Genjreng dari Sukabumi, Genjreng oi, di Genjreng-Genjreng pagi hari ini, mohon maaf buat saudara Fortuna yang sudah nonton live TikTok Ngeradio Fortuna untuk warawiri pagi hari bersama Ispa Dahlan tidak bisa bergabung ya, Hani Bani sweet-sweet, yuk mari. Dan gak berasa banget udah 10 menit aja berlalu dari pukul 7 interval yang kedua saudara Fortuna. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah selalu setia di 90,7 Fortuna FM pagi hari ini saudara Fortuna, bahkan di streaming radio fortuna.id-nya. Matur suhun, terima kasih kesetiaannya ya, karena yang setia itu mahal, bakatinku mahal, jadi yang mampu-mampu aja. Berarti orang yang setia mampu dong. Iya dong. Iya dong. Yang setia itu mampu. Jadi kalau gak setia ya pikir aja deh. Aduh, hari ini Apongki jadwalnya siang ya, kalau gak salah hari Kamis, nanti sampai malam pasti live dia di Puriding-Puringkak ya, bisa jadi nantikan saja. Baik, untuk pagi hari ini terupdate seputar Kota Sungai dan sekitarnya saudara Fortuna. Aduh, ini amat sangat miris sekali ya saudara Fortuna. Kenapa saudara Fortuna tahu gak kasus yang pembulian anak SD itu di Pemalang? Aduh, amat sangat membuat hatiku terpukul sekali ya. Adik kita Akib yang meninggal dunia setelah diduga dibully oleh kakak kelasnya sampai patah tulang belakang dan ulu hatinya pecah. Apakah pelaku di bawah umur itu bisa dijerat pidana? Kepala sekolah yang menutupi kasus ini karena diduga pelaku anak polisi. Aduh, jadi bisa ikut di proses hukum maksudnya. Amat sangat disayangkan ya kasus dari adik kita yang baru kelas 2 SD ya. Jika memang ini ya, amat sangat lah ya. Pokoknya miris banget kabar dari kasus pembulian kepada anak-anak, apalagi anak SD ya. Kabar terbaru dari kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al-Akib ya, saudara Fortuna, bocah kelas 2 SD yang ada di Pemalang diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Ini beredar informasi yang menyebut kalau hasil otopsi Akib menunjukkan adanya luka serius ya, termasuk tulang belakang yang patah dan lambung yang pecah. Namun informasi tersebut juga belum dikonfirmasi secara resmi, dan mudah-mudahan ini kasus lagi diselidiki ya. Sebelum meninggal ternyata Akib sempat menjalani perawatan selama 9 hari dan kepada keluarga dan juga dokternya ia bercerita mengalami kekerasan di sekolah, termasuk dipukul pada bagian perut dan juga ditendang. Belum lagi di apa tuh namanya, kalau di cepet dulu dong, Pak Ogah gitu tanya, dipalaknya, dimintain uangnya juga, aduh. Dan saat ini Polres Pemalang juga masih menyelidiki kasus tersebut dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematian serta dugaan tindak pidana yang dialami oleh adik kita Akib. Ini amat sangat-sangat terpukul, ataunya kemarin itu dengar beritanya di televisi gitu kan, aduh, langsung tanpa terasa ngelihat beritanya aja itu air mata sudah menetes. Ya Allah, anak SD gitu loh, kelas 2 jadi korban pembulian, dan ternyata yang membulinya masih satu sekolahan, kakak kelasnya, anak kelas 5. Ya Allah, mau dibawa kemana? Nah, ini kayaknya tidak bisa didiamkan ya, pembulian-pembulian seperti ini sungguh amat sangat miris. Dan coba kalau kita pikir ya, siapa yang salah? Pelakunya masih di bawah umur, gak mungkin hukum ya. Terus korbannya dia gak tahu apa-apa, ujuk ya itulah, orang tuanya, gurunya. Nah, ini kadang-kadang miris sekali. Mudah-mudahan pembulian di sekolah-sekolah atau dimanapun bisa diatasi ya, dengan cara satu, mungkin ini peran orang tua di rumah, bagaimana mendidik anaknya ya. Entah apa yang dia lihat. Biasanya kan kalau anak-anak itu cepat tanggap ya, meniru. Nah, entah apa ini anak-anak yang sudah membuli adik kita Akib, pikirannya tuh apa? Lihat banyak film sinetron atau apa, atau banyak nonton sosmed atau apa? Entahlah, ini amat sangat miris ya kasus seperti ini. Jika memang benar seorang siswa kelas 2 SD meninggal akibat kekerasan kakak kelas, perkara ini tetap harus diusut ya, meski diduga pelaku masih anak atau memiliki orang tua berpengaruh.
anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Usia pelaku menentukan mekanisme penanganannya termasuk kemungkinan diversi status sebagai anak pejabat, polisi atau keluarga yang berada ya atau ya berpengaruh gitu ya, bukan jadi satu alasan untuk kita menghentikan perkara. Penyidik itu harus memeriksa bukti, peran pelaku, usia serta hubungan kekerasan dengan kematian korban. Pihak sekolah juga harus diperiksa ya, jika terbukti memang menutupi kejadian, menyuruh korban berbohong atau lalai menjalankan kewajibannya, namun kepala sekolah itu tidak otomatis menjadi tersangka tanpa bukti perbuatan pidana. Dan ya mau gak mau hasil visum ya, berdasarkan hasil visum atau mungkin CCTV atau keterangan dari saksi-saksi, mungkin teman-temannya Akib ya yang melihat atau kronologi seperti apa ya, tetap anak-anak seperti itu wajib dilindungi. Saksi-saksi ya, meskipun masih anak kelas 2 SD ya. Dan ternyata orang tuanya Akib ini tahu dari anak, dari teman-temannya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oh my gusti. Mudah-mudahan kan seperti tidak terjadi lagi ya. Tidak ada Akib-Akib yang lainnya. Kelas 2 SD. Ini SD loh, sekolah dasar. Ya Allah. Miris ya. Para orang tua harap ya, ini sebagai peran penting orang tua sih. Kita gak tahu kan ya, apa yang kita lakukan mungkin ditiru oleh anak, wallahu alam. Atau mungkin apa yang anak-anak, mungkin para orang tua membebaskan segala sesuatunya terus dengan apa namanya, tidak bisa merangkul anaknya, dengan sibuk sendiri, kesibukan sendirinya gitu ya. Jadi anak itu mungkin melampiaskan apa yang dirasakannya, entahlah apa ya. Aduh, gak mau ngejudge juga, yang pastinya amat sangat disayangkan kasus ini terjadi, apalagi pada anak SD. Jangan sampai ada Akib-Akib yang lainnya, kalau Iska sendiri ya. Ya Allah, ya Rob. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Gusti, oh my Gusti ya, untuk para orang tua menjadi perhatian kasus seperti ini. Terus pantau anak-anak kita. Akib ini termasuk golong yang dulunya ceria ya, tapi setelah mungkin dia menerima kasus bullying seperti ini ada perbedaan. Nah, nih para orang tua harus diingat selalu pantau anak-anaknya. Di saat mungkin di anaknya ini termasuk golongan yang ceria, tiba-tiba dia jadi pendiam, harus cari tahu apa yang terjadi. Jangan sampai kita kasihkan dengan aktivitas kita para orang tua ya. Tetap kita harus pantau anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, yang pastinya tetap pantauan orang tua itu jangan sampai kita melepas begitu saja, menuruti semua kebutuhannya saja. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi perhatian lah pokok namanya. Aduh, dunia pendidikan masih di anak SD gitu ya. Yowis, yang berkicau-kicau di sana, terlebih mudah-mudahan Akib, kamu apa namanya, penghuni surga ya. Ya Allah.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng!

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

107 Volun FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng eh, masih di Warawiri bersama Ispadalan Shilalu. Pagi hari ini matahari sudah terpancarkan sinarnya, sudah tidak malu-malu lagi. Yuk, jadi buat saudara Fortuna yang hari ini masih belum bangun juga, aduh kamu kalah deh sama sinar matahari. Jangankah sinar matahari, sama ayam tetangga yang sudah berkokok onde mande. Jadi buat pagi hari ini yang kawasannya cedem, alenghem, alias mendung, jadi tunjukkan sinarmu saja meskipun sinar matahari tak ada hari ini. Tapi kalau untuk kawasan Jalan Manggis 1 nomor 20, sinarnya sudah mulai ada meskipun tidak terlalu gimana seperti biasanya ya. Tapi ya harapan yang namanya kita berjemur pagi hari ini tetap ada dong ya. Oke, selamat pagi, terima kasih. Kita lanjut lagi ke terupdate-nya pagi hari ini. Nih berita makin bikin gemes ya. Gemesnya bukan gemes lucu, tapi gemes pengen, ih kok gitu sih. Kasus guru ngaji cabul di Nyalindung, DP3A Sukabumi terjunkan tim dampingi korban. Terjadi lagi hal-hal seperti ini. Oh my gusti. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Sukabumi bergerak cepat merespon kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan seorang oknum guru ngaji berinisial IS di wilayah Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Aduh, Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi Pak Agus Sanusi, selamat pagi Pak Agus, menyampaikan bahwa pihaknya langsung menerjunkan tim ke lokasi begitu menerima laporan awal pada Minggu 4 Oktober 2026 malam. Ini kejadiannya 4 Oktober 2026 malam. Langkah responsif beserta serangkaian pelayanan awal bagi para korban pun berlangsung dijalankan pada Seninnya 5 Oktober 2026 ya.

Ya, setibanya informasi pada minggu malamnya, keesokan harinya, pas hari Seninnya juga langsung melakukan serangkaian penanganan dan pelayanan intensif ya. Agus juga menjelaskan bahwa penanganan, pemulihan, dan juga penegakan hukum dalam kasus tindak asusila ini melibatkan 5 tahapan utama. Yang pertama, koordinasi wilayah. Berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Ngelindu guna memastikan identitas dan kondisi para warga yang menjadi korban. Kedua, koordinasi fasilitas kesehatan. Menghubungi pihak puskesmas setempat selaku sumber awal informasi pengaduan masyarakat. Yang ketiga, penjangkauan bersama kepolisian. Berkolaborasi dengan jajaran Polres Sukabumi untuk melakukan penjangkauan langsung ke kediaman para korban ya tentunya. Yang keempat, pendampingan medis dan juga hukum. Melakukan pendampingan proses visum di RSUD Sukawangi, hingga saat ini tercatat ada 7 orang korban yang telah memberanikan diri untuk terlapor. Oknum guru ngaji ya. Astagfirullahalazim. Yang kelima, pemantauan dan imbauan. Masih terus diberkoordinasi dengan pihak wilayah setempat untuk mengantisipasi yang namanya kemungkinan adanya korban lain yang ingin melapor ya. Jadi buat saudara Fortuna mungkin yang salah satu menjadi korban, jangan takut, jangan tutup mulut, ayo ngomong, bicara jujur supaya pelaku dapat hukuman yang setimpal. Ini jadi teguran untuk pelaku ini, jangan terus didiamkan, dan makin banyak korban kalau didiamkan itu ya. Astagfirullahaladzim. Ulah kita ispa suar istighfar batur mengalakukan orang istighfar wenya. Jangan ikut-ikut marah, tapi udah gemas kumaha atuh. Ya, yang pastinya saudara Fortuna, mengingat potensi bertambahnya jumlah korban, Pak Agus menghimbau kepada masyarakat maupun pihak keluarga untuk tidak ragu atau takut bersuara melaporkan kasus serupa. Nah, benar banget apa yang dikatakan Pak Agus. Jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk kita bersuara melaporkan kasus-kasus asusila atau yang serupa ini ya, asusila ini. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti akan makin bertambah korbannya. Mungkin sudah Tuhan tunjukkan waktunya kamu, hai, stop, hentikan, pelaku. Gitu wae, kenapa teh? Astagfirullahaladzim. Diberitakan sebelumnya, oknum guru ngaji berinisial IS telah dicekok. Telah dicokok oleh pihak kepolisian setelah dilaporkan mencabuli sejumlah anak laki-laki di Kecamatan Nyalindung. Pelaku saat ini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuh kan, Ispa bilang juga apa? Siapa yang menanam, kamu akan menuai. Ya, aku batur menuainya. Kamu nanam ya kamu tuai. Kamu merasakan hasil tanamanmu. Dan langsung saja cekarma dan juga mangkarma akan segera mendatangimu. Astagfirullahalazim. Gusti, oh my gustinya, para orang tua kadeahnya. Sekali lagi, terus pantau putra-putri kita ya, bagaimana pergaulannya atau pertemanannya, bagaimana aktivitasnya di sekolah, di rumah. Pokoknya jangan sampai kita lengah. Selagi anak-anak ya, dari kecil mau yang sampai SMA juga tetap kita harus pantau. Mungkin setelah mungkin mereka melepas lajangnya kali ya, mungkin peran orang tua ya tetap masih, meskipun kita sudah melepas dia ke jenjang rumah tangga, mungkin tetap yang namanya pemantauan seorang orang tua tidak akan pernah terlepas ya. Suaranya timbul tenggelam, ada kabel yang kurang kuat. Kita kuatkan dulu. Bukan ada kabel yang kurang kuat, mic-nya ini aku simpan di sini. Jadi mungkin kabelnya taki-taki-tek. Bentar ya, lagi on air dulu Kakak Mayang, Teh Mayang, bentar. Iya, ini dari kasus ini kita belajar banyak sekali bahwa perhatian orang tua paling dasar kepada anak-anaknya ada terus kita mendidik, terus juga memberikan contoh. Pokoknya jangan sampai kita masa bodoh, bodoh amat gitu ya. Yang penting segala kebutuhan aku sudah cukupi. Tapi bukan itu yang diminta oleh anak ya. Selain perhatian, pelukan, omong, ya pokoknya rangkulan orang tua kepada anak yang seperti apa ya. Mungkin Ispa yakin orang tua di rumahnya masing-masing itu lebih pintar ya ketimbang
hilang suaranya. Suaranya gak hilang, cek. Aku gak hilang suaranya, mungkin perangkatnya aja ya. Aku tidak dekatkan, aku jauhkan dulu di sini. Secara aku jadi bingung, aku harus megang ini, tanganku dua gitu ya. Megang ini, megang itu. Gak hilang suaranya dipegangnya. Cepengana soor, ispamada atuhnya. Macam mana pula ini ya?

Di Sukabumi, Genjreng, oi, di Genjreng. Selamat pagi untuk para Joko-Joko Tingkir, Joko Tahu, ya. Udah miss call dia dari tadi, yuk. Selamat pagi aja untuk Anda yang pejuang-pejuang kehidupan pagi hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan berkah selalu pastinya, ya. Dan yang pastinya juga, Saudara Fortuna, hidup tidak pernah ideal bagi siapapun. Semua orang diuji dengan takaran masing-masing dong, ya. Yang paling penting, beruntung adalah mereka yang dapat menerima takdir Tuhan atau Allah SWT dengan lapang dada dan penuh rasa syukur kepadanya. Karena yakin bahwa apapun yang dia tetapkan adalah yang terbaik. Itu dia. Beruntung, beruntung, beruntung, ya. Baik, pagi hari ini kembali informasi, tapi sebelum informasi nih ada yang komen-komen di WhatsAppnya udah bejibun, ya. Kita absen aja. Pagi Ispa untuk Pak Ben, semangat pagi pastinya, terima kasih. Kang Rahmat Kurnia juga di Warawiri, Fortuna FM Genjreng. Teh Meli Andri di Puncak Peuyeum juga, waalaikumsalam. Untuk Warawiri di Genjrengkan saja, good morning, morning tuh, selamat pagi. Tesai, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu. Puncak Peuyeum hadir di Genjreng, Genjrengkan Teh Mel. Teh Atika, Teh Herannya juga selamat pagi di Puncak Peuyeum, ya. Mama Ike di Cicuruk, selamat pagi di Fortuna FM Warawiri Genjreng. Bertugas mbak, sehat selalu, bahagia. Doa yang sama untuk Mama Ike, ya. Pagi juga Saudara Fortuna FM di Genjrengkan, Mama Ike di Cicuruk hadir. Terima kasih Mama Ike, ya. Iya Kang Joko, sudah disenggol. Mau berapa meter senggolannya? Juga ada selain Mama Ike, Mama Nurul, ya. Selamat pagi aja di Warawiri Genjrengkan pagi semuanya, selamat bertugas sampai tuntas, siap-siap. Terus juga Telisna, selamat pagi Telisna, waalaikumsalam pagi juga di Genjrengkan pagi hari ini, ya. Waalaikumsalam pagi juga Teispa, sehat bahagia selalu. Di Cibatu cuaca mendung, ya. Mau ikutan ilmu kunti? Boleh. Buat semua Saudara Fortuna juga, semoga semuanya pada sehat, ya, di Genjrengkan. Wassalamualaikum. Mama Bungsu di Bojonglopa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, sehat selalu, selalu manco Mama Bungsu. Sambil cari rupiah, selalu buat semuanya aja. Cuacanya mendung. Buat Teista yang lagi tugas, sehat selalu, tetap semangat. Ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama untuk Mama Bungsu, ya. Di Fortuna paling Genjreng, waalaikumsalam. Ada juga M Dodi Radio Fortuna Genjreng, ya. Masih sama di AM Bang Adi. Oh iya, sudah. Oh, M Dodi teh masih dulu sama almarhum Bang Adi, ya. Lawas-lawas M Dodi, ya.

Pak Ustadz nak. Matak nak, cigana meren, kita tanya loba korban oge, cigana soalnya meren, eta oge, menebak-nebak ispamanya, aduh kalau ispamanya terterang, Pak Ustadz nak ayat tuh pama cigana nak, emang ku naon dirinya, no. Orang hoyong milarian, hadir, Pak Ita, kamana wae Pak Ita, di absen, di interval pertama Pak Ita, sibuknya, nya. Dan tidak membuka telepon, Pak Ita. Telepon suara tidak terjawab, Cina. Ulu, ulu, aduh iya. Atuh nuhun Pak Ita di kawasan Karang Tengah pagi hari ini. Sukses ya, berkah selalu, lancar terus aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu berkah, pastinya semakin berkah. Berkah, siga bunga duren ya. Hai bunga duren. Taki-takinya, makasih sama-sama Pak Ita. Sehat selalu yang paling penting ya, berkah sehat selalu itu yang paling penting, tiada duanya. Baik Saudara Fortuna, informasi berikutnya seperti yang sudah ISPA janjikan pagi hari ini, 151 siswa dan guru SMKN 1 Gunung Guru Sukabumi diduga keracunan usai santap MBG. Lagi-lagi korban dari MBG ini diduga ya, diduga berarti masih menduga-duga. Tapi sini sebanyak 151 orang, bukan main-main, ini udah 100 lebih ya, 151 orang yang terdiri dari 125 siswa dan 26 guru SMKN 1 Gunung Guru Kabupaten Sukabumi ini mengalami gejala mual, pusing hingga diare. Keluhan tersebut juga diduga muncul setelah mereka mengonsumsi menu program dari makan bergizi gratis. Camat Gunung Guru Pak Ridwan Agus Mulyawan. Selamat pagi Pak Ridwan. Mengatakan kalau pihak kecamatan menerima laporan mengenai dugaan keracunan tersebut pada Rabu paginya ya, sekitar pukul 7.00 Indonesia Barat. Setelah menerima informasi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan, Puskesmas Cibolang dan juga Puskesmas Gunung Guru untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Pak Ridwan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah, sebanyak 125 siswa dan 26 guru mengalami keluhan kesehatan dengan gejala mual, pusing, dan diare. Dari jumlah tersebut, satu orang guru sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Beta Medica. Sementara sebagian siswa dan juga guru lainnya masih mengalami gejala dan menjalani pengobatan jalan di rumahnya masing-masing. Pak Ridwan menjelaskan pihak sekolah baru mengetahui adanya banyak siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan pada Seninnya 5 Oktober 2026 setelah melakukan pengecekan terhadap kehadiran siswa dan guru ya. Dan setelah ditelusuri, sebagian besar korban dinyatakan sudah mengeluhkan sakit sejak Jumat ya, Jumat sore itu tanggal 2 Oktober sekitar pukul 15.00 Indonesia Barat ya. Berdasarkan keterangan siswa dan guru yang mengalami keluhan, gejala tersebut muncul beberapa waktu setelah mereka mengonsumsi menu MBG pada Jumat siangnya, kejadiannya Jumat sore ya. Gejala tersebut muncul setelah mereka menyantap hidangan menu MBG berupa dimsum ayam sekitar pukul 13.00 Indonesia Barat di sekolah. Nah loh. Meski demikian, Pak Ridwan juga menegaskan penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi juga masih melakukan investigasi untuk melakukan atau mengetahui sumber penyebabnya. Nah, sebagai tindak lanjut, Tim Dinas Kesehatan bersama unsur terkait mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG alias dapur ya, dapur MBG ini di Cikujang 1 untuk melakukan investigasi yang mendalam. Pemeriksaan di SPPG tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pak Ridwan mengatakan hingga saat ini sebagian siswa dan guru yang masih mengalami keluhan memilih menjalani pengobatan jalan di rumahnya masing-masing. Dan sementara satu guru yang sebelumnya menjalani perawatan dilaporkan tidak dapat kembali menjalani aktivitas mengajarnya. Dan Pak Ridwan juga menambahkan situasi di lingkungan SMKN 1 Gunung Guru saat ini dalam kondisi aman dan terkendali. Nah, dalam penanganan kejadian tersebut, sejumlah unsur terlibat diantaranya pihak kecamatan Polsek Gunung Guru, Koramil, Dinas Kesehatan, Puskesmas Cibolang, dan Puskesmas Gunung Guru. Namun, Pak Ridwan menyebut pihak sekolah sebelumnya tidak melaporkan kejadian tersebut kepada sejumlah pihak terkait dan hanya menyampaikan informasi kepada SPPG di Cikujang 1. Dan hingga saat ini,
Ya, hingga saat ini, pemerintah kecamatan bersama dinas kesehatan masih menunggu hasil investigasi guna memastikan penyebab munculnya gejala kesehatan yang dialami oleh 191 orang yang terdiri dari siswa dan juga guru tersebut. Dan redaksi dari sekolah.com juga membuka ruang hak jawab bagi pihak sekolah termasuk SPPG jam 1 untuk terkait kejadian tersebut termasuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami.

lagi-lagi perbaikan harus dilakukan ya. Kejadian-kejadian ini sudah banyak sekali kita dengar, banyak sekali yang dialami oleh mereka-mereka yang terkena dampak. Maka dari itu sudah bagaimana ya? Aduh, mudah-mudahan sih akan jadi lebih baik lagi ya ke depannya. Iya. Oke lah kalau begitu. Secara ya, Duda Araban udah mau ngelangkung nih dari dua gobas. Mangga

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: jreng na di Sukabumi. Radio panggung jreng na Fortuna FM.
1: Ah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
0: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

4FM juga streaming radio fortuna.id-nya. Terlebih setia sama pasangannya masing-masing. Mantap. Setia itu mahal. Jadi buat yang mampu-mampu aja. Tumium Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir. Selamat pagi. Bobo juga selamat pagi ya. Hadir Kota Medan, Sumatera Utara di Warawiri Genjreng. Dumayanti juga digenjrengkan aja hadir. Selamat pagi.

kayak yang berkali-kali di selatan teh interval pertama tos di absen kedua atos tiap jam jika nama hayang disebatkan ya nanti bobo oh bobo deh tiluhur ke handap waalaikumsalam bobo tong dipisah-pisah tuh ya komentar berpisah jika bobo keeran gua Fitri Imut, Warawiri, Fun FM di kawasan Cikaret. Ngucap selamat paginya buat yang mau ke pasar aja, orang tua sama anak tercinta. Thanks special buat anakku tercinta, juga buat Sami Rawel ya, seperti biasanya. Kapas Madia Surabaya hadir, Wong Surabaya, Cak Has, selamat pagi juga.

Lintas lancar, oke. Okay. M Jamani Simo, Panerejo, Bojo, ini bahasa apa yo? Oh bahasa Lampung. Tidak ngerti anu. Ya wis lah M Jamani Simo ya. Gading Rejo Pring Sewu. Yo, waalaikumsalam M Jamani Simo, Lampung hadir. Ila Timi Nangkit Marin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng, oi, selamat pagi Nengis. Kamis manis penuh berkah, sehat selalu Ekon di Genjreng. Berkah selalu untuk Mama Rin. Patria Zen juga, kemana aja? Ketika Goyan, Zen. Waalaikumsalam di Warawiri Genjrengka. Selamat pagi Tete. Selamat bertugas sukses selalu. Pokoknya Fortuna FM berada paling genjreng di Sukabumi. Tetap jaya di udara. Ada juga Teh Melian di Warawiri Fortuna FM Genjreng. Woi di Genjrengkan. Teh Meli di Puncak Bayar. Untuk komen Facebooknya terima kasih. Isha Isha juga di Pelabuhan Ratu. Wilayah Pelabuhan Ratu hadir. Selamat pagi Teh Isha di Warawiri Genjrengkan. Kang Rustam juga hadir. Kang Us Obet juga Lebang Larang Parsal. Hadir Fortuna Genjreng. Yang Parsal juga ada Kang Ujeng. Selamat pagi ya. Kang Mus Mulyadi juga warawiri Fortuna FM Genjreng di kawasan Karang Tengah menyapa. Digenjrengkan saja. Terima kasih Kang Mus Mulyadi. Cuma orker orang Korea orker. Masih aman ya, aman. Korban fitnah Das juga waalaikumsalam di warawiri Genjrengkan. Bunga Melur hadir. Bunga Melur hadir. Matukan sampai tuntas. Makasih.

Waktu ini dimanapun berada, terima kasih Warsaholic 3 hadir. Oke, namanya Warsaholic 3 hadir. Mana tuh ya teh, namina Kameng Mustika. Selamat pagi, salam rahayu di Ispadahlan, samplang diajar balik kita monitor. Matur nuhun, toru monitor ketua kosan Bali ya. Oke, giringannya Dede Suryana di Warawiri Hone FM Gejreng. Waalaikumsalam semuanya, thanks for tune. Selamat pagi, yuk pagi-pagi Ramad Kurnia juga di Gejreng, di Warawiri Gejreng. Teh Ispa saat hadir. Teh Eli Agustin juga Warawiri di Gejreng. Waalaikumsalam pagi. Pak Karungan Sokodono Sidoarjo hadir di Gejreng. Mami ini juga selamat pagi, Mami Papi udah ya, tapi absen juga di interval pertama tuh. Baru buka warung udah langsung disenggol. Ini sekolah lagi. Selamat pagi Aisyah Nembean ceritanya. Artono Tono Jakarta Utara hadir juga, selamat pagi di Genjreng. Ada John C MSDLS MDLS hadir, selamat pagi John C ya. Ai Sinta juga teh Ai, waalaikumsalam di Warawiri Cianjur Fortune FM Genjreng. Oi di Genjreng teh Ai Sinta cakap tuh sarang DJ Maya Maya di Cianjur. Oke, Olivia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortune FM Gejreng, saya selalu kalau beres hadir di Gejreng. Anti Asmara hadir Jati Mulyo Lampung Selatan. Terus juga Suha Supri di warahmatullahi wabarakatuh. Fortune FM Gejreng, kawasan

0: Bebe, Deden, Deden Bantas, Deden Gembol. Seernya Deden, Deden. Oke lah kalau begitu. Sadai lu candi senggol. Sepertinya sudah semuanya. Ampura, mun kalangkung dan namina ogenya.
1: Manusia tidak semuanya.
0: Ada dalam ingatan. Kecuali yang mungkin rajin-rajin miss call, rajin-rajin naik on air, rajin-rajin komen Facebook, rajin-rajin ketemu di off airnya, silaturahmi ya. Nah itu sudah kesep semuanya sama Ispa. Jadi beruntung buat sudah.

Tate. Apa kabar? Selamat pagi juga Teh Ranti di Undrus, Teh Balewa di Bayangkara. Ya bundanya Aca di Keramat bersama Kang Ipung, Mama Syifa di Cilaul. Teh Repa Mutra udah lama gak ada kabar, sibuk kayaknya Teh Repa pemudik nih ya. Di kawasan Sukaraja, Bunda Wini juga ketinggalan. Selamat pagi. Pagi juga Teh Asti Caringin, Teh Citra di kawasan Peldanya bersama Kang Fajuri ya. Pagi buat semua-semuanya, Cibarek Bay, Mama Nanda, Terisma, Banakamir, Kilato, Sagaranten. Pokoknya ya, semua-semuanya selamat pagi saja. Tanpa terkecuali yang gak komen, yang gak miss call, tapi tetap stay ya dengan aktivitasnya. Selamat pagi siapapun namamu ya, tetap ya. Atur nuhun kebersamaannya, sudah setia meskipun tidak disebutkan nama ya. Karena gak kebayang setiap orang di muka bumi ini di absen. Kadang-kadang lu di sekolah aja bu guru bu miminya. So iya nah itu kan satu sekolah aja ya, satu kelas aja gitu ya. Jangan dulu satu sekolah. Gak kebayang. Manini atos tadi manini. Tuh hoyong deh disebatkan Amina manini oge. Asal berapa kali manini hoyong na Bisti rumah agung. Ya wes lah ya, kita simak dulu satu lagu ini sebelum nanti Ispa pamit di acara Warawiri untuk edisi hari Kamis sepagi mani.

Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Saudara Fortuna, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini di Kamis pagi manis ya, 8 Oktober 2026. Bersama saya Ispadala untuk warawirinya, hatur nuhun sekali lagi ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda, Saudara Fortuna, pagi hari ini. Dan sebentar, terima kasih juga yang sudah bergabung di Instagramnya Dila. Terima kasih Nana, terus juga Nuriani, hey yes, underscore hey yes ya, ten siapa nih? Oke, Setio juga, oke, terima kasih buat semua-semuanya yang sudah tengok Instagramnya pagi hari ini, sudah komen di Facebook, komen di WhatsAppnya. Matur suhun, terima kasih. Setelah ini jangan kemana-mana, ada Kamina dan keluarga bersama Mbak dan Gawati juga Sulistia menemani. Baiklah, kalau begitu Ispa pamit ya. Nanti ketemu lagi di jam 11 di acara Domiso untuk hari Kamis ini. Dan tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: cek. Nah ini dia ya. Weo ah, ya omi-omi wae. Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangasetu nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Kali ini kita bertiga dengan yang baru dicoba di Femina ya. Hari ini Dian Gawati, Sulistia dan
1: Bang Hiis.
0: Selanjutnya?
1: Bang Hiis.
0: Bukan Bang Hiis,
1: Bang Restu.
0: Bang Restu, jangan dulu itu. Sama Bang Restu ya. Yeah. Hingga jam 9 nanti, terima kasih untuk anda semua yang lagi ngupi 90,7 Dian Gawati dan Sulistia dan juga Restu akan menemani hingga jam 9 nanti. Terima kasih untuk grup Ceria Inspirasi, untuk komunitas Pandada Fortuna FM juga. Selamat pagi, kita akan berikan sebuah teman untuk anda semuanya. Tetap di Femina Keluarga Kenjereng.

0: baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Baik, kita lanjut dengan sesuai tema kita. Ditunggu like komennya ya Bang Restu ya. Karena bagian sekarang bagian Sulistia dia tiktokan Femina Keluarga ya. Baik, ibu rumah tangga ayah itulah gelar ya. Gelar yang sangat mulia yang diucapkan dengan penuh kerinduan dan ketulusan oleh anak-anaknya yang akan menguapkan semua rasa lelah setelah seharian bekerja, yang akan membuat lelahnya berganti tawa dan bahagia karena dia bangga menjadi ayah untuk anak-anaknya. Nah, ibu rumah tangga, namun dalam kenyataannya tak semua lelaki mampu berperan sebagai ayah yang baik tentunya, yang diinginkan oleh anak-anaknya dan istrinya. Nah, di sini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tak jarang anak-anak bahkan enggan mendekat, bahkan sekedar bertatap muka pun mereka enggan, karena kita sendirian yang telah menciptakan barrier dengan mereka. Nah, lantas bagaimana menghadirkan kebanggaan pada anak-anak kita dan juga diri kita sendiri sebagai seorang ayah? Jadilah ayah yang baik untuk anak-anaknya. Tapi nanti, silakan ya. Restu.
1: Ayah yang baik akan ikut mengurus anaknya dan tidak membebankan peran asuh sepenuhnya kepada istri. Ayah adalah figur yang dicontoh sang anak. Sikap, perilaku, dan cara pandangnya adalah inspirasi bagi anak-anak. Ayah memiliki peran untuk memberikan contoh positif dalam berperilaku dan berhubungan dengan orang lain, mengajarkan kedisiplinan dan bersimpati terhadap kebutuhan anak tanpa memaksakan keinginan mereka. Langkah awal menjadi ayah yang baik adalah dengan menyediakan waktu untuk keluarga. Liburan menjadi pilihan tepat sebagai bonding time keluarga jika kesibukan terlalu menyita waktu ayah.
0: Iya. Jadi memang sebagai seorang ayah memang dia bekerja ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin nanti Restu juga akan menjadi seorang ayah. Ya. Karena memang seorang ayah kita belajar di sini di Femina.
1: Oke.
0: Gampang-gampang susah. Biasanya kebanyakan 75% tuh ayah-ayah itu hanya bekerja mencari uang. Sedangkan sampai ke rumah dia kelelahan tidur. Sedangkan lupa bahwa anak-anaknya perlu juga diajarkan apa-apa seperti ibunya. Jadi itu pengalaman Badian dulu ketika Badian mendidik anak sendiri, bekerja sendiri, masak sendiri. Jadi hal tersebut memang memaklumi bahwa suami mungkin capek dan lelah. Tapi pada saatnya memang harus kita seorang ibu juga, walaupun punya suami yang kurang peduli sama kita, tapi kita harus terus berjuang demi anak-anak kita ya, mengajarkan segalanya. Baik, masih kita di Femina Keluarga, kita akan berikan sebuah tembang dari Cakrakan kepada hati.

0: Baiklah, kita lanjutkan kembali ya, Restu. Tuliskan lagi TikTokan ya.
1: Iya.
0: Yang pertama, kehadiran fisik dan emosionalnya ya. Ayah yang baik selalu hadir. Ini sulis pang iniin ngeresek.
1: Oke. Cek.
0: Masih. Mas udah. Oke. Baik. Masih. Coba kebawahin lagi. Masih makin banyak malah. Bentar ya. Nah. Baiklah ibu rumah tangga, ayah yang baik selalu hadir dalam kehidupan anak-anak kita, secara fisik maupun emosionalnya. Kehadiran fisik bukan hanya soal berapa berada di rumah, tetapi juga melibatkan waktu dan perhatian untuk anak-anaknya. Ibu rumah tangga berinteraksi dengan anak-anak yang baik dalam kegiatan sehari-hari maupun saat-saat khusus. Kehadiran emosional berarti ayah memberikan kebutuhan anak, mendengarkan dengan empatinya dan mendukung perkembangan emosional anak. Nah, di sini juga kasih sayang yang tulus adalah dasar penting dalam hubungan ayah dan anak. Jangan mentang-mentang ayah bekerja dan ibu pun sama kalau bekerja gimana. Jadi kalau ada kesepakatan berdua ya Restu, jadi kita bisa berkomunikasi. Jadi berumah tangga, sayang kepada anak-anak kita melalui tindakan, kata-kata dan pelukan. Ini tidak hanya membuat anak merasa dicintai dan dihargai, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan keamanan emosional mereka. Perhatian yang diberikan dengan penuh kasih sayang dan membantu anak merasa penting.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Pentingnya peran ayah bagi perkembangan emosional anak. Kehadiran ayah sama pentingnya dengan kehadiran ibu, karena ayah adalah pilar dalam perkembangan emosional dan kesejahteraan anak. Hubungan antara ayah dan anak akan terjalin dengan baik ketika ada interaksi yang teratur di antara keduanya. Perhatian dan waktu yang ayah berikan juga menjadi penentu terbentuknya ikatan yang kuat antara ayah dan si kecil. Ayah akan menjadi sosok di mana anak akan belajar disiplin, tegas, mandiri, dan bertanggung jawab. Keterlibatan ayah mempengaruhi perkembangan si kecil secara keseluruhan, termasuk perkembangan intelektual dan perkembangan peran gender dan perkembangan psikologis. Ketika si kecil beraktivitas dan melibatkan peran ayah di dalamnya, maka anak-anak cenderung bisa mengakumulasi stres, frustasi, dan melakukan pemecahan masalah dengan lebih baik.
0: Bisa ada deh.
1: Seperti itu. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga.
0: Iya, terima kasih ya. Kita akan jeda dengan lagu dulu. Untuk semuanya selamat pagi, baru kita akan bacakan nanti. Kamu pegang handphonenya Fortuna aja.
1: Oke.
0: Biar ada di situ komenannya. Baik, terima kasih Mami Minok juga, Bang Len ya. Semuanya yang lagi ngoping, Balebat juga, Ibu Kumsapuru, Mary Andri, Marin juga, lebih nanti selamat pagi. Kita punya penyiar baru nih. Kece juga kan suaranya ya. Keren pokoknya, kencering kayak.

0: Komen-komenan kita akan membacakan komenan pertama dari WA dulu ya. Ini memang tadi dia munculnya di jam 9.24 ya. Baik, kita akan bacakan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang Len ya. Duda keren kayaknya. Wena keluarga Fortuna FM Genjering E. Selamat pagi Mbak Dian, Sulistia dan juga Restu. Semangat pagi dong ya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam bahagia. Selamat pagi juga untuk keluarga Ceria Inspirasi Lisna dan keluarga Ibu dan Bapak Marwan, keluarga Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Mami Minok, Manini dan Mami Papi. Kang Joko, juga Pak Ben, Kang Ilham, Ujang Sirem, Kang Amar Servis, untuk semuanya aja pokoknya Maya yang sedang nyimak acara ini. Sosok ayah adalah seorang ayah. Sosok ayah adalah seseorang yang sering menyembunyikan lelahnya di balik senyum, menahan beratnya beban tanpa banyak mengeluh, rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keinginannya sendiri demi memastikan anak-anaknya tumbuh dengan cukup, mendapatkan pendidikan yang baik dan merasa aman dan menjalani kehidupan. Mungkin kasih sayang seorang ayah tidak terlalu diucapkan dengan kata-kata yang lembut, tetapi setiap peluh yang jatuh, setiap langkah yang ditempuh dan setiap pengorbanan yang dilakukan adalah bahasa cinta yang begitu dalam untuk keluarganya. Jadilah seorang suami dan ayah yang selalu mengalah. Menjadi seorang ayah yang sekaligus suami bukan berarti harus selalu menang dalam setiap perdebatan, tetapi justru harus cukup dewasa untuk tahu kapan harus mengalah demi menjaga hati anak dan istrinya. Karena terkadang kemenangan terbesar seorang laki-laki bukan ketika pendapatannya diterima, melainkan ketika rumah tangganya tetap utuh, hangat dan penuh kasih sayang. Lagunya Ariati dari Henry Rotinsul. Boleh, silakan ya. Dari FB-nya ada siapa aja dulu?
1: Ada Temeli Yandri. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM Genjreng Ey. Selamat pagi menjelang siang bahagia Dian, Neng Suliasti dan Bang Restu. Apa kabar semuanya? Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga kita, ya, sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Salam-salamnya buat semua aja pendengar setia Radio Fortuna.
0: Tidak ngirim khusus, tidak.
1: Iya.
0: Kemudian dari sini dulu, satu dulu ya. Ini satu nanti ini dari Mas Imam, lupa lagi hamba Allah pokoknya. Femina keluarga Genjering, aduh keren. Femina keluarga ada cowok baru nih. Suaranya juga lumayan berat ya, kayak ngebas gitu dikit ya. Cuman mungkin dalam pembacaannya mungkin nanti akan lebih di Femina tuh akan lebih bagus lagi kalau diajari sama Badian. Wow, santai loh. Pembina keluarga Genjering, tema yang sangat bagus. Seorang ayah yang baik bukan hanya sosok yang menyediakan kebutuhan materi, tetapi juga yang memberikan perhatian emosional, kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan. Ia adalah seorang ayah, seorang pemimpin, mengarah dan teman bagi anak-anaknya yang menunjukkan melalui tindakan nyata bagaimana menjadi seorang yang baik, bertanggung jawab, dan penuh kasih dengan menjadikan figur yang mendukung, penuh kasih, dan bijaksana. Ayah yang baik membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan pribadi anak-anak dan membantu mereka menjadi individu yang sehat secara emosional dan sosial. Selamat pagi untuk semuanya ayah-ayah, pokoknya spesialnya untuk yang lagi siaran aja, terutama spesial untuk Mbak Diana Gawati dan jajarannya katanya. Okay. Lagunya Cinta Sampai ke Surga. Ya, nanti kita putar, silakan dari FB.
1: Da Kak Fitri Haryati. Femina keluarga Genjreng ey. Neng Sulis dan Teh Dian, Teh Fitri Imut Cikaret pingin request lagunya Cutrani Hanya Rindu. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel A. Erwin Ijem. Neng Sulis dan Teh Dian ucapannya Genjreng ey.
0: Kalau dia komen tahu benar memperhatikan harus menyebut Bang Restu. Karena Bang Restu ini ikut di sini, berarti dia tidak menyimak dengan baik. Jadi kalau pendengar yang baik pasti akan menyapa penyiar yang baru, karena dari OA tadi sudah menyebutkan Bang Restu. Jadi lagunya enggak akan diputerin karena dia
1: akunya ketinggalan.
0: Restunya
1: gitu. Ketinggalan.
0: Iya, baik. Berikutnya ada lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Ininya ngegerung. Nah, udah.
1: Assalamualaikum Femina, keluarga Genjreng Eui, santun pagi Mbah Haja juga Neng Sulis dan Bang Restu, Kamis penuh berkah, seberkah kesehatan kita semuanya, salam semangat, Genjreng selalu.
0: Dari
1: Lailawati.
0: Oh, Mihanti. Marin, oke, terima kasih Marin. Berikutnya juga
1: ada Kembaren.
0: Berita ke kembaren.
1: Femina dan keluarga hadir tamu ramai dan citim. Selamat pagi Mbak Duo Sing Ayu, selamat sehat selalu, bahagia selalu menyertai. Telkomsel buat pendengar Radio Fortuna Sukabumi di mana saja berada.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Sama-sama ya.
1: Ya.
0: Berikutnya.
1: Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng Eui hadir ngabsen kawasan Parung Kuda ngagenjrengkeun sambil aktivitas arena di buat salam buat Mbak Dian, Egawati dan Teh Sulis mat siaran Genjreng Eui.
0: Berikutnya nih badan yang baca ya.
1: Oke. Okay.
0: Berikutnya nih dari Diki. Femina keluarga Fortuna FM Genjreng Eui. Dia kasih like lope. Assalamualaikum, selamat pagi. Teh Dian dan Neng Sulis juga bareng Bang Resto. Nah, ini. Ya. Dia kan orangnya berarti ngerti, dia tahu ketika kita tadi opening ya.
1: Ya.
0: Salam kenal katanya Bang Resto.
1: Salam kenal juga.
0: Mudah-mudahan betah tadi Fortuna.
1: Amin.
0: Ya. Sosok ayah yang hebat bukanlah yang selalu memiliki segalanya, melainkan yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ia mungkin menyembunyikan lelah di balik senyuman, memendam rasa di balik diamnya, dan mengorbankan banyak keinginan demi kebahagiaan anak-anaknya. Semoga Allah senantiasa menjaga setiap langkah para ayah, melapangkan rezeki, menguatkan hatinya, mengampuni dosa-dosanya, dan menjadikan pemimpin keluarga yang penuh kasih sayang, amanah, serta diridhoinya oleh Allah SWT. Amin. Seorang ayah tak pernah sering berkata-kata, tetapi ayah selalu mengusahakan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak semua ayah yang pandai mengungkapkan rasa sayang, ada yang lebih banyak diam, tapi diam-diam selalu mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga setiap ayah diberi kekuatan untuk terus menjadi tempat pulang dan teladan bagi anak-anaknya. Pengen lagunya dari
1: dari tipe
0: Tipek. Oh, Tipek mana Eknya?
1: Judulnya Melati.
0: Coba ada enggak ya kita? Tapi kalau enggak ada kan Rasi juga bisa download ya. Melati. Okay. Melati Tipek ya. Enggak ada. Nanti kita download ya.
1: Oke.
0: Okay. Coba sambil benerin itunya. Untuk ini salamnya, judulnya salamnya buat semua penggemar Fortuna aja dimanapun berada, untuk Teh Dian dan Neng Sulis juga Bang Restu ya. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar, amin.
1: Amin.
0: Dan tetap semangat. Terima kasih Fortuna PM menggenjering lope juga, terima kasih ya. Itu gimana tuh. Berikutnya dari siapa lagi? Yang dari Reni Rentina ya. Assalamualaikum Mbak Dian dan Sulis, hadir Medan yuk Genjreng Eui. Semangat bertugas Yomba sampai tuntas, salam Kamis manis, sehat selalu. Mungkin dia gak denger radio ya kalau gini ya. Mas Irul, assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur, hadir. Okay. Kemudian juga nih ya, kalau yang dibahas udah dibahas, kasih lope yang satu ya itu Bang Restu.
1: Iya, ada Bang Dede Suryana. Assalamualaikum Pemina keluarga Fortuna FM di Genjreng Eui.
0: Berikutnya dari Marco nih. Pemina keluarga Fortuna FM Genjreng, kenapa jadi pelit kata-kata nih Bang Marco ya. Kartini Adam juga assalamualaikum Fortuna FM Genjreng Eui. Gang Haji Mas Duki Ngawang hadir. Salam sehat selalu. Oh, ini dekat Badian dong kalau Ngawang mah ya. Oke lah, main ke rumah Badian, ayo dekat mah. Sopir Lopar juga Femina keluarga Fortuna FM Genjreng, hadir ngabsen kawasan parkur ngegenjreng sambil aktivitas arena di itu. Buat Madian, Egawati dan Tesulis siaran aja Genjreng ini juga. Mungkin enggak tahu ya siapa yang siaran hari ini. Ningrum juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjreng Eui. Bagi Mbak Hajah yang cantik, wah, dan sangat baik hati, lope. Dan yang Sulistia, nah ini apalagi ini nih. Ini error. Enggak menyebutkan yang namanya Bang Restu. Kita kan bersama Bang Restu. Bang Lebat, gimana kau? Ah, cemana kau lah. Nah, itu sampai dibenerin. Ini kirimnya buat keluarga Balebat, grup ceria, ibu dan bapak Marwan, Bu, semoga di pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dipanjangkan umurnya. Masih kaya dengan gerung, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat semua aja. Lagunya Angkat Tangan. Wew, ah, mau diputarkan lagu nage. Berikutnya Ketut, Sojiana Ketut, 36 menit yang lalu ya. Terima kasih ngasih apa nih. Ini juga berita kekembaran D ya. Terima kasih. Kreatif sekali. Oktober, happy Tuesday, good morning. Oke, terima kasih ya. Dan kita akan melihat dari yang terbaru nih, coba ada enggak? Kalau enggak ada kita akan langsung lagu ya. Dede Suryana sudah tadi ya?
1: Sudah.
0: Oke, kalau begitu kita kita berikan untuk Bang Len ya. Ariyati dari Henry. Tetap di Femina Keluarga ada Dian Gawati
1: dan Bang Restu
0: juga Sulistia Kencering.

0: 90.7 Fadun FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung

0: kasih ada Sulistia dan Gawati dan juga
1: Bang Restu. Restu.
0: Iya. Kita lanjutkan, silakan dari Restu dulu. Terima kasih Anda sudah komen dan like-nya ya untuk kita semuanya. Kita akan silakan.
1: Ibu dan ayah memiliki peran yang sama pentingnya dalam pengasuhan, tentu dengan cara yang berbeda dan pendekatan yang sesuai peran ayah dan ibu. Pengasuhan terhadap si kecil akan lebih optimal ketika keduanya turut andil, seperti ibu yang memberi wejangan positif sementara ayah yang mengajari keberanian. Kehadiran seorang ayah dalam pertumbuhan si kecil akan menimbulkan dampak jangka panjang yang akan tampak pada pergaulannya, keterampilan, perkembangan, dan emosional, sehingga si kecil akan menjadi lebih optimal dalam kehidupan mereka. Kehadiran ayah pun sebagai sumber dukungan emosional penting sekali bagi si kecil, di mana peran ayah membantu menciptakan iklim keluarga yang stabil dan memberikan rasa aman pada si kecil.
0: Sudah?
1: Iya.
0: Baik, berumah tangga dan calon berumah tangga yang lagi nguping, di sini berumah tangga memang peran ayah itu sangat penting, walaupun memang dia yang mencari nafkahnya. Di sini juga ibu rumah tangga bukan hanya hadir untuk keluarga, keluarga mereka, anak-anak dan cucu-cucunya, tetapi juga kita harus terlibat sebagai seorang ayah dengan anak-anaknya yang memang kita ajari agamanya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga semuanya, selamat pagi. Kita belajar bahwa ayah hebat bukan ayah yang selalu tahu solusi, tetapi ayah yang mau hadir terlibat dalam cerita anak, dalam kegagalan, dalam kegembiraan, bahkan dalam kesedihan yang tampak sepele bagi orang dewasa. Karena bagi anak, dunia mereka adalah dunia yang serius. Menjadi ayah yang hebat perlu belajar. Baik, terima kasih ya. Balik lagi kita ke FB kita. Mungkin masih ada yang komen juga ya, atau mungkin tambahan komenannya. Coba kita lihat ya. Sini kita ada yang di yang terbaru. Coba Bobo, Kamis. Iya tahu Kamis, ngapain dia omongin lagi. Aduh. Femina dan keluarga, oke. Terima kasih untuk Bobo ya. Tidur terus. Lili. Assalamualaikum. Kenapa sekarang gelombang Radio Fortuna FM enggak masuk
1: kayaknya.
0: Oh, enggak madu ke Cianjur ya, karena bukan AM. Kalau AM dulu bisa. Kita pantengnya ke klien yang ada di Jakarta. Jadi sampai Jagorawi pun masih ada. Wayanya pakai streaming aja atau beli kabelnya, tanyain coba bisa. Santo Ketut Gianyar Bali hadir. Nah, siapa lagi, kayaknya sudah ya.
1: Udah Kang Dede, sudah. Assalamualaikum Pemina Keluarga Fortuna FM Genjanya, itu sudah.
0: Sudah ya, Diki juga sudah, semuanya sudah. Sudah karena sudah dikasih tanda. Kita akan beri buat Balebat angkat tangan ya lagunya. Kita bertiga Balebat, ada Dian Gawati, ada Reso, ada Sulistia. Jadi jangan sampai yang lupa menyebutkannya. Angkat tangan.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. 90,7 Fortune FFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
0: 90,7 Fortune FFM.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel.
9: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: 90.7 Fortune FFM.

0: bacain yang WA aja dulu kita ya. Ada yang WA, Bang Restu?
1: Dari Bang Bang Jain.
0: Bang Jain.
1: Iya.
0: Bukan Bang Jali.
1: Bang Jain. Selamat pagi, selamat bertugas Mbak Dian, Mbak Tulis dan Bang Restu.
0: Dan Bang Restu di bawah Bang Restunya.
1: Iya, di bawah aja.
0: Alhamdulillah. Cuman itu doang.
1: Iya, ada kata-kata
0: apa?
1: Untuk seorang ayah. Sosok seorang ayah. Ayah bukan sekedar kata, bukan sekedar gelar. Ia adalah pilar yang menopang rumah, penunjuk arah saat kabut datang, dan pelindung yang kadang tak banyak bicara, namun kerjanya tak pernah berhenti. Ia pilar yang tak selalu tampak. Ia mencari nafkah, bukan sekedar memberi makan, melainkan memberi kehormatan bagi keluarganya. Keringatnya jatuh dalam diam, lelahnya disembunyikan agar tak membebani hati orang yang dicintai. Saat dunia terasa berat, pundaknya menjadi sandaran. Saat jalan buntu, ia tetap berusaha menemukan celah cahaya. Cintanya tak selalu berkata. Cinta ayah sering tersamar menjadi teguran larangan atau nasihat, bukan karena keras, tapi karena tak ingin dunia mengajarkan anaknya dengan cara yang lebih kejam. Ia mungkin jarang memeluk, tapi doanya di sepertiga malam tak pernah putus. Ridho Allah pun bersandar pada ridho orang tuanya, termasuk ayah. Ia guru tanpa seragam. Dari ayah, anak belajar bertanggung jawab, kejujuran, keteguhan, dan keberanian. Bagi anak perempuan, ayah adalah cinta pertama dan standar perlindungan yang ia kenal. Bagi anak laki-laki, ayah adalah cermin bagaimana menjadi lelaki yang baik, setia, dan bermanfaat. Ia tidak harus sempurna, ia hanya harus hadir.

0: Agar rasa aman remaja pendengar setia dan pembimbing arah dewasa penasihat yang menunggu dipanggil saat tua, kembali seperti anak kecil butuh perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang dulu ia berikan. Pesan terakhir dari Bang Jain, suatu hari nanti kita akan mengerti bahwa setiap ketegasan adalah bentuk perhatian, bahwa setiap keheningan adalah doa yang terucap, bahwa sosok yang dulu tampak kaku ternyata memegang nama kita di setiap sujudnya. Hormatilah ayahmu selagi ia masih ada, karena saat ia tiada, tak ada lagi yang akan memikirkanmu dengan tulus tanpa pamrih. Pantun untuk ayah. Pergi ke pasar membeli batik, warnanya indah berkilau cahaya. Terima kasih ayah, bapak yang baik, keringatmu jadi pelita untuk keluarga.
1: Terima kasih Bang Jain ya. Minta lagu gak dia?
0: Belum ada.
1: Ada kayaknya.
0: Gak ada.
1: Terus yang lainnya mungkin ada?
0: Lanjut dari hamba Allah. Assalamualaikum pagi Tete, sehat ya, dari Bunda Fatma.
1: Oh, Bunda Fatma.
0: Iya. Ya, emang betul kalau mencari sosok seorang ayah janganlah salah pilih buat anak-anak. Kita kan harus iring dan seirama dengan kita. Gitu aja ya, Tete. Okay. Boleh minta lagunya Kalah.
1: Kalah?
0: Kalah. Makasih.
1: Kalah ya. Apa kalah?
0: Kalah.
1: Pakai H ya?
0: Iya, pakai H.
1: Oke. Okay.
0: Salam kenal ya Arstu dan Tete Dian, sehat selalu ya. Okay. Amin. Terima kasih
1: yang kalau ada dari slang ini gini kan.
0: Dari slang ya.
1: Terus masih ada.
0: Ada Kak Marin. Mm-mm. Selamat bertugas Bang Arstu. Terima kasih. Semoga betah di Fortuna. Amin. Amin. Yang selalu genjreng dengan suaranya yang bagus betul Mbakku. Ngebas semangat. Terima kasih Kak Marin.
1: Kan ada gurunya ya.
0: Ya.
1: Guru tanpa tanda jasa.
0: Tanpa tanda jasa.
1: Terus
0: ada udah belum ada lagi yang masuk.
1: Lisna ada nggak? Lisna nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Takut komplain nanti ke Bang Len gitu. Baik, terima kasih ya. Kalau nggak ada kita akan berikan sebuah tembang yang minta lagu Kalah. Genjreng,

0: Bapak.
1: Kak Dita, mulai detik ini Bapak tidak mau melihat kamu berhubungan dengan tukang tato jalanan ini.
0: Kenapa, Pak?
1: Karena Bapak sudah mempersiapkan jodoh yang lebih mapan dan lebih baik lagi.
0: Tapi, Pak, Bu,
1: tidak ada tapi-tapian. Titik.

Nak, jangan pernah sekali-sekali lagi kamu deketin anak saya, Kandita. Karena saya sudah mempersiapkan jodoh untuk dia yang jauh lebih baik dari kamu. Tolong ya.

0: sudah. Aku titipkan Dita sama kamu ya. Jaga dia baik-baik. Jangan pernah sekalipun kamu menyakiti hatinya. Kembalikan padaku jika kamu gak bisa menjaganya. Kandita, silakan kalian pergi.
1: Memang pacaran happy, tapi kita menunjukkan dia itu menyimpan kebencian karena
2: jadi istri.
1: Jadi ultimatum sama Pak Uli itu.
3: Nahon tulus. Baiklah. Oh ini kabawanya. Baiklah kita akan melihat dulu dan kita secara di Sunda ya memberikan ya. Bahwa seorang ayah itu memang kalau kesimpulannya tetap ayah dan ibu tuh berkontribusi untuk menjadi anak-anak kita pintar, soleh dan soleha ya. Amin.
4: Amin.
3: Baiklah, di FB mungkin ada yang komen baru?
4: Ada nih dari Nurlandia Mulyadi. Assalamualaikum Femina, keluarga Fortuna FM Genjreng Ei. Selamat pagi Mbak Haji Dian, yang Sulis, yang baru juga, semoga betah di Fortuna ya.
3: Amin.
4: Temanya sangat bagus, semoga bermanfaat buat semua fans Fortuna dimanapun berada. Lagunya Rindu Purnama, terima kasih buat Mbak Haji Dian dan Neng Tulis. Dan juga yang baru, selamat bertugas sampai tuntas.
3: Iya.
4: Ada dari Kak Tumium Virgo. Mm-mm. Warga Mabar Wonogiri Medan hadir katanya. Kak Mary Andani, assalamualaikum Radio Fortuna Genjreng ey. Pagi Mbak Haja yang cantik sedunia, selamat aktivitas ya Mbak.
3: Ngeledek. Cantiklah perempuan mah ya. Ini Yusuf Sutiyadi ngasih apa nih bunga?
4: Bunga.
3: Bunga doang bunga, ya.
4: Iya. Dan ada komennya, Femina keluarga Genjreng ey, tidak ada guru yang setara dengan ibu dan tidak ada yang lebih menular daripada martabat seorang ayah. Ayah panggilan pemilik bahu terlapang tulang tunggung, terkuat pelindung yang kokoh, dan ayah adalah teman pertama yang kupunya.
3: Terus
4: selanjutnya udah. Dari korban fitnah. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna Genjreng ey. Bunga melur hadir selalu bertugas sampai tuntas. Bagus-bagus temanya, ayah yang baik dari yang terbaik buat anak istri, keluarga dari mendidik dan cara nambah yang halal dan baik. Karena ayah apapun yang dilakukan ayah akan ditiru dan jaga lingkungan pergaulan yang kurang baik. Gitu aja Bu Haja, Teh Sulis dan Bang Restu. Kirim salam buat Bu Ifung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Alpero, Manini, Maiis, Teh Ani, Bar, Bang Len, Pak Ben, Mami, Minok, Socha Abah, Wesel, Peggy, Ateng, Asmawi, Awi, Kak Deden, Gembol, Kak Deden, Bantas,
3: Ujeng,
4: ya, Laila, Benangkit, Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni, Renita, Reni, Jamal, Tumium, Virgo, Rustam, Busomi, Ami, Ani, Kak Joko, Kak Diki, Kak Santana, Kak Basar, Teh Jule, Teh Ani, Cijangkar, Aminal, Blut Kembarene, Balebat.
3: Balebat.
4: Balebat. Buat semua aja spesial buat yang lagi pada tugas sampai tuntas, berkah buat semua. Mau lagu dari Iwan Fals, Mata Indah, Bola Pingpong. Terima kasih. Sama-sama. Korban fitnah.
3: Ke bawahnya ada. Nih ada dari Bobo ya. Tuesday, Bobo juga Kamis, Bobo juga Femina keluarga Genjreng. Mungkin kayaknya udah ya semuanya.
4: Sudah.
3: Dan kita akan lihat yang sudah like komennya nih yang komen. Kita lihat dulu untuk ada semuanya, terima kasih. Untuk Momi Gasela, Nurlindia Mulyadi, Tumiem Virgo, Mary Andani, korban fitnah das, Bobo, Sang Tuketut, Rafa Seluler, terima kasih. Aduh, Rafa Seluler, Yusuf Setiadi, Dede Suryana, Ramdan Gondon ya, Diki Ujeng J, Kartini Adam, Alfian Alfian, Alkusar Al-Fatir, Marco Marco, Ningrum Ningrum, Cepi Irawan, Meliandri, Layla Binangkit, Berarti Kekembaran, Hadi Suyadi, Amia Ani, Ketut Sojiana, Ketut, Mas Iru, Supri Loper, Fitri Hari Fitri, Rini Rentina. Sedang yang teplop nih ada Nurliandia Mulyadi, Mary Andani, Bobo Ujeng J, Ningrum Ningrum, Meliandri, Melian, Mary Andani tadi, Meliandi, Lela Binangkit, Fitri Haryati Fitri. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah membacakannya lewat WhatsApp Badian ataupun WhatsApp Fortuna ya. Terima kasih, saya Dian Gauti dan Sulis
4: Bang Restu di sini
3: mengaturkan wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Genjering euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Terima kasih. Evan yang tulis.
1: Kenyang ya warung Iman 7 menit. Kang Senja. Mama Indah silahkan.
2: Halo Domiso Fortuna FM Gengreng.
1: Mama Indah. Halo.
2: Selamat siang Teh Is.
1: Selamat siang Mama Indah.
2: Semoga semuanya pada sehat selalu.
1: Amin. Lagunya dong nih Mama Indah boleh.
2: Pengen lagunya permohonan aja.
3: Marin, ya. Semangat ya Eko.
2: Buat Kang Senja ya, yang barukan.
3: Cus ya.
2: Pok Nura, Mama Syam, Teh Melian,
3: Teh Mel di Puncak Peuyeum.
2: Mama Cildem ya,
3: Puncak Peuyeum di sini cerah banget.
4: Dari Elvis Kwaisi ya.
2: Ya.
4: Langsung aja kita berangkat.
1: Panas.
2: Fortuna. Radio Panggenjreng di Sukabumi Fortune FM Genjreng Uri. Buat Mama Uges ya yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Sama Kang Agusnya juga.

0: kenjreng euy,
1: mama
2: kenjreng.
1: Makasih
0: sama saya.
1: Assalamualaikum.
3: Mangga, ada siapa itu?
0: Mama rindu.
3: Yay, ya ya ya ya.
0: Halo, Mama rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama rindu.
1: Sehat
0: ya? Alhamdulillah.
1: Demisol Fortuna FM.
0: Kenjreng. Lagunya boleh Mama rindu?
1: Boleh.
3: Lagunya, lagunya.
1: Lagi judulnya teh. Seraut wajah.
3: Seraut. Ih, masih sempat feeling seraut wajah. Eh bener langsung.
0: Bener.
3: Iya, feeling so good ya. Yeah.
0: Langsung
1: buat sama Indah ya. Radio penting ringan di suka bumi.
2: Mbak Teh Mel, selamat siang. Ibu Astika Nehera, baru keluar saya. Olive yang lagi kontrol Bapak ya.

0: Cincin Kriyut. Aduh nuhun nggih, nggih. Ya, semoga berkah selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasti.
2: Ya Allah.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yo miso fortunate and gingering.
1: Gingering.
3: Selamat siang, Teh Sulis.
1: Siang juga. Siang.
3: Ya, sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Lagunya boleh Teh Asti?
3: Pengen lagunya Harapan Hampa yang dari Bunda Rita.
1: Harapan Hampa.
3: Iya. Buat yang barusan, Mama rindu. Buat siapa kan sebelum hari itu?
2: Oke, langsung aja kita berangkat ya.
3: Siap. Ya.

buat Mama Ida. Senang senja. Buat ayah sesuatu.

0: Mas Arif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, satu penonton lagi sebelum jeda iklan.
4: Ayo, semangat.
2: Kang Bashar, mana nih tadi Kang Bashar? Teh Meliandri ya.
4: Ayo.
2: Mama Adit juga, Kang Adut.
5: Teh Mel.
2: Kang Mawar kalau dampit. Kang Bashar boleh. Halo.
6: Halo. Domisol, Fortune FM, Kenyereng, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru santai kejepur gitu.
2: Mau diangkatin, nah jadi turun lagi ya, tenggelam. Lagunya udah boleh, Kang Bashar.
6: Yang kemarin udah didownload sama Apongki, itulah, Damailah Palestina.
4: Damailah Palestina.
2: Oke, udah ada, langsung aja kita berangkat.
6: Siap. Yep.

0: Terima kasih yang sulit. Jangan kemana-mana buat terutamanya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mbak Ispa, kita jeda ya. Iklan dulu. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7. Genjreng, oi.
2: Hi, Glitz! We are Glitter! Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
8: Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: 90,7 FM.

0: Sarah Fortuna, balik lagi ya. Sesi kedua ya, Mbak Ispa.
1: Betul sekali, silakan pergunakan kembali.
0: Iya, silakan ya yang mau telepon-telepon nih. Mas ada waktu 1 jam lagi, masih lama
1: satu
0: juga.
1: 1 jam lagi.
0: Pok Nura, Teh Meliandi juga nih, kemana ya Teh Mel ya? Kang Mawar Kadu Dampit, kemana? Kang Adut juga nih yang selalu ngadurut-dut, kemana? Nah, sudah ada yang telepon. Kang Mawar Kadu Dampit, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Domito Radio Fortuna. Genjreng. Lagunya boleh.
2: Tak berdaya.
0: Tak berdaya.
2: Ini tuh sarang Teh Ispa.
0: Iya, Teh Ispa sama Sulis.
2: Betul. Oh, sama Sulis.
0: Tak berdaya.
2: Tak berdaya.
0: Oke, langsung aja kita berangkat.
2: Oke. Fortuna Radio Pang Genjrengan.

0: Ganjreng.
1: Iya, terima kasih.
0: Mantap sekali suaranya, merdu sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Nura, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nura.
2: Waalaikumsalam, Pertuna FM, Ganjreng.
0: Ganjreng, Pak Nura.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Alhamdulillah, atuh ya. Eta berduanya layet gitu, alhamdulillah ya.
0: Lagunya dong boleh nih, Pak Nura.
2: Lagunya teh, oh, ini aja bucin, ah, ini. Gedung tua ya.
0: Gedung tua.
3: Itu nasib, ya. Itu. Aku makan dan aku bucin.
2: Sampai ini
0: langsung aja kita berangkat.
2: Oke.
0: Gedung tua.

0: Hah?
1: Udah aja ah. Enggak fokus ini teh.
0: Aduh, kenapa tuh gak fokus mikirin apa?
1: Ya tahu tuh ya. Terima
0: ketawa-ketawa
1: kasih
0: terus
1: ya sama Teh.
0: Iya, sama-sama.
1: Lain kali aja ya. Ini iya, ada boleh. Yang nggoda nih, yang ngaleketek.
0: Aduh, pantes.
1: Iya.
0: Ya udah pokoknya nanti lagi ya.
1: Saya selalu ya ucapannya do wisol for seven.
0: Ampun. Ais nanti boleh.
2: Demi soal Fortuna FM genjering
0: genjering eh Susanti kemana aja bangun baru bangun tidur ini mah
2: iya benar tadi teh nunutan
0: nunutan sok atuh biar semangat boleh lagunya
2: nunut mutiara hidupku aja deh
0: mutiara hidupku
2: deh Isfa sehat
0: alhamdulillah
2: nuhun atuh sehat
0: ya langsung kita berangkat
2: yuk. Fortuna Radio Pasir Gering Mari Suka Bumi Fortuna FM Gering

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik-baik Spa. Kita jeda iklan dulu untuk sesi kedua. Okay. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7. Oh, Cireng.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFFM.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Halo, Teh Ranti.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Denisel Fortuna FM.
1: Bing-bing-bing. Teh Ranti kemana aja?
2: Ada.
3: Nanti sepertinya dipingit.
1: Lagunya boleh Teh Ranti?
2: Alhamdulillah. Lagunya itu lagi dua kursi aja.
3: Dua kursi.
2: Iya. Belum bosan.
4: Dari Rita ya. Langsung aja kita berangkat.
2: Siap-siap. Fortuna. Radio Panjang Jreng di Sukabumi. Fortuna FM. Jreng.

0: Sehat selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra, boleh.
2: Domisol, Fortuna FM, Genjreng.
1: Sehat ya.
2: Ya.
1: Lagunya boleh nih, mau lagu apa?
2: Benalu Cinta.
1: Benalu Cinta.
3: Benalu Cinta.
1: Langsung aja kita berangkat.

0: Fajri turun ya. Turun Kang Fajrinya. Boleh Kang Adut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemana jadi Kang Adut?
1: Genjreng.
0: Genjreng. Nadurut. Sudah ketawa-ketawi nih Kang Adut ya. Kayaknya lagi happy. Ketawanya.
1: Lagunya Andai.
0: Andai.
1: Andai misalkan berjumpa dengan
0: Andai.
1: Sampai jadi turun duluan.
0: Langsung aja kita berangkat.
1: Iya, boleh.

Geng jreng eh teh tulis Iqbal Kang Fajri ya Citra Asti Kang Gedeng Jembo dan Kang Ayah Susanti Si Udin Kang Oop Ma Indah Yang Apoy warga pas percantayan

0: Kang Adut, merdu sekali suaranya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Teh Mel, nih belum nyanyi ya Teh Mel. Kemudian Kang Solehudin ya. Nah, Kang Solehudin, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenjreng Kang Solehudin, lagunya. Alhamdulillah itu selalu baik ya. Panas gak di sana Kang Solehudin? Cuacanya panas tidak?
2: Adem ayam.
0: Adem ayam. Alhamdulillah di sini panas ya. Lagunya boleh?
2: Ini mencoba dari mungkin ya Rena.
0: Rena.
2: Buat Kang Adut yang urusan buat. Oke. Okay.
0: Udah siap, langsung kita berangkat.

0: Iya, digenjreng Kang Salehuddin.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Tahiyati Bali.
1: Halo, Teh Suli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi Song, Fortun FM.
0: Genjreng, eh, Tahiyati Bali, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya dong, boleh nih.
1: Pingin Cinta Berduri.
0: Cinta Berduri. Oke, langsung aja kita berangkat.

0: dengan jering.
1: Sama-sama. Selalu ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo di belakangnya nih, belum ada yang telepon-telepon lagi ya.
3: Iya. Sambil kita sapa
0: baca-baca
3: yang sudah
0: komen
3: betul
0: ya.
3: Di komen Facebook. Sudah ada siapakah? Selamat siang kita berdua untuk
0: Domisol.
3: Yang punya nama betul Gusti Gediloka, Tabanan Bali.
0: Halo.
3: Kaban Fitna, Fitri Imut, Socha, Marco,
0: Lukas,
3: juga Kartini, Adam, Kang Rustan, dan Abah Waisel ya.
0: Iya.
3: Selamat siang semuanya.
0: Siang semuanya.
3: Sudah adakah yang satu penumpang lagi apa dua nih?
0: Satu penumpang lagi tapi belum ada ya. Pada okay. Kemana nih?
3: Silakan pergunakan, masih ada waktu yang belum kebagian ya.
0: Iya.
3: Mama Adit mungkin. Oh, Mama Injes lagi sakit ya. Si Angga Damang, Mama Injes.
0: Mama Injes.
3: Mama Abdul kemana nih?
0: Kang Deden Bantas. Ayu, halo,
3: silakan.
0: Boleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kang Deden Bantas.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domiso, Fortuna FM,
0: Genjreng. Lagunya dong boleh nih Kang Deden Bantas, lagu penutup.
4: Patah Arang.
0: Patah?
4: Patah Arang.
0: Patah Arang.
3: Patah Arang.
0: Langsung kita berangkat.

0: Banten.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Kanin di Banten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ini Baispa sudah di jam 12.52. Betul. Ya, nanti juga akan ada acara Gentra Parahyangan bareng Badian Egawati ya. Baik, saya Sulistia dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aduh, pakai gitu ya. Bentar dulu.
0: Nah.
1: Ya, cik.
0: Ya. Atur nuhun kancah mitra kaum dangu sadayana haturan mudin siang menuju ka sonten ieu teh nya. Oh. Sonten ieu teh dian Egawati aya rencangna. Ya. Bargi teh dian teh dipasihanna dina dinten Kamis teh sendiri. Aya lagu Bimbo nih sendiri. Lagu kituna tenun kanggo dinten ieu ka dinten Kamisnya.
1: Kamis
0: 8 Oktober 2026 dadian di sarengan
1: Sarang Musim Kuring Restu.
0: Mohon dalam rilanya.
1: Ya.
0: Cobi dinilainya eta.
1: Dinilai di Tepangkeun Musim Kuring Restu.
0: Mohon. Mangga di Gentra Parhyangan Fortuna FM Genjreng.
1: Eta
0: pas bener teh eta Gentra Parhyangan Fortuna FM Genjreng. Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra Parhyangan Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Kumaha? Mohon coba.
1: Mohon.
0: Saya teh ieu.
2: Tepangkeun arestu.
1: Tepangkeun muhun Bapak
0: Akang.
1: Akang.
0: Masih bujangan sana ieu.
2: Tah kitu.
0: Saya teh Kang Restu.
2: Alhamdulillah.
0: Saya nya.
1: Ulung sampean.
0: Kang.
2: Aya aja kana.
0: Hanjakalana.
2: Kalau ada yang tempat kita hantar pendengar, saya suka labur.
0: Nyanya. Terus yang pendengar suka labur gitu.
1: Oh,
0: padahal
1: gitu.
0: Teh dia nanti sok cacar kita.
1: Oh, nah, gini.
0: Dah.
1: Iya, iya.
2: Ayo, terus suka punggur pas pengen tempat, jadi kita hantar pendengar nanti.
0: Terus menyatunya ngelengit. Ngelengit,
2: ya. Ya.
1: Insya Allah Restu mah gak kabur.
0: Kabur.
1: Ini
0: yang ini.
2: Bentar,
0: amin, ya. amin.
1: Nah, amin.
0: Ya. Duh, ayah kene.
1: Nah, ini.
2: Jadi pada jatuh kita ke penyakit trauma saja.
0: Trauma moal ieu mah. Bagi ieu mah moal rupina mah ceket di bumi nang.
2: Sampai di mana kamari tanya.
1: Mohon, kamari
2: enggak keluar.
0: Bang Rido.
2: Nah, tak Bang Rido jatuh cinta atau tekan dinya teh.
0: Lengit. Mohon teu pamit eta mah.
1: Moal.
0: Walaupun alit ageng nama dah rezeki mah aya wae.
1: Mohon.
0: Amin. Hayang kawinan naon di Akang?
2: Hayang kawin nama eta eta aja. Naon teh? Kapalangnya ah. Mohon arestu kapalangnya.
1: Darso ya pengintun. Jayan Jat nika atau Darso?
0: Jayan Jat. Kapalangnya Mangga.
1: Kapalangnya Mangga.
0: Tapi aja
2: nih. Kalau kanggo ka ibu ibu Sapuro, ibu Balema. Terus dan terus saya aja.
0: Mohon. Kena lah sedap.
2: Mohon.
0: Coba. Harus kenita.
1: Cik.
0: Iya. Kau kandagan ya teh. Tuh kandagan.
2: Apa on? Apa kerti?
0: Mohon. Masih kan.
2: Ya. Di Bali masih enggak terkaki dulu. Emang apa penting dah?
0: Nya. Balaga Kang Deden cenah.
2: Terkaki dulu ya, Mas. 10 tahunan, Mas.
0: Sebut dah. Itu dempling ya nama.
2: Mohon.
1: Ya.
0: Mangga.
2: Ka Teh Oli Pelilis,
0: Mohon.
2: Teh Mel, katulan. Kalau Kak Ibu Marwan, kalau Bapak Marwana, Ibu Liliana.
0: Mohon.
2: Kanggo kasadayana wae aja.
0: Mangga.
2: Kanggo kada aja sareng arestu sing kata pepot tanya.
0: Amin.
2: Amin. Aja teh aja sing dikabulkeun ka Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin.
1: Amin. Bumi
0: di tos aya mangkin disunteun nomor dananya ku teh dia.
2: Ya bagi. Mohon. Atur nuhun teh aja.
0: Mangga.
1: Mohon.
2: Sareng anak Jenderal Parayangan Fortuna FM Gejreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantar Mangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden Bantas menembenya. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bentar Parhyangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Oh, nah nomornya ayah dua Kang.
3: Kulan.
0: Ayah dua.
3: Iya mana nomor?
0: Tuh. Kian hela. Mangga.
3: Halo.
0: Ayah
3: deh.
0: Halo. Sana si Fortuna ya mati Kang Amarna nya kieu teh.
3: Oh gitu.
0: Oh, anwarge sinyal. Tot.
3: Padahal si pilihan bag-bagan teh anak manis noh kok mantis tapi. Aturan boleh jam siang kalau nama janda mah mau diasin.
0: Mun? Meliandri.
3: Halo.
0: Halo ayah.
3: Ayah deh.
0: Bangga jagen. Aduh. Mohon arestu cenat.
4: Mohon tepangkan. Akan.
3: Salam pangwano ya di palihan bag-bagan sama maru servisnya.
4: Mohon salam-salam.
3: Mohon. Kang Deden atur nuhun.
4: Mohon.
3: Kang Deden ya.
0: Deden gembol.
3: Mohon kak Kang Deden ya engko antara sama di kumeti amaru ika yotikarnya.
0: Mohon mangga.
3: Punten.
0: Mohon.
3: Duga kenaan ya teki ya wae.
0: Mohon tak ada mantu. Danya apa mi? Nusana semangin yang pomi memang awan nanti pertuna jek nak. Pasti iya tuh Kang Amar mah parah iya teh.
3: Halo. Nah, mohon dia mah Kang Deden saya.
0: Mohon
3: pokoknya mah dikumel.
0: Mangga.
3: Atur nuhun.
0: Mangga.
4: Mun hoyong kawih naon Pak?
0: Tos.
4: Terus kepalangi ayah.
3: Kang urang saya. Nuhun waktosna. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atuh nuhun Kang Amar servis di bag-bagan hanjakalnya. Sinyalna kirang sae. Janten sanes di dieu na margi tadi Kang Kang Deden bantas sae nya. Sok mangan Meliandri di antos kembadian nya. Kieu lah ieu na yeuh rada kieu ya. Tah. Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perayangan Fortuna FM jeng hei.
0: Jeng hei. Aduh.
5: Dama jam siang bahaja sareng Kang Restu atau AA atau
0: AA
4: AA mangga.
0: AA dari mati Sunda.
5: Namanya aturan atuh.
0: Kasep ieu mah.
5: Oh, amin. Kasetnya
4: amin. Amin.
0: Mangga ameng.
4: Teteh hoyong kawin naon teh?
5: Kawinna tadi teh naon dihilap.
0: Sok emutan heula we.
5: Itu we kagoda.
0: Kagoda.
5: Kagoda ku Aa Restu.
4: Aduh.
0: Saenya santenanya ta?
5: Muhun ngebas kami kaya bahaja.
0: Nya ngebas ta.
5: Ngebas santenna.
4: Alhamdulillah.
5: Sikana teh jangkung ageungnya.
0: Jagung alit.
4: Jagung
5: alit.
0: Jagung alit.
5: Siga Kang Ujeng nanti jangkung alit ya.
0: Iya. Ai Kang Ujeng yang pegang pisan.
5: Bercanda. Arestunya
4: pun. Kau ieu
0: ulah betah. Kena.
4: Nah, ini masih ngegerung.
0: Ulah kena we.
5: Ngerasa kuenya bae jangan
0: kenapa nginten. Mohon atama kabalna janten ka andageun ku Kang Restu na. Mohon. Kawihna kagoda.
5: Masih kene adaptasi sareng Arestu eta
0: teh. Mohon janten ieu wae ngagoda wae.
4: Ngagoda
0: wae. Cenah wae cenah.
5: Masih itu apa namanya deg-degan.
0: Deg-degan.
4: Mohon. Mohon.
0: Mohon aja
5: kemari mana?
0: Ka dokter kemari teh.
5: Oh.
0: Kemari teh pan dokter terus ngajanjian kieu cenah kalau nanti kesini lagi disuntik di sekitar saraf kejepitnya gitu.
5: Oh, mohon.
0: Nah, jerah teh pasti mahannya.
5: Iya. Oh, janten kemari teh disuntik.
0: Disuntik 20 suntikan tapi henteu janten dalami teuing gitu. Disuntik ke hiji-hiji gitu. Dikepret-kepret bareng ke obatna gitu mohon.
5: Sehat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
5: Ini salam nanya Mbak
0: Mangga, mohon.
5: Aku anu nemui Kang Amar servis, Anes.
0: Mohon. Anjana sinyalnya awon.
5: Mohon sinyalnya itu.
0: Awon pisan. Email
5: ya lancar.
0: Lancar. Jadi sanes Jekna Fortuna nya nu lepatnya. Berarti Jekna Kang Ama Jekna. Sinyal Kang Ama di Pelabuhan Ratu kacana ku ombak sareng jerorok kidul.
5: Ya, Yuhan we dugi oge alhamdulillah.
0: Yuhan dugi ge dibag-bag-bag pas pisan. Duit kuan in ngajagaan di dinya.
5: Anu lajeng nya Kang Ama Miminok.
0: Selamat
5: siang Ibu Bapak Marwan. Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Kang Ujeng Jay, Pak Maman Apero, Mak Nini, Mami Papi, Mama Rindu, Teh Olive, Teh Lilis, Kang Budi Sarang Teh Delana, Kang Okat, Teh Citra sareng Kang Fajrina sareng Teh Ranti, Teh Asti, Pak Ben. Bang Ben sareng Teh Lisna na
0: wilujengsian. Aduh ayah, ayah pasangan Engga ternyata. Alhamdulillah.
5: Menunjung ngetop.
0: Menunjung ngetop.
5: Kang Basar, Kang DG, Kang ACT, Kang Senja, Kang Adus, Kang Marco Marco, Kang Santana, sareng deui Kang Ateng Ateng, Kang Korban Fitnah, sareng Ibu Atika, sareng Neng Hirana, Teh Yati Bali, Kang AM.
0: Mohon, kemana Kang AM tuh tara naik siang banyak.
5: Kang AM masuk wengi naik
0: aja. Berarti sibuknya Anjeuna.
5: Mohon, pami siang sibuk cap panginten.
0: Mohon.
5: Waom sareng Mamah Nurulna. Kanggo Bang On. Kanggo Kang Dici.
0: Mohon, mangga.
5: Anu sok nyenggol di Pemina.
0: Mohon.
5: Sarang deui kanggo Kang Joko.
0: Weu ah.
5: Antos Kang Joko.
0: Iya, sok ngemplat anjeuna mah.
5: Kang Otoy aya di nul engal sigenteu.
0: Kang Otoy mohon.
5: Sarang Kang Cecep Herman pamit telepon.
0: Mohon. Kang Otoy sarang Kang Cecep Herman.
5: Mohon. Kang Ami Ani. Mama Rizi, Mama Indah, Mpok Nura, kamu kan sadaya nawe Mbah Haja.
0: Mangga.
5: Spesial nama kamu Mbah Haja sareng arestu sehat
4: sakapaona.
0: Amin.
5: Panjang yuswana.
0: Amin.
5: Ya Allah. Hatur nuhun.
0: Mangga.
5: Assalamualaikum. Gejrengeun.
0: Gejrengeun. Aduh, mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjering ke Surya, Damang.
4: Oh, tetap
0: Kang. Kang Restu, iya, orang yeah. Ciawul.
4: Ciawul.
0: Ka?
4: Kadang
2: bisa
4: misi dan
0: misi punung. Enggak. Mau punung. Ada nanti payung tu di hurayan malah tara eseran sarang tadi ya nih. Eh tandingan keluar wae.
2: Aikan no.
4: Enggak
2: masuk sono,
4: Pak. Enggak apa-apa. Serius.
2: Mudah-mudahan cing besar di Fortuna.
4: Amin.
2: Imunasi sehat banyak
0: sedayana. Amin.
2: Guna ka Teh Melia ning iring-iringannya.
0: Mohon mangga. Meliandri. Aduh, apunten cenah Kang Surya nambe hilap cenah.
2: Oh.
0: Mohon. Kapalangnya ahnya kagoda. Mohon mangga.
2: Itu Ami Ani.
0: Ami Ani.
2: Dari
0: Aren, mohon.
2: Senja Teh Marin, Yati Bali, Ibu
0: Laras,
2: Boros sekarang Ibu Marwan, sekarang Bapak Marwan nanya.
0: Mohon.
2: Cerita Mama Nini.
4: Mama Nini.
0: Mama Nini.
2: Cerita Papi Mami. Tadi Kang Amar entosnya tak?
0: Mohon.
2: Kang Amar, Kang Basar, Ujeng Jeng, Kang Deden Bantu.
0: Karena naik Ujeng Jeng, mak dengar dia nak entraga nama Balaga.
2: Kang Deden tadi entosnya.
0: Mohon.
2: Terus Dika, Kang Joko, Kang Barlen, Benina, tadi Nagra. Oh, Abah Wawon. Abah Wawon sekarang ngedar. Kang Budi, Kang Wan Apero. Tapi Kang Ge, tadi aneh saya dah yana lah. Sekarang Kang Restu saya dah yana.
0: Mohon, alhamdulillah, terus ngetop.
4: Mohon.
2: Meeting sawihna siaran Kang Ginti, selamat di jalan.
0: Amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Mangga.
4: Hatur nuhun.
2: Di kantor.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kong.
6: Gentara Parahyangan, Fortuna FM, Genjering euy.
0: Genjering
6: Dian Tegawati sareng Kang Restu
4: nanyang Kang
0: tetangga. Berarti lamun kitu pedang Restu walaupun dia sok mancel mencle ka itu ka dieu da. Nya, da teu netep di Fortuna aya di ditu aya di dieu. Yo kadi tu,
4: yo kadi, yo
0: kadi, gening anjen muncul.
6: Pungi kemari mas, apong kima sarang Ceptio.
4: Ceptio mohon.
0: Ah, kunamat kunjeng tenian hela, ulah jeng sejen hela. kan gitu interupsi na oge jeung Teh Dian mah langsung bisa, langsung pinter, langsung ngetop.
1: Amin.
6: Teh aja nuju cek apa nginten kamari.
0: Nyalira we Pongki da kedah aya izin heula mana ti Teh Dian magi aya gentra mah hese gitu. Pan sateu acana pasian uninga heula kitu sagarupa lah. Tetek mengekna bumbu-bumbu na bisi
6: cicaleto da Pongki nyalira geuning upami sareng acara gendrama gitu
0: rasana campuran geningan ente terang komo deui ngajarkeun gitu pan geus bogoh ima pawangna meureunnya walaupun Teh Dian saleres nama
6: legend pan dieu mah
0: nya jeung Teh Dian talen orang Sunda orang Bugis. Aduh amun orang Sunda mah ana budak ayeuna mah teu nyaraun Sunda teh naon. Abang teu aya ieu nanya teu aya pelajaran sugan. So kawinoh yang naon?
6: Kawinoh mah ngiringan lah.
0: Ngiringan.
6: Naon?
0: Sinarieun. Sinarieun.
6: Eta mah. Bade atuh upami aya bade
0: antos we kapok mung ah kapok mah kitu. Pan bieu cenah moal ieu. Moal naon? Moal mundut kawih tah. Eta anu pertama di garis bawahi moal mundut kawih mangga nginten we na mah.
6: Oh, kitu-kitu.
0: Dasar aya atuh laguna ge di Fortuna mah.
6: Aduh mancen tamat di payunnya
0: berarti atuh
6: pasna. Kang restunya.
1: Mohon atuh nuhun.
6: Sarapan mano.
0: Amin, amin.
6: Amin. Pilihan takokak ge Cianjur Selatan
0: gitu. Mohon, mohon.
6: Kang Kang Surya, Teng Aliardi, Kang Gedean Bantas, Kang Amar Servis, Manini, Mami Papi, Mami Ami, Bayu Weni, Mama Bungsu, Sebari Ibu Liana, Kang Budi, Tera, Ibu Din, Kang Ibu, Sinarang Bapak Marwan. Oke, okay. Kang Kang Gedean Gembol, tak aturannya. Mama Yati Bali, Mama Indah. Oke, okay. Kang Kasadayana lah, dikukun.
0: Atur nuhun.
6: Anu, sepiri yang bikin drama, sekedik, selaras nama gitu.
0: Nah, atau aing ngirimna sok hayang laloba.
6: Mun rek padat matakui mah nu dikintuna nu sok eta.
0: Nya kitu atuh.
6: Terus sapalina mah da kadang-kadang di acara domiso sok ngabring.
0: Ngabring dah hayang ngetop padahal mah mah ngetop pembentu diketopkeun ku penyiar nama. Kang Basar baheula ditopkeun ku Teh Dian. Pok ka Teh Dian nama. Weo.
6: Aduh lah,
0: karena
6: atas nak untuk pengkernya. Mama bungsu bojong lopang lah terang lah.
0: Yo, dah ngirim kene mama bungsu. Engko baru terakhir jadi apa rum? Halo Teis, kunaon? Teis sok diantos. Manini, aduh. Udah kuat mental ya jang Manini.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh.
0: Aduh semangat genjreng euy.
7: Sayang neng gelis damang nu kasep.
0: Damang.
7: Nya iya ngenalkeun Manini.
1: Mohon Manini.
7: Nya. Iya mah aarep.
1: Harus tuh mohon.
7: Kasep.
1: Tepangkeun mah Manini.
0: Nya emang kasep.
7: Amin. Kamari datang iya teu nguping kamari oge.
1: Mohon mohon.
7: Nya.
0: Saya mana kamari jeung ayeuna?
7: Kain
0: nya kamari sareng ayeuna
7: kamari kamari mah enda nu kada kamari mah sanes sanes nu ieu nu kamari mah nu hiji deui
0: tanya jam
1: di jam kedua mungkin
0: mohon jadi teu ngupingkeun
7: ya, Setio cenah Setio namina
0: teh Setio Setoyo kawino yang naon mah
7: hoyong kawin mah runtah neng kawin mah
0: oh bagus lah runtah
1: mantap.
0: Mantap.
7: Nya, kintuna kang anu atos nyanengnya.
1: Mohon, mohon.
7: Nah, cek pasar anu ditakokak.
1: Mohon.
7: Sareng deui Neng Mel.
0: Ka Bogoh lain.
7: Sanit. Ah, teh masuk kitu. Mun teu terang Manini. Ah.
0: Oh, nya eta
7: Manini mah kasat aal ge terang ieu di gelang atuh.
0: Kieu mah. Ah, heureuy we. Pan Kang Basar mah sok baper. Kang Basar mah sok baper.
7: Alai nyanengnya da di udara mah eungeurah rame atuh nyaneng.
0: Semohon Teis Cibadas sekedap. Ngintuna mah mangga Kang Usaha. Kawinana orang.
7: Ngintuna Kang Bang Len.
0: Mohon. Abang Kasep di Gintun Pangpayuna.
7: Aya Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Deksa. Sareng deui Maman Apero. Mohon. Sareng deui Kang Abah Kerdil, ACT, Marco. Mohon. Abah.
0: Sok kitu mah nini mah. Mangga ieu sareng saha?
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Cinta Parahyangan Fortuna FM. Kenteng belajar.
0: Saya Is Cibadak ya. Ka mana wae itu ih.
8: Ih, teu damang ge lami.
0: Teu damang naon ngorang-ngorang segering ripuh.
8: Asem lambung.
0: Tah eta. Terus saya ngarendos cengengnya.
8: Kebiasaan
0: tu makan sambal. Beki wae lada, baso, loba jeung saos gembol teaning. Lain saus alus, saus gembolnya.
8: Oh, karena nggak mau saus gembol mah.
0: Tapi naon atuh nu matak jadi mah teh ya, cukang lantaran.
8: Sambal hejo.
0: Aduh, sambal hejonya mangga. Kintun salam, kawinan naon?
8: Lagunah lah.
0: Mohon mangga.
8: Kabaya berem.
0: Aduh.
4: Kabaya berem.
0: Kabaya berem.
8: Kirim salam nama sekarang manini yang dia nusuk panjang lebar.
0: Mohon. Kecana naik deh.
8: Ani Surya Nenen Gembol Muni Seblak Putih Udin.
0: Mohon.
8: Selamat spesial buat Bu Hajah, sehat selalu panjang umurnya. Amin. Banyak rezeki.
0: Amin. Sarang saha coba Teh Hajah teh. Mani duaan sarang pamegat.
8: Iya, duaan hilap deui naminan
0: Kang
4: Restu.
0: Kang Restu.
4: Kang Restu.
0: Restu.
8: Kemana Arido? Saya Arido.
0: Teu aya tos kabur.
8: Tepang
0: siun ya. Tapi gentos senatong naros kanuta ayah. Pernyataan gentos sesa ayah. Terus disiapkan.
8: Buat berdua sehat selalu ya.
0: Saha
8: ya.
0: Cobi saha.
4: Siapa lagi?
8: Pihrap dari ini.
0: Tuh
4: Kang Restu.
0: Pihrap
8: Kang Restu. Restu panggilannya
0: Anomia Restu. Pasat gentu namina singka.
8: Sehat selalu ya. Mohon. Panjang umur banyak
4: mohon, rezeki. Mohon.
8: Dapat jodoh yang baik seh.
0: Amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh isi badaknya. Sok sahadi cobi. Ya tibali hayo. Ta ani cijangkar. Ta manini deui ye.
7: Mangga. Teraskeun deui nyaning.
0: Teraskeun.
7: Teraskeun we akang lo tadi tentes Marco ta aba aden entos. Kamu mami papi aki-aki gaul.
0: Mohon.
7: Sareng mamah nganti teh ipa ku ati.
0: Mohon.
7: Sareng deui kanggo Neng Meli, Neng Olive. Sareng deui mamah Rindu, mamah Ranti.
0: Mami Minok.
7: Mami Minok.
0: Balebat.
7: Sareng deui kanggo ibu.
0: Balebat, balebat, balebat.
7: Sareng ibuna, Neng Balebat, mamah Indah, Bunda Aca. Sareng Ami Ani.
0: Sareng
7: Neng Yuni alias Neng Ratu. Sareng deui Kang Otoy, Kang Hero Libra.
0: Mohon.
7: Kang deui Waao.
0: Waao.
7: Sareng Istrina. Sareng deui Pak Ben, Ayah Susanti, Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja, Kang Yusman, Kang Deki, sareng Kang Aim. Sareng deui Neng Lisna, Mama Dapi, sareng Mama Yeni, Mama Rita, Mama Sipa, Mama Bungsu, Mama Riji, Mama Adit, Mama Enjen.
0: Sareng
7: Kang Solehuddin.
0: Sareng
7: deui pokona mah dikumkeun sadayana sareng grup Putra Jaya. Dikumkeun moal di sebatan pokona mah sing sareng
0: grup sadayana. Moal da mah bareng ku moal.
7: Sadayana teh spesial mah kanggo Neng we nya sareng Cepresu anu
4: sadayana
7: sareng anu geulis.
0: Ya mohon.
7: Sing panjang yuswana bari sehat.
0: Amin.
7: Sing berkah salamet, sing diagengkeun milik rejeki.
0: Amin.
7: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
4: Genjreng.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Atur nuhun manini. Tah. Ayeuna urang yeuh heula tadi teh Meliandri teh kawin anu kapalangnya ahnya. Kapalangnya ama kanggo Kang Deden Bantas mangga tapi kawin ayeuna. Genjreng.

90.7 Fortuna FFM. 90.7 Fortuna FFM.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Selamat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satse.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satse. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin para hayangan Fortuna FM jering ui.
1: Ah terkaci lulus eta balikan deui. Ayo.
0: Siap gerak.
2: Siap.
1: Sok.
0: Siap. Waduh. Gentra para hayangan
1: cadel, Fortuna. Cadel gentra kudu. Benar intonasi masuk.
0: Itu mah bawaan lahir mungkin.
1: Tadi mah genta, cenah genta, gentra.
0: Gentra.
1: Nah.
0: Gentra.
1: Sok.
0: Parahyangan Fortuna FM.
2: Geung euy.
1: Wow.
0: Aduh, iya mah kada di ieu, iya mah kada di lapdek ieu mah nya.
1: Nya di lapdek atuh neangan.
0: Iya mah komandona ieu teh militer.
1: Nya atuh militer dah.

0: anak tentara.
1: Iya.
0: Sok anak tentara mah da eunuh beungeut tentara jaman baheula mah. Ngan meunang gelar hungkul. Pahlawan. Tapi pahlawan teh aya nampan diteruskeun ku generasi muda. Maksudna mulain perang aya nama melawan narkoba, tah eta anu penting nama. Tah.
1: Tawuran
0: nya mah. Anu tawuran digedekeun kitu teh eta salah kolot keneh mah nyalahkeun budak da budak disiplin mah moal. Atak untung teh dian boga anak boga bapana tentara jadi disiplin waktu disiplin naon kitu we lah pokona mah. Lain imah gendera gentla. Rayangan Fortuna FM genjreng ah kahayang ya mah.
1: Aban capeun ieu teh meureun. Sareoan ieu tak hilawan gula ieu teh.
0: Sare atuh tong naik hayang Fortuna ingat sa cape mah yo sok ke ngomong naon deui.
1: Ari pas di ieu ngetik langsung ieu. Ari telepon teh langsung masuk alhamdulillah cedek kitu rejekina. Kan Fortuna mah kan kitu pacar seret jadi gitu lebih dari dibagi sembako. Itu pasal seret makanya kan hari eta teh geningannya teh aja ning hari pemina geuning hari warawiri eta teh sok miss call teh eta teh bari kerja teh pijit-pijit gitu
0: jadi
1: jering mancing jering setia mancok
0: koret eta mambung memodal gitu. Komen atau teboga Facebook sih nya
1: jadi pekerjaannya gitu kan
0: jalan gaduh Facebook teu naroskeun
1: gaduh.
0: Nah, terus anes muka Facebook bergabung. Apalagi
1: gitu mah tangan sebelah gitu, kerja sebelah gitu.
0: Ah, ya we gawe da aya kudu aya istirahatna atuh.
1: Pan sendiri teh aneh.
0: Nya kunaon atuh make sanggeura ka BBI itu da aya mah. Dudanya, lamun misalkan lagi lenggah kumaha urang kan bareng hayang aya
2: hiburanana.
0: Hiburanana teh ka dieu leos nganjang ke Fortuna. Berarti teu pede ieu mah si Akang ieu mah. Weh.
1: Cekap pisan ka punggur ge pan. 25 tahun teh ben cekap kitu
0: tah. Oh, jadi mau mencari deui. Tapi hiburan mah silaturahmi pan dina agama ge dikedahkeun. Well, oh, ke mana ya jawabannya? Insya Allah, teh menurut ajaran agama mah kudu.
2: Kedah.
1: Kan kieu kedah ning kitab hadis namanya.
0: Insya Allah
1: dilaksanakeun di ganjal teu dilaksanakeun moal jadi dosa.
0: Aya hadisna beda deui. Nah, Al-Qur'an silaturahmi itu menyambung.
1: Aban ieu teh semi ustad.
0: Ah. Sok aya nu teu bisaeun eta buktina sesuai dengan naon bieu teh hadisna. Aya dina Al-Qur'an mah jelas silaturahmi itu memanjangkan usia, menambah rezeki nya. Tah eta kitu.
2: Ngabagjakeun kahirupan.
0: Tah ngabagjakeun. Tu alasan ngora. We sok ada praktek naon deui sok.
1: Membanyakan itu pergaulan saudara
0: gitu nya. Iya, jadi
1: terang. Terang dah tuh di
2: ya. Halo.
0: Iya tuh dia kredit.
2: Mohon.
1: Ah, hoyong iya we nya.
0: Oke, heula, can kuat. Langkungna ye.
1: Ke kumaha we ka seret dubalanya ayo. Ke moal ka bagian lekawi.
0: Ah, dubalanja. Cenah ngadang ku radio, jadi mayana resep gitu we. Ah.
1: Sok penyengan, sok eta, sok ngajoget-jogetan.
0: Kan bae hiburan ngilu deui joget, hiburan. Sok hayang kawihna naon ieu?
1: Kawihna naonnya nu
0: naon? Tong beger wae coba ke penyiar teh.
1: Tara beger, apa normal?
0: Tina suarana beda nu beger mah. Kos kieu mancela geuning tadinya keur aon. Siga hayang disebut leuleus pisan capek. Oh capek jang sorangan, duitna jang sorangan deh. Nya, ayah nawe capek mah. Kawina yang naon?
1: Naon atu? Kubah aja atu di etal.
0: Hianatnya?
1: Oh hianat.
0: Nya.
1: Tong tu menang hianat ke batur.
0: Oh menang. Soalnya kadar lagu pan.
1: Oh lagu.
0: Nya lagu. Ayah
1: lagu mah sok we. Dah di goengkan
0: sok.
1: Nah itulah hianat. Ente iya nya ente kuduna ayeuna duda dia mah milarian mawar bodas.
0: Kalau kalapa lain, mawar bodas mah apa jalan setapak mana teman? Wadi karena galengan.
2: Ada napi kursi pawai gitu.
0: Gesek, cuma diberi kolot kalapanya.
2: Kolot kalapa.
1: Nah, oh iya, awas lah. Aya yang berima, aya an kene, weh.
0: Teuing atuh soal eta mah. Kolot kalapa.
1: Oh, itu saling saha, itu teh anu sapali teh
2: ya. Sahun, sapangkeun.
0: Engko cenah ngupingkeun ya, teh Pamina nguping tadi teh Karina.
1: Ngupingkeun anak bari kerjaan teh konsen akan aya restu. Buhnya.
0: Moal.
1: Jadi teh
0: aya resu anu
1: ieu bisa
0: setio tanya geus lah eta berarti geus kanila 7 nilaina nya.
2: Cabi salapan.
0: Salapan nah kitu.
1: Setio ya teh.
0: Restu.
2: Abir.
0: Iya.
2: Oh, ini nih. Ya.
0: Tos tos. Mun. Mangga kitun kamu saha?
1: Bikin tuna saha anu naik teh tadi teh. Mandiri naik tak?
0: Naik atos pangpayuna.
1: Eta mandiri pan tadi mun tos diwakil jeung ka mandiri tadi di sensus tadi teh. Tos di sensus tadi teh.
0: Mohon di sensus tadi teh. Jadi bade dikumkeun wae.
1: Adi kumela antos ka mandiri tadi diwakilkeun da eta sensusna antos mun pangitan gitulah. Pang-pang nama ka eta we ka teh haja sareng ka restunya.
2: Mohon atuh mohon.
1: Sing sehat teh sa baosna.
0: Amin.
1: Amin. Pada panjang usiana berkah salamet ya.
2: Mohon.
1: Ucapan nama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang wabarakatuh make hat untungna. Kada bisa lawah. Sok sadin nama dengeringannya nu teh acan diseueur ye. Ayo. Balebat naik balebat tong wae-wae ah. Sok. Oke, iya saya. Orang tinggal heulanya bilih aya anu WA. Ya mau ke sebelah nih HP teh. Jadi sok muncul nu lain. Tuh. Cobinya. Orang tinggalian heula nu WA-na saha ye. Lulujeng siang gendera parayangan Fortuna FM genjering euy. Pitri Imut di Cikaret hoyong kawihna runtah tadi atasnya runtah
2: teh. Atas.
0: Hoyong kawihna runtah. Sayang spesial nama kanggo putra apa misalnya nama sanes anaknya putra tercinta paling sayang spesial nama kanggo suami bawel A. Erwin Ijem. Ieu tos 5 tahun yang lalu kita wae genjering euy atur nuhun ya. Bang Len. Oh tadi Bang Len nelpon. Sok atuh Bang Len mah pangayana 70 ya mangga. Hormat Irawan gentar parehangan Fortuna FM genjering euy. Teu kaangkat Bang Len euy. Awates Bang Len. Mama Ike nuju ngupingkeun dicucur katur nuhun. Teh Lisna assalamualaikum warahmatullahi. Oh Teh Lisna mana ieu teh? Oh, assalamualaikum gendera parengan Fortuna FM genjering euy. Wilujeng siang. Mbah Hajadian sareng Kang Restu ta ieu mah ditampi pisan ya. Nepangan ah hoyong nepangan. Hoyong nyuhunkeun kawina emut bae mangga. Salam-salam nama kanggo kasadayana Fortuna FM sadayana spesial nama kanggo Mbah Haja sareng Kang A.A. Restu. Sehat selalu bahagia panjang umur banyak rezekinya serezekina makasih Fortuna FM genjering euy. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjering euy ya. Tapi teh naon nyumundut kawihna teh papa deui.
2: Emut bae.
0: Emut bae nya engkin. Ieu mah ieu heula tah. Kang Joko Weo kolot kalapa. Tah. Mangga tah dangukeun. Weo.

0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayangan Portugal FM.
0: Aduh, genjreng.
2: Eh, genjreng.
0: Mohon tah sente. Kumaha?
1: Restu teh dirang sareng Kang Restunya.
0: Mohon. Pangges ngetop euy.
1: Pangges salam Pangwano.
2: Tepangkeun. Kang abdi abdi Restu.
1: Sampai-sampai. Sing betah.
2: Ha, betah amin.
0: Amin.
2: Iya.
1: Tiga dito santana teh.
0: Tiga ditonya.
1: Mirip-mirip dito gitu.
0: Mungkin ya, adi di mah pan memang umum Indonesia kan sok benten di dia mangke apa mi anjena iya teh dian iya pasti iya kan teka mana-mana
1: teh ya di bumi teh.
0: Oh mohon
1: ya biasa we iya teh iya ngalahan cair teh cair
0: atas ayahan Mesir.
1: Ah ngalahan tuh payun
0: dah ayah di payun mah ngocor nanti kelebat merenya gitu.
1: Iya itu terbiasa kedang nyungkun kan itu ke di payun di palih payun
0: tebi
1: ah cakat nak motor
0: ya sajaman tendian bahela anak tentara orang tiga jadi tiba bahela angkutan cai dua ember nya jaban nanjak tah gitu bahela ayah nama dakang terus modern meren jaman nonya akang awas umur
1: sumur teh 8 meter tapi na jika nanti terdugi pipana kelebet
0: mohonnya kena di keduk deinya
1: kena disambung pipana mohon
0: disambung pipana
1: depan debit airnya sudah berkurangnya
0: mohon jantan gak gantungnya pasti nanti gitu
1: gantung gitu kena haream buka teh nyungke nanti payut ah dah kang wanawan atau kang ibaku gue sarang nyeseh
0: nyata gitu dan nyalira duda duda gitulah.
1: Kawina ya keneh Panawi.
0: Aya itu mangga yang kawina.
1: Ah tawe nanti kembang lamunan lah.
2: Kembang lamunan.
1: Urang ngalamun heula.
2: Aya.
0: Lamun heula insyaallah jadi kenyataannya.
2: Amin.
1: Bah gitu. Ngalamun we lain apa.
0: Aya ngalamun heula we nyita-nyitakeun. Ya untuk iya, barangnya kalah iya, gitu nya.
1: Allah Akbar.
0: Gitu weh ngalamun heula.
1: Salam nama kanggo tuntas maraeka sadayana nya. Kamu Deden Bantas. Tadi itu sahadi Manini Meli nya. Terus sahadi Kang Joko.
2: Kang Joko.
1: TII SK Telisna.
0: Mohon.
1: Terus sareng Waung.
0: Waung tak aja jempling.
1: Kemana nya Waung? Nah,
0: biasa ya, weh.
1: Nuju di luar.
0: Nuju di luar, nuju macul.
1: Mohon kita nguping kan, Rupina.
0: Nuju macul.
1: Kang Surya nya, oh. Kang Surya. Terus Kang Solehudin, Kang Ujang Sirum.
0: Mohon.
1: Terus Kak Sadahade, ya tuh.
0: Mami Minok Ucan.
1: Mami Minok
0: balebat weh
1: atuhnya Ibu Liliana
0: balebat
1: Ibu Ipung
0: Bu Ipung jempling ya tos lami taraya muncul nuju aja di luar kota panggitan mohon
1: terus kata Yati Bali Umah Jess Maneng ya, Teh Ani Cijangkar
0: mohon
1: ka grup eta alumni
0: mohon alumni fan Radio Fortuna mohon
1: dikumkeun ta kasadayana nu aya di grup
2: mohon
0: ge tepang mingguan ya gitu
1: mohon mingguan ya
0: mingguan ayeuna tos Kamis anjing cuma Sabtu anjing si mami ka dieu ka bumi
1: oh iya
0: soalna si non teh tiasa masak nanaon matakan rada ieu pan teh tiasa tacan ieu bisi kedebuan.
1: Mohon dadak wong intinya.
0: Iya.
1: Bengkasa dayana teh di Kang Basar nya ta Kang Basar Ponora terus ade nya.
0: Mamah Riji.
1: Mamah Riji.
0: Ibu sareng Bapak Marwan tos Can. Ibu sareng Bapak Marwan.
1: Ta sareng Kang Pajrina.
0: Ibu sareng Bapak Marwan.
1: Mami Papi ta.
0: Kang, ibu sarang Bapak Marwan can disenggol.
1: Atos, ibu Marwan sarang Bapakna.
0: Oh.
1: Sadayana we kumkeun aya di Kalimantan.
0: Sanes Banjarmasin.
1: Banjarmasin mohon Kalimantan Barat Timur atau Barat.
0: Barat.
1: Mohon teh kitu we, sareng mah Gentra Perayangan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Turuhun Bang Len. Duda. Dipromosikeun ku Teh Dian mah sugan we atuh aya nu nyanggut nya kitu. Tong matre aja di awewe. Mun matre mah da rejeki mah moal ka mana nya kitu. Urang galeungkeunna kawih margi tu geuning tos 20 menit nya. Urang puterkeun kawihna Deti Kurnia. Ai tadi teh nolnya Kang Joko Wel da laguna Hianat. Oh atos yang kol kalapa tadi. Kembang lamunan ka mau Bang Len Mangga tampi. Kenjreng euy.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
12: Ariel. Hai semua.
13: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Atur nuhun kasadaya nu parantos ngiring jabung lawung dina acara Gentra Parangan Fortuna FM kamoditan ieu nya aya Teh Dian sareng Arestu. Mudah-mudahan sadayana bararinga margi ieu satu acan waktosna bade ditutup margi azan tuh
1: 14.43
0: Nah kitu jantan langsung azan zuhur. Atur nuhun hapunten Teh Dian Agawati sareng
1: sareng guys tuh.
0: Ngaturkeun wassalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kenceng deui. Terus kamu bincang.
2: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan

ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkit Renang.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tio.
1: Sore juga,
0: Kak. Iya, selamat sore juga untuk Baninu pemirsa dan juga tentunya saudara Portona semuanya. Ya, kita hari ini trio ya, bukan duo lagi. Kita trio, trio wek-wek ya.
1: Agak rame mau, juga ya.
0: Agak rame ya, kalau bertiga harusnya. Seperti bebas ya, acara Goyang Pantun ini alias Gotun dari jam 15.00 sampai dengan jam 17.00. Itu untuk memutarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Jadi yang mau requestnya bisa langsung bergabung kemana nih, Tio nih?
1: Bisa langsung aja hubungi di 0815 14 907 907.
0: Iya betul. Sekali lagi di 0815 14 907 907. Jangan lupa passwordnya apa? Goyang Pantun Pantun FM
1: Genjreng.
0: Passwordnya seperti biasa ya. Kalau request lagu itu harus berpantun dulu. Yaudah, kita pemanasan dulu ya.
1: Oke, siap?
0: Siap. Oke, kalau gitu Tio makan ketupat. Berangkat. Siap ya. Dia sebening embun tadi, Jorn. Ya, tetap ya di acaranya Goyang Pantun Pantun FM Genjreng.

0: Iya, itu dia tadi lagunya dari dari mana tuh? Dari tadi ya. Itu tadi ada lagunya Sebening Embun Tanjidor Persian lah.
1: Betul.
0: Langsung aja ini Baik, ayo buat saudara pertama yang mau request lagu dangdut favoritnya bisa langsung naik aja. Halo. Oh, belum. Ayo yang mau naik silakan nanti dipencet aja, dipijit ya. Kalau ada yang mau naik sama Setio dipijit itu tuh. Lain teleponnya bisa kalau ada yang naik tuh ya. Bisa langsung bergabung di 0815-14907-907 ya. Ke pasar pakai kain katun, jangan lupa juga untuk berpantunnya ya.
2: Iya.
0: Atau nanti di Facebook, di WhatsApp juga kita genjrengkan. Tapi ngomong-ngomong soal pantun, buat dangdut favoritnya juga boleh banget. Aku mau saya dulu nih buat tetangga Pongki yang lagi denger di rumah. Udah ada. Oh, ada deh, langsung angkat aja ya.
2: Okay.
0: Buat tetangga Pongki yang ada di rumah, ada Aswe, Nganendi, dari
2: ada yang telepon juga nih.
0: Angkat aja. Halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu yang pantun Fortunate M. Ini nih.
2: Genjreng, ey.
4: Silakan nama
2: saya. Namanya dari Mbak Yati Bali.
0: Ya.
2: Ini beneran dari Bali, Mbak.
0: Iya,
2: Bapak Kalimbangan. Oh, Bapak Kalimbangan.
0: Bagi itu Bapak Kalimbangan yang di Gua Para biasa.
2: Kirain dari Bali beneran.
0: Secara Bapak jangan di-spill dong, jangan di-spill. Iya, itu Bapak Kalimbangan aslinya. Tapi kita Bali-Baliin aja biar keren gitu.
2: Iya, keren banget ini.
0: Keren pisan.
3: Bali ya.
0: Iya, Bali ya. Bali banget gitu ya.
2: Wow. So, amin, kita ke Bali.
3: Amin. Bareng siapa ini?
0: Salam
3: kenal ya.
2: Di sini aku penyiar baru, Mbak. Aku Setio. Salam kenal.
3: Iya, salam kenal.
2: Iya, betul.
0: Pak Setio.
3: Mbak Pongki. Semoga betah ya di Fortuna.
2: Amin.
0: Siap, siap, siap, siap. Ya udah tuh, kita jinglekan dulu karena emang kalau berpanting itu harus pakai jingle. Jinglenya ini ada di smash, tinggal diputerin aja nanti, guys. Jingle, berangkat.

0: digenjreng.
1: Boleh dong digenjreng. Eh, pantunnya kasih paham mama.
0: Beli kopi ke pasar, apongki pak kabar gitu aja
2: ya. Iya, singkat banget ya, langsung to the point. Oh,
1: seperti biasa pantunnya mah kemalabar memberi batik kabar selalu baik.
0: Amin. Alhamdulillah,
1: alhamdulillah kita berdua baik dua-duanya. Eh, bertiga-bertiganya kita baik selalu.
0: Oh, bertiga itu.
1: Bertiga dong, ada pengir sadikir kita berdua kali ya.
2: Kita beramai-ramai di sini.
1: Beramai-ramai, tenang aja, tenang kok. Tiapal, kalau gitu karena berpantun mau lagu apa nih? Lagunya? Ah, itu dicabut dulu, dicolokin lagi biasanya. Bentar ya. Tiapal.
0: Ya.
1: Nah, ya. Ada. Iya boleh mbak.
0: Lagunya Tangis Bahagia.
1: Tangis Bahagia.
0: Iya.
1: Boleh. Tangis Bahagianya buat siapa?
0: Buat yang belum pada naik ya, ditunggu naiknya.
2: Siap, ditunggu buat yang mau naik, ayo naik.
0: Buat Manini ya. Cepat naik Manini.
2: Oke, Manini ditunggu.
1: Manini sok. Terus.
0: Basar Kang Santana.
1: Basar Kang
0: buat
1: Santana.
0: Pamen. Buat Mas Joko Well.
1: Mas Joko Well. Ah. Terus.
0: Buat Mama Indah.
1: Mama Indah.
0: Buat Olivia Senja ya. Mama Rindu. Buat Teh Ani. Buat itu tuh Teh Citra. Buat Bang Len. Buat Sang Surya.
2: Sang Surya.
1: Betul.
0: Buat Manjes.
1: Manjes.
0: Buat Pak Nura juga ya.
1: Pak Nura. Terus.
0: Buat Abi Cikunu. Buat Ujian Firmnya juga ya. Cikunu aja tuh, ah, buat semua aja deh.
1: Boleh.
0: Spesial buat kalian berdua.
1: Bertiga.
2: Oh, bertiga kita.
1: Lagi lagi bertiga.
0: Oh, bertiga.
2: Oh, Manini udah masuk ini.
1: Manini.
0: Semoga lagi pada antri. Selalu ya.
1: Ya. Ya.
0: Ucapannya.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Next di belakang ada siapa lo?
2: Halo.
1: Mana ini nih biasanya?
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng.
1: Genjreng mana ini? Selamat sore.
2: Alhamdulillah.
1: Pangestu pisan, pangestu
0: damang, damang, damang.
1: Amin. Diaturan nuhun ayo ah, mana ini orang langsung jinglekan we. Sata acan berpantun berangkat.
0: Oh,
1: ayo ma, senggenjreng ma. Jadi opang genjrengnya di Sukabumi. Fortuna FM. Pantunnya dong ma, kasih paham ma.
0: Pantunnya Jokowi ugera naik kuman ini rek di pantun.
1: Joko. Pantunan sok Jokowi cenah.
2: Terus diantosan kuman ini. Cakep.
0: Pak dina tanyakan.
1: Cakep.
0: Nanya Mas Joko mangul awi.
2: Aduh berat.
0: Lah boleh pak ngap ngapa?
2: Aduh. Tacan dicariin bangunnya itu tacan
1: lewat tua. Mah kayaknya mah.
2: Minum dulu Kang Joko.
1: Minum dulu dong.
0: Ayo naik Kang Joko ta.
1: Ayo sok gerak naik Bang Joko. Terus banyak-banyak lah semuanya gerak naik. Kawan ini lagunya mau apa nih?
0: Lagu nama Gadis atau Janda.
1: Aduh. Gadis atau Janda. Tebak coba ya Gadis atau
2: Kang
1: Janda.
2: Kang usaha
1: ya
2: teman ini.
1: Gadis atau Janda iranya.
0: Duh Kang. Kang
1: Prawan.
0: Pasar anu cita koka.
1: Ya.
0: Kang Panglet. Kang Panglet. Mas Joko.
2: Mas Joko terus lembat iya.
0: Kang anu di Cibadak.
2: Siap.
0: Anu di Jambatan Serong.
1: Siap.
0: Mami Papi.
1: Aki Gaul.
0: Aki Gaul aku mari ini buru tadi. Intun setahunan.
1: Ini Gaul ya ya ya. Ini Gaul.
2: Gaul gaya.
1: Ini Gaul. Terus.
0: Neng Meli.
1: Neng Meli. Neng Olip.
0: Neng Lisna.
1: Neng
0: Adai. Korban fitnah dan ateng Aceh.
1: Siap.
0: Sarang dari ACP.
1: ACP.
0: Aceh
1: Siap. Ek. Terus.
0: Sarang dari Kang O. Wow.
2: Ada lepupan ini ya.
1: Lepupan. Sinyal biasanya. Mangga.
0: Kang
1: Asun. Kang Asun. Kang Asun. Asun buruk Kang Asun.
2: Di Arantos.
1: Terus
0: Amar servis.
2: Amar servis. Hilap katanya.
1: Hilap pertama.
0: Kang BG, Kang AM.
1: Terus Mama Rita, Mama Bungsu.
0: Ingati Bali. Tahan gelis teh.
1: Aduh, emang istri
0: Paris gelis. Mama Sipa, Mama Sam, Mama Rijai.
1: Laras. Mohon, mohon.
0: Neng Citra,
1: Neng Citra.
0: Sareng deui, kanggo
1: kang saha?
0: Bari
1: mikir atuh nya.
0: Sareng deui kanggo Mama Indah.
1: Mama Indah.
0: Sareng deui ye kanggo Bapak Marwan sareng Ibu
1: Na. Bapak Marwan sareng Ibu.
0: Ibu Ibu Pakuro, Mami Ninok sareng Teh Diana. Sareng Neng Bale.
1: Terus
0: sareng deui kanggo
1: Heru Sibra. Heru Sibra, Sibra cenah Heru Sibra
2: dengan semangat menyebutkan nama Gema.
0: Heeh. Aku
1: mani ini dikintun.
0: Dikintun. Nama dikumkan grup Putra Jaya.
1: Mangga, mangga.
0: Cep Centir.
1: Ah, terus?
0: Cep Jarwo.
1: Ah, terus?
0: Cep Wahe.
1: Ah, terus?
2: Sarang Cep-Cepan.
1: Cep-Cepan ya tamanya.
0: Agung sarang Neng Nasna.
1: Ah, terus? Pak
0: sarang Neng Atina.
1: Terus?
2: Jangan atas lebat ya.
1: Seernya nolebat.
2: Seer nolebat.
0: Hilang sarang si Papa.
1: Mangga.
0: Oh, nama. Oh, nah hilang.
1: Ya, deh, nama deh ya, tak.
0: Ibadah sarang Neng Nino.
1: Neng
0: Is Ibadah.
1: Siap, sok di transfer.
0: Ah, Mami, ayo gerak naik.
2: Mangga, ayo diantar sadayana.
0: Ampunah, badang.
1: Uhuh.
0: Maninya. Goyang pantun, pantuna FM. Genjreng.
1: Genjreng. Lur nuhun. Oh, jelas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilajangkan mangga nya.
2: Mangga Kang Joko tadi teka angkat lah.
1: Maklum ngantri halanya.
2: Menuju ngantri heula.
1: Seueur pisan inu naekna Kang Joko mangga naek deui aing baros sudah jengan selamat sore. Terus salam-salam buat siapa lagi nih? Ada aha. Selamat sorean juga buat Teh Aren, Dene Glasari, Teh Jule dari Situ Mekar. Terus ayah tanya suka bumi. Terus juga ada selamat sore sambil nunggu lagi Mama Enjes, Bang Enjes, Teh Mel, UJNJ. Itu UJNJ, terus Misko Misko naik deh gerak ayo. Misko Misko bay ayo gerak gerak gerak naik gerak naik gerak naik ayo.
2: Terus di Bang UJNJ.
1: Di antos kena ya kawin aku udah digenjrengkan lagu-lagu nah. Karena kita masih ada banyak lagi satu jam setengah lagi tuh.
2: Betul.
1: Nih ini ada yang naik.
2: Ah, halo.
1: Halo.
3: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng ini dengan UJNJ.
3: Iya,
1: Afongsi. Selamat sore.
3: Sama
1: ada iya ya, sama Banino iya, juga. Ada iya, Baninonya
3: salam
1: juga.
3: Kenal,
1: salam kenal Bali. Yes. Siap, silakan. Ini tuh buat UJNJ ya?
3: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. UJNJ itu daerah mana teh?
3: Daerah Parangsawat.
1: Oh, Parangsawat.
2: Parangsawatnya.
1: Iya. Siap atuh. Boleh langsung dijinggalkan ya biar makin semangat.
3: Oke, siap.
1: Gaskeun. Kita dulu makan ketupat seperti biasa berangkat.
3: Waktu. Radio penggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Ya digenjrengkan euy, sok atuh pantunna.
3: Beli sukuteng dan juga roti.
1: Cakep.
3: Walau tidak ganteng tapi banyak yang ngantri.
1: Aduh. Oh, masalah ganteng sih relatif ya sebenarnya. Bisa aja buat orang-orang gak ganteng tapi kalau jengjeng menurut Pongki misalnya menurut Tio ganteng kan bisa aja ya.
2: Betul.
1: Sudah beda.
2: Sepertinya itu bukan pantun biasa
1: bukan
2: ya.
1: Pantun biasa.
2: Lebih curhat sih.
1: Tapi yang namanya cowok pasti semuanya ganteng.
2: Pasti ganteng.
1: So satu lagunya apa?
3: Gadis Manis Kalimantan.
2: Gadis Manis sepertinya ada yang diincer nih.
1: Ada diincer orang Kalimantan
2: kayaknya. Ada diincer nih kan.
1: Aduh. Gadis Gadis Manis Kalimantan Syahriandi ya. Gaskeun buat siapa dari Syahriandi?
3: Buat man ini aja.
1: Ya.
3: Yang punya
1: riuh teh.
3: Riuh.
1: Yang punya menyala lah. Terus?
3: Iya buat Teh Meliandri.
1: Yo,
2: Teh Meliandri siap.
3: Ibu Ibu Teh Citra juga. Teh Olive. Sama Rindu.
1: Iya.
2: Rindu.
3: Sama Lilis ya. Waalaikumsalam Kang Santana juga.
1: Waalaikumsalam Kang Santana anak mohon.
3: Buat Pak Ben.
1: Uh-uh.
3: Buat Kang Solehudin juga.
1: Semohon.
3: Kang DG.
1: Kang DG. Gaskeun.
3: Buat semua-semuanya aja lah.
1: Semua-semuanya tiada pijatnya.
3: kan udah diwakilin kuman ini.
1: Iya, makanya man ini harus naik pertama. Soalnya diwakilin dari A sampai Z semuanya.
2: Semuanya tersebut ya.
3: Pasang Kimas sama Tio ya. Semoga
1: siap.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Kita boleh? Langsung aja
1: langsung
2: ini.
1: Langsung aja dong. Masuk, lagi.
2: Langsung ada Pak Ben di sini.
1: Halo.
3: Passwordnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei.
2: Luas.
1: Ada teh. Hei.
2: Genjreng.
1: Budak nanu kamari kadia tanya. Ini ada was. Oh, atuh Pak Bente tahu gak di mana? Di Jampang Tengah.
2: Oh, Jampang Tengah.
1: Lumayan jauh, sejam setengah.
2: Banyak juga ya yang dari Jampang Tengah.
1: Jangan main. Sama Jampang Kulon juga ada. Satu Pak Ben. Ya. Jerengkan hela berangkat.
3: Angga.
1: Berangkat.
3: Nah, Mbak. Radio panggil jerengga di Sukabumi. Fortuna
1: Ya, geng cereng, pantunnya dong.
3: Ah, bentar dulu apa gini ya?
1: Hah?
3: Ini Pak Ben nih, mau kenalan dulu, ini yang baru.
1: Oh iya,
2: soalnya
1: ada Pak Ben belum.
2: Pak Ben, kenalin aku Tio, Pak Ben.
1: Iya.
3: Pak Ben, ini si Alam nih beresik banget.
1: Alam, gandeng.
2: Pengen ngobrol meren sama saya.
1: Alam, gandeng.
2: Kenalan juga.
1: Handy babuk si Alam. Terus?
3: Apa nggih?
1: Hah?
3: Ini Pak Ben belum kenalan, ini yang...
1: Ah, itu baru kenalan ya. Tadi,
2: Pak Ben, kenalin, aku Tio, Pak Ben.
3: Oh,
2: salam
3: ya.
2: Kenal.
3: Kenal ya, Bang
2: Tio,
3: Pak Ben ya.
2: Iya sih, ya, Pak Ben dari Jampang Timur.
1: Kok Jampang Timur?
2: Jampang Tengah.
1: Jampang Timur.
2: Oh, Jampang Timur.
1: Tak ayah Jampang Timur.
2: Jadi
1: Jampang Tengah, jadi Jampang Kulon.
2: Jampang Kulon. Aku bakal ingat itu, Pak Ben.
1: Jampang Timur singkat Jatim.
2: Jadi provinsi itu.
1: Iya. Jawa Timur, Jakarta Timur. Ah, maklum.
3: Iya.
1: Iya, aku salam kenal buat semuanya
2: di Genjer.
3: Salam kenal ya, Pak Ben juga.
1: Iya,
3: Bang Tio ya.
2: Siap Pak Ben.
3: Dari Pak Ben ya. Semoga
1: ya.
3: Tetap awet di Bertona.
2: Okay. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
2: Semoga kita bisa bertemu Pak Ben.
3: Ya, mudah-mudahan bisa.
1: Buah rambutan bawa putih, bawa naon.
2: Waduh, musim panen tuh.
3: Pokoknya semoga sukses selalu buat Tio sama Bonggi.
2: Siap, Pak Ben. Pak Ben. Pak Ben.
1: Pantunnya.
2: Pantunnya dulu.
3: Buah dukuh, buah kedong-dong.
2: Cakep.
3: Butuh dong.
1: Hah? Apa itu? Mau lagu dong.
2: Oh, mau lagu dong.
1: Harusnya mau lagu dong.
3: Lagunya patungnya sedikit aja, paduku pas kedong-dong butuh dong.
2: Oh, begitu.
1: Butuh naon
3: euy? 1000.
1: Butuh naon euy?
3: Butuh 1000, Bang Tio.
2: Butuh 100.
3: Butuh 100 untuk memanjang tali silaturahmi.
2: Oh betul. Untuk menjaga tali silaturahmi ya.
1: Benar. Langsung we eta mah untuk menjaga silaturahmi gaskeun aja. Gila asa manggi. Sok atuh, mau lagu apa?
2: Lagunya apa, Ben?
3: Batman ini yang cantik.
2: Waduh.
1: Kiu.
3: Bapak Ben di apelan Namingan man ini.
1: Iya. Terus
3: siap-siap pe man ininya.
1: Heeh.
3: Dong enggak mana-mana. Di Bertona genyereng beres pantau.
2: Pasti selalu manteng itu Maman ini mah.
3: Iya, Kang Tio. Batep Meliandri.
1: Terus
3: Bang Len.
1: Heeh.
3: Kang Kang Abi.
1: Iya.
3: Mama Indah.
1: Daskeun.
3: Terus Teh Olivia.
1: Iya.
3: Mama Pegi-Pegi.
1: Mama Pegi-Pegi, siap.
3: Wipung Sapuro,
1: Bapak Sapuro, heeh.
3: Terus buat Ponoro.
1: Ponoro.
3: Daya di Bali. Terus buat siapa laginya?
2: Siapa lagi atuh?
1: Siapa lagi?
3: Oh, Man ini udah.
2: Man ini atas. Udah dua kali.
3: Mami sama Papi.
2: Mm-hmm.
3: Terus Mami Nok, Mami
1: Nok. Mami Nok ya, Mami Minok.
3: Mami
1: Minok. Terus
2: panjang umur.
1: Langsung naik ya.
2: Langsung naik panjang umur.
1: Ini Mami Minok langsung naik ya.
3: Oh, coba bentar Mami.
1: Teman
3: Paven nyali di depan. Heeh. Bujur Paven ya.
1: Gas.
2: Digaskeun.
1: Terus
3: buat apa Aung Sirang?
1: Iya.
3: Buat hadiah pokoknya buat Apongki sama
4: Bang Tio yang lagi tegang.
2: Siap.
4: Tegang di sore hari ini.
2: Ya.
4: Dilancarkan.
2: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Amin.
4: Kasih yang baru.
1: Oh, langsung aja tuh ke kasino anyar ge. Tong anu mimiti ge can boga, misano anyar di gitu. Terus Pak Ben. Gandeng Alan.
4: Si
1: Alan kan. Alan ngingiluan wae ah.
2: Naik. Yang bikin jreng Alan.
1: Terus?
4: Heeh. Bikin jreng ae pokoknya.
1: Gas ke. Siap. Gas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut dong, silakan sebelum promo. Halo.
2: Halo.
5: Halo juga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bayang pantun Fortuna FM genjreng.
2: Genjreng dong.
1: Gaskan.
2: Gaskan.
1: Eh salah jingle.
2: Belum.
1: Mana nya?
2: Yang mana ya?
1: Jadi iya, bergenjreng. Tak iya. Sok teh. Kalau teh mana itu harus langsung, nggak usah basi.

0: pantunnya?
1: Sayur pare, sayur buncis.
2: Cakep.
1: Bukan real, bukannya matre, tapi realistis.
2: Betul.
0: Balas pantunnya.
3: Tahu aja.
0: Tahu aja. Pokoknya Tio makan teriyaki. Terus ada juga si Restu pergi ke Mamuju. Aku masih Pongki setuju gitu.
2: Cakep.
0: Setuju juga sih, ya bukan matre tapi non biasa cuma
2: realistis.
0: Realistis. Real aja yang
2: emang
0: real
2: harus
0: aja
2: sih kalau realistis.
0: Oh, stop. Satu TRM eh salah. Iya kamu. Kamu teh jule.
1: Itu mau lagunya?
0: Lagunya apa tuh?
2: Ya? Apa tuh?
1: Nasib orang siapa tahu?
0: Nasib orang siapa yang tahu? Nah, orang kita tahunya.
2: Betul.
0: Nasib orang siapa yang tahu?
1: Duel Sumbang, Duel Sumbang.
2: Duel Sumbang. Ya.
3: Temano masih produksi.
0: Temano masih produksi gak cenah kata Banino?
1: Masih.
0: Masih cenah. Masih.
1: Ini produksinya yang baru siapa ya?
0: Ini yang barunya siapa?
2: Cana ini kenalin baru. Aku Setio teh.
0: Setia, pastinya setia.
1: Iya. Yeah. Enggak masuk Setio atau jadi setia atuh.
2: Namanya setia, sifatnya setia itu.
0: Teh Jule kamari mah ngaran panggilan mah yang Uyok komo deui sok.
1: Hoyong saha?
0: Uyok.
2: Hoyong Uyok, da biasana ge dipanggilna Uyok gitu.
1: Oh, nama yang penting bawa hoki.
0: Iya, nama tuh pembawa hoki jujur.
2: Betul.
0: Setelah Pongki aku jadi hoki. Nah, iya, tapi enggak suka makan teriyaki, sukanya nongki.
2: Iya.
0: Kiki.
2: Ngabisin duit yang ada ya.
0: Iya.
1: ngabisin duit sambil nyari duit.
2: Nah, itu. Nah,
0: tapi nang duit wae, duit nak eueuh di kamar aya.
2: Abis pake nongki.
0: Nongki kan.
1: Pongki, jangan bilang eueuh, belum ada.
0: Belum ada. Kalau eueuh mah benar-benar bakal eueuh jika nama.
1: Bang, kemarin udah cair.
0: Cair apa? Oh iya cair. Maklum kalau es kan musim panas kemarin jadi cair.
2: Nah,
0: secara
2: ke situ ya.
0: Musim panas ke situ.
2: Situ ya. Beloknya ya.
0: Cicing we. Ah, Pongki mah diem we.
1: Pongki.
0: Cukup tahu aja.
1: Cair nepak tarang
0: dah. Nah nepak tarang.
1: Biasanya aja mun gajian narima mayaran nepak tarang.
2: Betul. Eta akhir bulan.
0: Tapi emang tipikal yang cuman gajian itu transit doang. Sampai ke tempat atau sampai ke m-banking?
2: Yeah.
0: Sarinya ada hilang.
2: Cuman sehat ya.
0: Iya, cuman sehat. Jangan kan sehari 3 jam.
1: Alhamdulillah cuman sehat juga.
0: Jadi buat Anda ya, Pongki traktir dong. Pala lu gak traktir ya. Enggak boleh gitu.
1: Ini lagi mau modal Setio.
0: Iya. Setia mau bergabung ya sama kita semuanya.
2: Amin.
0: Dan selamat betah.
2: Amin.
1: Ya, Teh Mano alias si Jule alias Incu Maung.
0: Incu Maung teh naon coba?
2: Apa itu?
0: Incu na ucing, loba ucing di rumahna. Heeh, Maung
1: teh. Satu lagi.
0: Naon?
2: Iya.
1: Gorengan.
0: Hah? Gorengan. Oh, sok produksi gorengan.
2: Oh.
0: Secara CEO.
2: Iya.
0: Cilok dan sok.
2: Hayam nyobian jadi nak goreng mana ya?
1: Kumahanya belum ini
0: Belum naon.
1: Insya Allah.
0: Insya
1: Allah gitu aja.
0: Teh mana teh? Teh Jule teh orang mah CEO-nya. Lain chief everything officer tapi cepat emosian orangnya.
2: Aduh beda arti gini ya.
0: Atau satu lagi ceria ekonomi. Oh pusing ya. Itu CEO sebenarnya.
2: CEO akhir bulan ya.
0: CEO akhir bulan. CEO versi aku sih cuci lap ompreng.
2: Oh aduh.
0: Beda dong.
2: Beda ya.
0: Semuanya punya CEO-nya masing-masing.
2: CEO-nya beda arti.
0: Beda orang.
1: Iya, pokoknya mah hiburan
0: atau
1: market hiburan itu seperti apa?
0: Akhirnya seserian tepuku. Yang penting bahagia, seri atau hiburan, teteh.
1: Iya.
0: Benar.
1: Makasih ya udah menghibur teteh.
0: Terima kasih juga udah menghibur Pongki ya. Lopit suatu.
1: Iya. Laguna. Salam jama buat saudara Fortuna aja.
0: Laguna ge acan teh Jule, ge salam
2: buat. Acan eta heula.
1: Tadi oke orang.
0: Iya benar. Masih fokus berarti ya, bukan salah Pongki.
2: Iya.
0: Aku lagi ngecek aja sebenarnya.
2: Ngecek apakah masih ingat.
0: Benar.
2: Sama kayak lupa pengalian isu.
0: Nanti dilanjut.
1: Ya, kirim salamnya mau buat semuanya aja saudara Fortuna.
0: Iya, sama dari tadinya aya Manini tadi tas wakilan.
2: Atau sadayana eta.
1: Ya, atau sadayana
0: eta mah. Manini mah komplit. Lain saya RT deui sanagara.
1: gitu kok. Saya itu merenah sedunia.
0: Saya cuma unggun lah. Terus?
1: Iya, spesial buat Pongki.
0: Yoi.
1: Sama Tio, sama Teh Nino. Yang
0: yes, lagi kan, ayah Teh Nino oge.
2: Terabsen juga.
0: Yoi.
1: Terus? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
2: Amin.
1: Semangat kerjanya.
0: Ya, amin.
2: Siap.
1: Gas, gas. Jangan nyandung usaha.
0: Oh.
1: Mempengorak.
0: Mempengorak ya besok. Gaskeun mempengorak mah.
1: Salam sayangnya mah, salam kanyaah
0: kadede. Salam kanyaah kadede kadede.
1: Buat Teh Jule, alias ya? Teh Mano dan keluarga.
0: Ya.
1: Dan Incu Maung.
0: Incu Maung
2: selalu ada.
1: Ucapannya,
0: ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilajeng sok saat acara promo ekene sok mangga si ada siapa?
2: Ada Bashar Takoka.
0: Ini ada Ki Bashar.
2: Halo Ki.
4: Fortuna FM gunjreng
2: euy. Gunjreng
0: euy. Aki Wilujengan Sonten selamat sore.
4: Selamat sore, good morning, good night.
0: Good evening atuh. Hari sore mah good evening, good night mah.
2: Good night mah.
0: Terus siap bobo eta mah. Good night mah dari geus di kasur, geus arek memejamkan. Selamat malam good evening. Ya mah arek bobo pisan juga namanya Ki Bashar mah.
4: Iya.
0: Karek geus sore kene geus bobo Ki Bashar mah. Sok atuh Ki Bashar urang geus jarengkeun ku jingle arek. Gaskeun wae.
2: Langsung jadi gaskeun.
0: Gaskeun atuh Ki Bashar. Sebelum lanjut ini sampe nyari jinglenya Ki Bashar teh dari Cianjur ya?
4: Takokak ya.
0: Iya, si Anjur. Sampai jernih enggak sekarang? Ambil jernih ya. Yep. Jernih gas, kita jinglekan aja. Berangkat.
4: Fortuna. Radio panggenjreng di Sukabumi. Fortuna FM. Panggenjreng euy. Pantunnya.
0: Boleh pantunnya silakan.
4: Ikan hiu. Ikan teri.
0: Gas.
2: Cakep.
4: I love you, Manini.
2: Aduh, eta Manini terlalu sebut ya.
0: Teri jadi Nini. Ah, iya mau jadi guru bahasa Indonesia nilainya 75 sih.
4: Siap. Eh, 25 jang Atio.
0: 25 jang Atio, betul. Iya, satu. Mau lagu apa Ki Bashar?
4: Lagunya gabung aja lah lagu nama.
0: Heeh. Gabung aja lagunya, kenapa gak ditambahin? Atuh masih banyak waktunya. Masih banyak
4: masih waktunya ada.
0: Masih atuh sejam lebih.
2: Masih baru mulai.
4: Itu aja tuh lah.
0: Malarisan
4: apa tuh?
0: Apa?
2: Apa?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Aduh. Coba diingat lagi.
0: Ingat-ingat, coba diingat-ingat. Ayo.
4: Ah benar-benar lupa itu.
0: Goyang-goyang dumang, sik asik, tajamnya karang, angin, gibah atau naon sok atau misalnya lagu-lagu Mansyur Roma Irama biasa grogi dah hari ini sok pas ditanya ulangan wae iya mah langsung ngablengnya
4: aja aja dari Roma Irama lah.
0: Apa
2: Roma Irama
0: judi
4: Indonesia
2: cinta Indonesia nya
0: Ki Indonesia pride dong Roma Irama
4: buat yang barusan judulnya ya.
0: Ya.
4: Mami Papi, Mami Nino, Papin, Bang Jeng, Bang Len, Mas Joko Tauhu, Ahmad Erwin, Api Luksin, Kang Surya, Mama Yati Bali, Mama Rindu, Terawi, Terilis, Teh Isi Badak, Teh Nina, Mak Yuni, Mama Bungsu, Mama Manatero, Mama Indah, Mama Sam, Kang Deden Bantas, Deden Elurita, Deden Gembol,
0: Daskeun,
4: Manapero,
0: ya.
4: Buat
2: semuanya
0: gas,
2: pokoknya
0: gas.
2: Semuanya ya.
0: Semuanya dari A sampai Z. Buat
4: Pongki sama Atrio.
2: Siap.
0: Amin.
2: Amin, amin.
4: Ucapannya
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita lanjut langsung nih ke Bunda Aca.
0: Halo
2: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bulang pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng Buca alias Bunanya Aca. Disingkat Mbak kaget ya.
1: Buca
0: Buca Buca. Oh itu Leca Leca. Ini yang baru siapa Cina Sok?
1: Yang baru salam kenal dong.
2: Let's you. Iya salam kenal juga dari saya Setio Bunda.
0: Setio toh.
1: Iya Setio ya.
2: Iya.
0: Kenapa kok lupa? Coba kalau misalnya lupa lagi nanti dicolok cabut
1: halo.
0: Lagi. Colok
1: halo.
0: Cabut
1: ya.
0: Lagi. Udah ada. Dicolok cabut lagi gitu. Terus?
2: Coba diulang Bunda.
0: Bunda.
1: Halo. Halo. Ada ya?
0: Ada dong.
1: Ada dong.
0: Ada dong. Masa nggak ada dong?
1: Iya.
0: Jadi lanjut. Mau kenalan dulu apa mau langsung
2: coba kenalan dulu yang tadi?
5: Salam kenal ya dari
2: Salam
0: Keramat. Iya.
2: Siap. Oh, Keramat deket.
0: Deket Keramat di atas.
2: Deket banget itu.
0: Nah, di bawah cukup
5: dong. Semanda, Semanda.
0: Semanda patokannya iya. Semanda nih, Bos. Baru dak Semanda, Bos.
5: Asetio dari mana nih?
2: Dari mana? Aku dari Subang Jaya, Bunda.
5: Subang Jaya.
2: Betul, Subang Jaya.
5: Ya, ada teman di situ Subang Jaya.
0: Pasti Pongki juga ada teman kok di situ. Setio.
2: Nah, itu dia.
0: Maksudnya di depan saya sendiri gitu. Ya udah, tinggalkan dulu yuk biar makin semangat.
2: Langsung
0: ya,
2: aja.
0: Yes, Queen.

0: genjrengan.
1: Boleh kasih paham pantunnya.
0: Sapa laut, sapa selam, kenang tak puyang.
1: Hah?
0: Tidak siang, tidak malam.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang terbayang-bayang.
1: Aduh, mikirin siapa tuh? Asalkan tong kieu ya Bunda Aca ya ya. Naik mobil nyetirnya pelan.
2: Cakep.
1: Kirain pacar ternyata cuma teman.
2: Aduh, itu lebih sakit sih.
1: Lebih sakit. Nono ya. Jangan coba-coba deh.
0: Jangan coba-coba.
1: Kiranya pacar ternyata teman. Nusuk.
2: Aduh.
0: Bisa aja
1: kalau lagu apa? Bisa aja ini dari CAI sama King AI. Dari Google sebenarnya. Dari Google.
2: Semuanya referensinya. Enggak
1: sekreatif itu kok.
0: Iya.
2: Terlalu
0: iya.
2: Jujur ya.
1: Jujur ya. Ya udah lagunya apa?
0: Lagunya Ilalang dari Yunus Abadi.
1: Ilalang. Ya. Dari kita KDI ya?
0: Iya.
1: Ya buat siapa? Ayo gaskeun geram.
0: Iya. Buat Kang Basar ya yang barusan.
1: Kang Basar
0: asik. Buat Teh Mami juga asik, buat asik, buat Karin. Buat Karin.
2: Teh Olive selalu ada.
1: Aduh. Terus dicolok lagi cabut. Aha.
0: Pokoknya
1: biasa di keramat nuju itu ngesmarendung di keramat teh euy. Jika nama sinyalna logor. Terus au.
0: Buat tempat aja
1: pokoknya. Ya.
0: Seperti nadin.
1: Terus. Oke.
0: Iya, atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hah? Promo dulu tuh ya? Bisi promonya keburu habis. Baik, sudah Fortuna, Setia dan juga Banino pemirsa. Tenang, waktu kita masih tinggal 1 jam lebih 14 menit lagi.
2: Masih banyak.
1: Dan kita ke promo dulu, tetap aja di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM.
2: Genjreng.
1: Genjreng.
3: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
11: dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Mana itu Nana? Headphone-nya? Kamu headphone-nya mau pakai? Oh, iya.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wayang pantun Fortuna FM jreng euy.
2: Genjreng euy. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Selamat sore, ini buat siapa sih, Tio?
0: Oh ini
2: siapa ini namanya Tio?
0: Toko kenalan,
2: Pak Joko,
0: sama Pongki,
2: Pak Joko tahu,
0: Pak Tenino,
2: yo,
0: ya.
3: Salam kenal,
2: salam kenal,
3: ya, Tio di sini,
2: ya, iya ini, selamat sore juga.
0: Tadi, itu idola Manini,
2: idola Manini.
1: Jam berapa?
2: Ya terus kita siapkan dengan jinglenya ya.
0: Jingle berangkat.
2: Berangkat. Iya, by the way Tio, mic-nya not on point. Jadi gak kedengeran di tengah banget. Oke. Okay. Siap, genjrengkan aja kalau gitu langsung aja buat Bang Joko.
0: Iya, oke.
2: Okay. Heeh, gaskeun. Ini dia jinglenya, langsung aja berangkat.
0: Radio panggung jengna di putar bumi Fortuna FM jreng ey.
2: Genjreng ey. Siap. Silakan dong pantunnya kasih tahu kita.
3: Boleh.
0: Pantunnya ini aja balas mal ini tadinya.
2: Boleh, siap. boleh.
0: Ini aja tutup toko buru-buru
2: cakep.
0: Karena
2: ya, cakep.
0: Waktu udah asar.
2: Terus
0: dikarenakan mau nonton drum band sama para gadis.
2: Seperti biasa. Pantun cek banini teh mah jaka sambung teu mau peuteu teh nyambung euy. Meuteu nyambung atuh.
0: Artinya
2: naon? Sabar napa?
0: Karena Manini rebut sama Kang Basal sama Pak Ben, akhirnya menangis.
3: Begitu. Artinya pokoknya ke Manini ya.
2: Ke Manini itu namanya.
3: Pokoknya menuju Manini.
2: Menuju Manini.
0: Gitu. Cumi-cumi banyak cintanya.
2: Apa tuh?
0: Manini aku cinta.
3: Cinta berakhir cinta juga ya pantunnya.
2: Benci benar-benar cinta. Nah, kalau gini nih buat anak-anak saudara pertuna yang misalnya enggak tahu pantunnya kayak gimana nih, gini aja. Buah mangga, buah manggis. Beli di pasar dekat tugu.
3: Apa tuh?
2: Gaya sih boleh paling klimis ya, tapi dompet tipis, kita langsung request lagu.
3: Betul, langsung aja pada naik.
2: Kita langsung pada naik. Gas, atau mau lagu apa, Kang Joko? Halo?
3: Halo.
2: Kang Joko turun tuh, kalau gitu tuh turun. Itu tuh biasa sinyal, langsung mati katanya sinyalnya. Joko tahu biasa jauh banget ya.
3: Kita lanjut dulu aja ke Mama Indah.
2: Kita lanjut ke Mama Indah ya, PPA yang pasti-pasti aja dulu. Halo.
3: Halo.
2: Halo. Selamat bergabung, selamat sore.
3: Ya suaranya ada.
2: Terus?
4: Halo-halo
2: tadi. Halo-halo, itu
4: bagi
2: halo-halo.
4: Fortuna FM.
2: Genjreng euy. Genjreng, halo juga Ibu Live semuanya di selamat sore.
4: Sore.
3: Muhun, salam kenal Mama Indah.
2: Salam kenal Mama Indah, yuk dijinggalkan aja.
3: Jinggalkan.
4: Fortuna. Radio panggenjrengna di Sukabumi Fortuna FM genjreng euy.
2: Ya, terima kasih banyak.
4: Iya, makasih.
2: Aku juga lagi live ya sama Baninu pemirsa nih, sama Tio juga live TikTok. Oke.
4: Pantunnya.
2: Ini tuntural.
3: Pantunnya boleh Mama Indah.
4: Jalan kaki makan sekoteng.
3: Cakep.
4: Bawa roti pakai baki.
3: Cakep.
4: Ini enggak ini. Apongki orangnya ganteng.
3: Ganteng.
4: Baik hati. Semoga banyak rezeki.
3: Amin, didoain tuh.
2: Oh, didoain
3: baru. Didoain. Apongki ganteng.
2: Nomornya siapa?
3: Mama Indah.
2: Oke.
3: Apongki ganteng, semoga banyak rezekinya.
4: Amin. Semoga banyak rezeki.
3: Iya, amin.
2: Ya, doa terbaik amin. Juga buat siapa teh? Lupa lah, Mama Indah ya.
3: Mama Indah.
2: Iya. Mama Indah, Apongki juga punya pantun buat Mama Indah.
4: Apa coba?
2: Mau sama Tio, mau sama aku nih, sama aku aja.
3: Langsung aja dilemparkan.
2: Oke, langsung dilemparkan buat ini Mama Indah ya.
4: Iya.
2: Mesti dicari sebenarnya ya.
3: Sambil nyari aku isi dulu aja.
2: Dulu aja. Ya udah begini.
3: Oh, udah ada.
2: Baju batik warnanya apa? Cakep nah tuh Tio. Dia cakepin apa?
3: Cakep.
2: Balikan deh. Baju batik warnanya apa?
3: Cakep.
2: Mama Indah cantik, hatiku kelepek-kelepek.
3: Aduh, kelepek-kelepek Mama Indah.
2: Gua aja.
3: Baper katanya tadi gitu.
2: Kemeja batik dari Italia.
3: Cakep.
2: Wajah Mama Indah cantik, alaknya pun mulia.
3: Betul. Amin, amin.
2: Sok. Panten dari Tio boleh?
3: Oh, siap.
2: Mau apa nih? Sepantan ohoy ya. Sepantan ohoy sebentar. Iya, kok balas-balas pantun ngerana gigotun gak yang pantun.
3: Betul.
2: Boleh.
3: Aku juga punya nih pantun nih.
2: Ujang nih, katanya sambil nunggu pantunnya, ini teh siapa teh yang siaran teh lupa namanya. Ini ada Poki sama Banino pemirsa ya, yang lagi lihat live TikTok. Ini Banino bukan? Iya, Tenti. Sok sambil nunggu ada pantunnya.
3: Aku ada pantun nih buat Linda. Buat semuanya juga. Beli kelapa di pasar raya.
2: Aduh jauh.
3: Dipetik segar dari pohonnya.
2: Yang benar.
3: Selamat sore saudara Fortuna ya. Semoga harimu selalu bahagia.
2: Amin. Genjreng. Bandino masih muda ya katanya. Gak tahu aja aslinya paripurna. Aslinya paripurna ini ya.
4: Pengen lagunya.
3: Lagunya boleh. Lagunya apa itu Linda?
4: Pengen gibah versi cewek ya.
3: Oh, gibah versi cewek. Udah pasti iya, cewek kalau gibah sih.
2: Eh jangan salah, sekarang laki-laki bapak-bapak juga apalagi bapak.
3: Gibahnya lebih ke ronda
2: ya. Nah, benar. Mau mungkin ke rumah ngaliwat ujug-ujug bayi ngagibah. Biasa dunia terbalik ya. Jadi film akhir zaman. Ya udah boleh gibah dari Repina Alpira. Gaskin buat siapa?
3: Digaskin.
4: Buat yang barusan Kang Joko tak uu ya.
3: Kang Joko.
4: Buat Manini juga, Manini. Mami Papi.
3: Siap.
4: Buat Mama Sam, Teh Meliandri, Teh Olive, Mama Rindu.
3: Mama Rindu.
4: Rena, terus juga Mama Bungsu, Mama Yati. Buat Mama Injes ya yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
3: Amin ya Allah.
4: Iya, sama Kang Agusnya juga. Buat Kang Basar, Kang Santana,
2: Kang Basar, Kang Santana, Api Udin,
4: sama Mama Nurulnya juga.
2: Dikumin
4: aja buat sejule ya.
2: Sejule.
4: Iya, ya dikumin aja semoga pada sehat selalu semuanya.
3: Amin ya Robbal Alamin.
4: Spesialnya buat yang lagi tugas ada Angki, Anjio,
3: iya, di sini.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin
3: ya Robbal Alamin.
4: Allah.
3: Amin paling kencang pokoknya.
4: Buat keluarga pada semuanya.
3: Siap
2: disampaikan. Selamat siap disampaikan selalu amin.
4: Dilancarkan rezeki.
2: Amin. Amin sabarak badagna pokoknya mah.
4: Ucapannya. Tiada kata yang paling indah.
2: Selain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kang Joko di antos.
2: Kang Joko di antos. Naik di Kang Joko.
3: Naik di Kang Joko.
2: Kang Joko ayo gerak di antos. Gerak di antos. Kang Joko. Tadi kita turun. Secara Kang Joko itu jauh pisan juga namanya. Mangga tuh Kang Joko.
3: Kalau pegat lah kuda dan gembo.
2: Tewak.
3: Tewak kela
2: mangga.
3: Halo. Oh, terus lengit deh geningan.
2: Biasa.
3: Emang rezeki nak Kang Joko juga naik.
2: Kang Joko juga nama. Halo, selamat sore.
3: Halo.
2: Sorry. Halo, diturunkan tadi. Halo.
3: Hai.
2: Halo.
3: Nah, ayah deh gini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadira Imut, halo. Halo.
0: Sambung kembalinya.
2: Nah,
0: tadi teh apa tuh? Udahnya pantun udah ya?
2: Ada dong. Tadi.
0: Manini tadi kan itu balasan Manini itu.
3: Iya, terus. Cinta Manini.
2: Cinta Manini. Lagunya apa? Bisa turun deh, lagu apa?
0: Lagu, iya, tuhnya. Dilema itu yang remix
2: ya? Dilema
3: ya,
2: dilema kusaha tuh abang teh
0: dilema
2: sama
0: kuman ini
2: kuman ini
3: man ini kedah naik ya mah
2: patah beres
3: atas ya
2: tong diundang deh sok lama karena emang untuk penonton itu kesempatan satu acara satu kali
3: begitu siap
2: yang dua kali ya dana transfer dulu pinjam 100 biar pertemanan kita makin mulus. Gas
3: untuk memperlukan
0: silaturahmi. Tio ininya.
2: Iya.
0: Kalau ditunda aja tadi teh jule jadi setia jadinya.
2: Betul banget ya di situ.
0: Jadi enggak mau setia ya. Jadi setiap tikungan ada.
2: Mama, aku penggemar setia Mbak Nino loh.
0: Oh gitu. Kalau setia setiap tikungan oloho.
2: Tidak.
3: Setia dong ini mah.
2: Iya, hey. Ini dilema mana ayah nanti Novi Novita boleh ya? Ayah dilema mana Novi Novita?
0: Ah gitu aja lah, tadi udah di sensus sama.
3: Iya,
0: udah di sensus sama Manini.
3: Sudah terlis semua, juga lagunya gitu.
0: Alhamdulillah. Amarma dari Anan, dari Amar Benz, sampai
2: ke Jogja. Halo, selamat bergabung ada CDM di HIJ.
3: Siap.
0: Oh gitu. Udah aja spesialnya buat Nenino, Abong,
3: gas, gas. Nuhun, atur nuhun dari kita semua.
0: Terus gitu. Itu semua kan ini mah single, semoga dapat jodoh semuanya.
3: Amin. Tolong dipercepat pokoknya mah.
2: Hayang ah ege, tos dua kemah yang kawin.
0: Ada gitu mah, malah sama yang
2: doakeun, doakeun, doakeun.
3: Mohon. Yang dipertepangkeun lah, yang dicepatkeun.
0: Aduh, tadi aku gimau baru setengah tiang itu benderanya gitu.
2: Apa cenah setengah naon?
3: Setengah tiang.
2: Setengah tiang naon?
0: Udah menuju ke itu.
2: Oh, udah amin, dekat ya. Amin.
3: Kita doain sama-sama.
2: Secara itu calon lagi eueuh gitu.
0: Oh gitu.
2: Info pe calon min 1.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Di sini.
2: Ais. Skip dulu ah.
0: Oh gitu.
2: Gitu aja. Fans gue terima kasih udah give dong.
0: Ya, gitu aja.
2: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita sambungkan ke Teh Eha
2: aja.
3: Halo Teh Eha.
5: Halo juga,
2: yang
5: pantun Fortuna Team,
3: Genjreng.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ini?
3: Teh Eha. Teh Eha dari mana ini,
5: ya,
3: Teh?
5: Salam kenal ya.
3: Salam dari kenal. Cikirai. Oh, Cikirai, salam kenal. Cikirai. Aku Setio. Iya.
2: Gaskeun atau jinglenya?
3: Di jingle dulu.
5: Fortuna.
2: Asik. Radio panggung jrengnya di Sukabumi. Para Tuna FM. Ayo, pantunlah seri cenah.
3: Boleh dipantunin dulu.
2: Dulu biar makin jereh.
5: Pantun dulu. Buat apa lemari kaca?
3: Cakep.
5: Kalau tidak diisi kain.
3: Betul.
5: Buat apa bermain cinta?
3: Betul.
5: Kalau tidak dikawin.
3: Aduh. Katanya PHP ya, enggak dikawin-kawin.
2: Katanya PHP, mending langsung move on. Nah, kayak pantun Bongki ke warung beli ketan.
3: Cakep.
5: Ini satu lagi.
2: Oh, masih ada. Sebelum dibalas masih ada. Sok.
5: Sapu tangan bersegi empat.
3: Cakep.
5: Dicuci dalam perahu. Sakit tangan bisa dilihat.
3: Iya.
5: Sakit hati siapa yang tahu?
3: Betul, sakit hati gak bisa dilihat orang lain.
2: Ya,
3: cuma bisa dirasai.
2: Siapanya?
3: Teh Eha.
2: Teh Eha daripada kan sakit hati wah emang gak move onnya. Mending move on.
3: Betul.
2: Entah tuh yang lain. Emang orang tuh dari sekian juta dunia cuma satu.
3: Iya, orang ini bukan kamu siapa? Doang kok.
2: Tio yang baru.
3: Iya, ini sama Cetio.
5: Iya, salam kenal ya.
3: Salam kenal Teh Eha.
5: Sehat selalu ya.
3: Amin.
5: Sehat selalu. Panjang umur banyak rezekinya juga.
3: Amin.
5: Dan dimudahkan jodohnya yang solehah ya.
3: Amin paling kenceng kalau yang itu.
2: Amin. Amin sageng-ageng lah. Bongki punya pantun buat Eha nih.
3: Wah, ada pantun dulu.
2: Ada lagi. Secara ini mah maaf ya kalau dari Bongki Waya secara ini monitor banyak nih. Jadi pantun banyak juga depan layar. Nih, ke warung beli ketan.
3: Cakep.
2: Katanya move on. Teh Eha kok stalking mantan.
3: Aduh. Gamon itu mah.
2: Ya kan tadi katanya sedih-sedih. Otomatis gamon
3: enggak lu move on sih. Oh, boleh.
2: Teh Eha guru bahasa Indonesia ya? Berpantun wae.
5: Ini ada pantun satu lagi ya.
3: Iya, siap.
5: Ruku-ruku dari Pringgit.
3: Cakep.
5: Kayu jati bertaram-taram. Rinduku bukan sedikit. Tidak tertahan siang dan malam.
2: Ngebet banget, ngebet. Maksain.
3: Kantong rindunya udah gak kuat tuh.
2: Gas jebol juga nama aduh udah gak kuat. Pokoknya kalau kita sih ya, daripada hidup kita genrenya cinta-cintaan, mending kita komedi-komedi ya.
3: Betul, biar agak serunya.
2: Pokoknya beli es campur pakai roti.
3: Cakep.
2: Muka serius, ini seluruh penyiar Radio Fortuna isi kepalanya komedi.
3: Nah itu dia.
2: Juga ketebak nih.
3: Biar gak stres banget ya.
2: Stres banget. Harus.
3: Boleh untuk lagunya Teh.
2: Berapa Teh?
5: Lagunya ikan di dalam kolam dari Lepina ya.
2: Laparin ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam
5: ya.
2: Gaskan buat siapa?
5: Dikirim salamnya.
2: Ikan
5: buat
2: Kang
5: Diki ya. Buat Mama Iis.
2: Yang lain. Teh. Ya. Biasanya kalau misalnya kamu banyak di sini, pilihan lagunya tanya aja mau versi apa. Ini mau yang remix, mau dari yang Gita atau dari yang Kalia Siska?
5: Mau versi cewek.
2: Ya, yang Kalia ya. Gas, dilanjut buat siapa?
5: Oke. Ya, sepertinya langsung aja buat berdua.
2: Iya, siap. Ada Teh Nino juga ya. Betul banget, ada Teh Nino pemirsa.
5: Ya, jalan-jalan ke Pasar Baru.
2: Capek.
3: Cakep.
5: Jangan lupa beli ikan tuna.
2: Cakep.
5: Ya, paling enak.
2: Enak, aku enak lah gitu
5: sih. Kenalan sama yang baru.
3: Ah. Betul.
5: Kita main, ajak main ke Portuna ya.
3: Oh, iya, begitu.
2: Diajakin ke Portuna. Ayo lah kadu teh, kita ngomong lah teh kadu.
5: Jayang pantun Portuna FM Genjreng. Eh,
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kan nih satu lagi sebelum kita ke promo dan pamit.
3: Ditunggu yang mau naik.
2: Yang mau naik boleh banget, gas
3: satu lagi aja.
2: Ada enggak?
3: Belum ada.
2: Kalau belum ada kita langsung promo dulu aja deh. Siap ya?
3: Siap.
2: Baik, sudah Portuna kita bakal langsung kesini lagi. Dan tetap aja di acara Goyang Pantun Portuna FM
3: Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food. Yes.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Ya, masih siarkan di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Baik, Tio.
1: Iya.
0: Waktunya kita berdua pamit di acara bertiga ini pamit ya, di acara Goyang Pantun ini.
1: Betul.
0: Tapi sebelum itu, Markica dulu, mari kita baca. Apa itu? Boleh aku lihat dulu enggak? Oh, dikira mau dibaca lagi, kaget. Hampir aku baca lagi.
1: Aku ternyata mau baca loh.
0: Ya, aku juga takut, aku make sure. Kira ada kemacan naon, ya. Sian.
1: Gak ada briefing masalahnya, gak ada
0: cara ya, iya, iya monitor nak. Oke, okay. Bang Len juga Goyang Pantun Pertuna FM di Ganjaran. Biasanya kalau kita lagi closing ya, yeah. Kita bacain seluruh komen di Facebook, di WhatsApp juga, okay. Di Instagram juga. Goyang Pantun Pertuna FM di Ganjaran, selamat sore Apongki dan Atio dan juga Baninu. Salam kenal ya, beli gandum ke balik papan. Assalamualaikum masa depan.
1: Aduh, mana tuh?
0: Mana tuh masa depannya ah? Mama Bungsu Kalisan juga digenjrengkan, buat Rahmat Irawan juga digenjreng, buat semuanya dari A sampai Jret digenjrengkan aja. Insya Allah setelah ini masih ada Tio dan juga Baninu pemirsa di acaranya obrolan Islami ya.
1: Iya,
0: kita ngobrol-ngobrol aja sih sambil ngabuburit sebenarnya, sambil menunggu maghrib. Iya. Dan ketemu aku nanti di jam 9 malam, temenin Pongki please. Ya, bentar lagi loh. Januari Februari sekarang mah nanti. Ya
1: sebentar sih. Lagi.
0: Bentar lagi. Ya udah. Temenin Pongki nanti di acara Puring-Puringkak yang pastinya bakal buat kita meringkak juga.
1: Betul.
0: Oke, Pongki Nusantara dan juga
1: Setia Salam Ramadan.
0: Serta mewakilkan Barinu pemirsa di acara Goyang Pantun. Mengucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatan-perbuatan.

Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna, bersama Setio di sini. Kembali lagi di Jalan Manggis 1 nomor 20 di 90,7 Fortuna FM. Radio pengajeng dari Sukabumi, genjreng. Di sini bareng aku di acara Nuansa Islami bakal menemani saudara semuanya sampai azan maghrib ya, 17.46. Kita break dulu. Nanti kita sambung lagi setelah maghrib.

Assalamualaikum Saudara Fortuna, masih bersama Tio di acara Nuansa Islami. Nah, buat semuanya saudara-saudara, pernah gak sih kita ngerasa lagi capek pulang kerja, di jalan jenuh banget nih, terus apalagi yang shift pagi kan? Yang shift pagi tuh pasti di jalan ngerasa capek banget, pengen cepet-cepet nyampe ke rumah, pengen istirahat, selonjoran, dan pastinya suka bosen gak sih di jalan? Nah, buat menemani bosan di jalannya, aku bakal temenin saudara semuanya melalui lagu yang bikin adem tentunya dan bernuansa Islami. Aku juga berterima kasih kepada yang masih mendengarkan, kepada Manini dan semuanya, saudara-saudara, maaf tidak tersebut semuanya ya. Pokoknya semuanya saudara Fortuna yang masih mendengarkan dan setia terus mendengarkan Fortuna. Aku bakal puterin satu musik, puterin musik yang bikin hati adem di jalan pulang ya. Ini dia.

Itu dia lagu islami yang menemani dan membuat hati jadi adem dan tenang. Buat yang di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan sampai rumahnya. Buat yang kerja shift malam juga, tetap semangat, jaga kesehatan. Apalagi malam kan, anginnya jahat banget. Jangan lupa diisi dulu perutnya dan minum air hangat lah. Dan ternyata kita udah di ujung acara juga untuk acara Nuansa Islamik di hari Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih banyak buat saudara yang selalu setia mendengarkan Fortuna FM. Ada juga ini dari Mamah Nurul. Selamat pagi semua. Oh, itu yang tadi pagi. Selamat bertugas dan salam kenal ini sama Mamah Nurul sama Waaong buat Tio. Makasih banyak Mamah Nurul, salam kenal juga. Semoga kita nanti ketemu ya dan bisa lebih enak ngobrolnya. Pokoknya jangan lupa nanti di jam 6 atau di jam 18.00 ada acara Gita Senja yang akan ditemani oleh Mbak Ninu. Pokoknya buat saudara Fortuna, tetap jaga kesehatan dan selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Saya Setio dari Jalan Manggis 1 nomor 20. Sampai jumpa lagi pastinya di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, ey.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Fortuna, apa kabar? Dan sekarang jumpa di Usang Berkesan malam hari ini ya. Edisi Kamis malam Jumat tanggal 8 Oktober 2026 saya hadir sampai titas nanti pukul 9 malam. Kumaha daramang sedayana, sehat-sehatlah ya. Di malam hari ini kita akan bersama dengan lagu-lagu kenangan spesial Kamis malam Jumat ya. Sementara cuacanya lagi halodo, lagi cerah hari ini saudara Fortuna di kawasan Kota Sukabumi. Daerah Anda apakah terang benderang? Apakah sama dengan di Kota Sukabumi atau beda ya? Yang jelas saya hadir untuk Anda sampai titas nanti pukul 9 malam.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, usaha berkesan malam hari ini untuk Kamis malam Jumat tanggal 8 Oktober 2026 ya. Saya hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 9 malam saja. Selamat malam semuanya. Terus gabung di acara usaha berkesan sampai tuntas nanti Saudara Fortuna spesial hari ini ya. Yang lagi beraktivitas, selamat aktivitas sajalah ya. Temani terus dengan lagu-lagu kenangan di malam hari ini. Sebuah lagu yang mungkin membuat Anda terkenang-kenang. Entah terkenang masa lalu yang indah, atau masa lalu yang pahit, atau masa lalu yang membuat kita merasa senyum-senyum sendiri misalnya, atau masa lalu yang membuat kita merasa terus enjoy, terus juga merasa ya gimana lah ya, mengenang masa-masa yang indah itu terus saja dikenang. Iyalah, yang jelas di Kabisono sekarang sudah hadir Saudara Fortuna yang barusan ada dengan lagu yang berjudul Ketika Senyummu Hadir. Sebetulnya lagu ini juga sudahlah sejak lama ya hadir untuk, maksudnya di telinga kita Saudara Fortuna ya.

0: Beberapa lagu-lagu yang saya hadirkan tentu mungkin di ya sangat akrab dan di telinga kita saudara Fortune, terutama anda yang sudah apa mungkin yang sudah kepalanya 4, kepala 5 atau kepala 6, kepala 3 juga boleh dengan cover-covernya bisa jadi ya. Tapi yang saya hadirkan malam hari ini lagu-lagu yang original, bukan cover ya. Yang tentu saja spesial usang berkesan, karena memang harus yang ori kalau usang berkesan sepertinya ya saudara Fortuna. Sebetulnya penyanyi yang aslinya siapa sih seperti itu, tapi mudah-mudahan rekornya juga cukup bagus. Kalau nggak bagus ya mohon maaf aja ya, karena memang sudah lama banget. Tapi intinya adalah ketika lagu-lagu yang kita hadirkan atau yang saya update untuk anda dengan lagu-lagu kenangannya, mungkin dengan tengiang-ngiang lah, oh iya ketika saya waktu itu bla bla bla bla dengar lagu itu. Oh iya waktu itu saya dengar lagu itu bla bla bla dengar lagu itu ya. Salah satunya adalah Tika Bisono dengan lagu yang berjudul Ketika Senyummu Hadir. Anda tahu dengan lagu ini mungkin saudara Fortuna. Nah, ini dia. Sebetulnya Tika Bisono ini lahir pada tahun 60, tepatnya 1 Oktober di bulan Oktober ini ya. Seorang penyanyi dan psikolog Indonesia, kelahiran kota Bandung, Jawa Barat ya. Tentu saja kedua orang tuanya berasal dari Jawa yang telah menetap di kota Bandung waktu itu ya. Mantan putri remaja Indonesia pada tahun 78 ini dikenal masyarakat tidak hanya sebagai penyanyi profesional, tetapi juga dikenal sebagai psikolog waktu itu, psikolog serta dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta, saudara Fortuna ya. Memang sih saudara Fortuna ini kehidupan awal dan karirnya sejak kecil Tika Bisono hobinya menyanyi, bahkan diidamkan cita-citanya menjadi penyanyi profesional Indonesia. Nah waktu itu Tika terjun ke dunia hiburan setelah menjuarai pemilihan Putri Remaja Indonesia pada tahun 78. Dari ajang itu ia kemudian mencoba peruntungannya di dunia tarik suara. Nah itu dia. Selain itu juga aktif di jalur modeling. Terus juga Tika kemudian memulai debut musiknya melalui album bertajuk Untukmu Indonesia, PKC GSP, yang dirilis tahun 80, yang tentu saja bekerjasama dengan label Prosun waktu itu saudara Fortuna ya. Banyak sekali lagu-lagu yang ditorehkan oleh Tika Bisono. Mungkin akrab dengan lagu ini Ketika Senyummu Hadir, pasti usia-usia yang sudah kepala 5, kepala 6 akrab lah ya saudara Fortuna dengan lagu-lagu dari Tika Bisono, Ketika Senyummu Hadir. Terus juga tadi sudah saya update lagu dari Isbi Aziz Kasih, Ermi Kulit Kasih juga, Tito Sumarsono, terus juga Richard Kyoto ya. Lagu-lagu yang memang usia-usia pas dengan usia-usia yang sudah kepala 5, kepala 6, ya mungkin ada juga yang kepala 4 misalnya akrab dengan lagu ini, ya syukur alhamdulillah berarti sudah mengenal dengan lagu itu ya. Atau kepala 3 misalnya, atau kepala 2 dengan cover-covernya juga ya tidak jadi masalah ya. Oke, yang jelas hari ini kita akan bersama dengan lagu-lagu kenangan. Boleh-boleh cerita-cerita ya. Kalau misalnya ada cerita, ceritanya harus beda dong, gak boleh sama ya. Kalau yang sama kan malam kemarin juga sudah diupdate. Baiklah, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yuk, malam kembali.
1: Usang berkesan, Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng, Bang Len.
1: Selamat malam, Mbak Leno.
0: Ya, malam juga. Ini ada di mana nih? Ada di atas ada apa di?
1: Rumah, di rumah.
0: Oh, rumah yang bawah sana.
1: Ya, betul.
0: Oke, masih halodo di sana, Bang Len?
1: Halodo, setelah air, Mbak Leno.
0: Ulu karunya teh.
1: Ya lawan saya teh.
0: Ulu ya benernya ada kumaha atuh dah ya. Tapi kan ya, pas usum hujan mendata acan rata meureunnya, sabar-sabar aja pas geus rata meureunnya gitu.
1: Debit hujannya belum rata.
0: Ya itu. Iya. Masih belum rata jadi sabar
1: belum
0: aja.
1: Belum tercukupkan lah air, kebutuhan air itu ya.
0: Betul, betul, betul, betul. Ya enggak apa-apalah. Sok mangga, sok atuh cerita apa Bang
1: dulu,
0: Len?
1: Dulu nih ya dulu zamannya remaja ya.
0: Heeh, duh remaku. Eh nama remakunya.
1: Nama remaku, dulu remaja, sekarang remaku.
0: Oh. Iya, boleh-boleh lanjut.
1: Kan kalau anak-anak dulu kalau kok suka diajak kondangan, mm-hmm. Tuh yang di atas tuh, yang di gedung di atas tuh, di Jalan Gurang ke atas tuh ada gedungan ya.
0: Bentar-bentar saya keluar dulu, bentar-bentar. Diulang lagi. Bentar saya ini dulu. Sok kumaha kuah, ulang.
1: Iya dulu zaman remaja kan suka diajak sama teman-teman kondangan.
0: Oh iya.
1: Di gedung yang di Jalan Gudang ke atas itu, di atas tuh ada kan gedung situ. Ada mbak, udah nggak tahu saya tuh diajak ikut
0: teh. Oh sama teman teh.
1: Sama teman-teman teh di apa di rumah.
0: Gitu.
1: Ayo cina dok kita ke undangan, ayo jatuh siapa apa nama ikut teh cina.
0: Oke.
1: Hari bawa amplop teh, bawa amplop kosong udah dimasukin.
0: Bawa amplop kosong. Aduh kelakuan hayang mamam cina merenya
1: mam. Aduh. Padahal mana nggak kenal itu teh siapa yang hajatnya, coba lihat tuh.
0: Atuh meningsinkan atuh muntah di odang ogim di dekudu dah dan resep pereh dia resep pereh sih kan
1: itu jadi ikut-ikutan we, diajak ke mana dikira teh kenal padahal mah nggak kenal.
0: Oh dah ya teh merenya iseng teh tadi nama sugan
1: makan makan ininya udah kenyang pulang weh. Eh saya tadi ditanya itu siapa nggak tahu cina orang lain.
0: Sok itu panya cerita nantinya
1: ya. Ulu ya, tapi ya ada kesannya oke gitu ya.
0: Eta ya. Pasti naros nih siak, pasti pengantinnya juga nanya cina ya, mah itu siapa cina tahu cina. Oh saudaranya beres saudaranya dari pihak cowoknya atau saudaranya dari ya. Pihak perempuannya pastinya akan gitu deh tete. Eish ya. Enggak diundang juga datang enggak boleh. Dari tama berenya kerbudak kena kelat dulu ya.
1: Tidak membahayakan.
0: Nah, gitu berenya ngedot mamukul. Iseng
1: berhadiah.
0: Ya amplop.
1: Daripada ngalah jambu batur
0: jadi nah, kalau waktu. Aduh.
1: Tapi memang benar sih zaman-zaman itu mah.
0: Ngedot makan unggulnya.
1: Tanggal saja ditanyakan lu
0: duka. Aduh, ampun. Aduh,
1: ya sudah aja lah ceritanya mah singkat
0: ya. Siap singkat ya ceritanya. Boleh boleh. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Saling Setia dari Rita Effendi.
0: Rita Effendi ya, coba lihat dulu. Oh iya iya ada.
1: Ada ya.
0: Boleh boleh boleh.
1: Ya salamnya buat siapa buat Lisna, buat Kang Joko, buat Manini, Ome Papi.
0: Oke, boleh.
1: Lalu buat Kamel, buat Kang Santana. Terus buat Glenn Bantas, Glenn Gembol.
0: Yo.
1: Ujang Sireumnya
0: ada Ujang Sireum, Ujang ada Ujang G eta Ujang kita.
1: Terus Kang Solehudin.
0: Oke, mangga.
1: Kang ACT, ya buat semua-semua aja lah dikumkan ya dari siap. A sampai Z.
0: Iya, siap mangga, mangga.
1: Makasih Teh Nino.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih untuk Bang Lens. Yo yo yo iyalah zaman dulu mahnya keur meujeuhna. Meureujeuhna cenah meureun ya. Oke, silakan kembali lagi untuk yang mau bergabung di 0815 14 907 907. Passwordnya jangan lupa, usah berkesan. Fortuna FM Genjereng EI bareng Mbak Nino dan Mbak Kekok. Ulu etanya Kamis malam Jumat spesial. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Wow.
2: Usah berkesan Fortuna FM Genjereng
0: EI. Selalu semangat ya, power steering. Aduh, powernya begitu full banget ya. Apa kabar Manini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, baik sahabat. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Manini gimana ceritanya untuk Manini malam hari ini, Ma?
3: Cerita nah Manini. Yo.
0: Iya.
3: Kubatur teh diajakan bareto mah di wahangan teh sok aya anu nua, Neng.
0: Apa?
3: Anu nua.
0: Nua teh apa?
3: Nua teh geuning lauk teh ning jadi pararae.
0: Nua.
3: Oh, lauk teh ning jadi pararae sing dikumaha, Ning, Neng.
0: Di nanau di kulahna maksudna kitu.
3: Di wahanganana.
0: Pal ada keranda meureun mah keranda ieu teh non teh keranda lauk teh ya Ning.
3: Heeh oh, dina eta meureun diobat teh meureun cai wahangan teh.
0: Oh ya Allah.
3: Lauk teh mini pararae nyarangsang geuningnya.
0: Oh karunya atuh terus gimana?
3: Teh geuningan aing mah ini teh mangan wadah mulungan lauk.
0: Oh.
3: Lauk tengah, lauk laleutih teh pokona mah.
0: Nah atuh oh namanya nua ya itu teh bahasa Sundanya.
3: Ning kelana teh lauk pararanya.
0: Dede. Oh, terus?
3: Eh,
0: padahal lubang.
3: Padahal amat teh jahat.
0: Ya.
3: Kayak pokoknya mah nyokotan lauk laleuti kue manini mah.
0: Oh, gitu.
3: Heeh. Kedangan beresan wae teh. Aing bebek jak ka inung. Geuning cukur teh.
2: Batur mah nyokotan lauk paranya enggak lede. Tapi orai ditinggali nama.
0: Ketenyao.
2: Baru kata padahal cina lain orai cina lubang.
0: Oh lubang, muhun lubang mah salah seorai panginten.
2: Batur mah taman ini mah menang saeutik dan lauk laleutik.
0: Oh gitu.
2: Tak cerita nak gitu manini awak nyaho atau?
0: Eta tehnya lubang teh siga orainya, ele.
2: Sebenarnya orai manini teh kainung deh.
0: Eta padahal manya ker alit merenya mah eta tehnya.
2: Alit kene.
0: Pasti dah ker alit kene mah meren disangka teh orai orai oraian luar leu.
2: Orai orai padahal men supaya ulah dicokot men kumanini.
0: Oh eta padahal mah eta teh meren lubang. Eta teh pinter mah eta teh nu ieu ulah dicana kuma eta teh meureun kitu jadi cenah eta mah orai-orai padahal mah lubangnya eta teh uluh coba dipais lubangna mantap mah coba kalau misalnya sama kalau tahu mah meureunnya kuma tadi cadang terus dipais ih mantapnya mah nya eh atuh irah atuh naon teh bicara-bicara mau kesini ke Fortuna aduh irah tu mah berikah dia atau berikah Fortuna daya tu irah manini teh.
2: Yang terus ada waktu nyanyinya ada nama jadi nuntuk muludan kene.
0: Oh nyaleras pisan.
2: Perlu pada muludan.
0: Mohon mangga.
2: Ujit anu hajat di diri. Tak ada hoyong kadinya teh atas kangen manini teh.
0: Ya siap siap. Mohon tidak naon. Mak pada kawin naon pada kawin naon. Mau lagu apa?
2: Lagu nama gelas-gelas kaca we.
0: Oh iya langganan manini mah lagu gelas-gelas kaca ya.

0: Spesial buat siapa?
1: Mohon.
2: Anu ganteng teh Bang Lenta. Bang Lenta dikintun langsung kuman ini.
1: Oke.
2: Bareng Neng Lisna. Bareng Cep Pasar. Bareng istrina anu
1: boleh.
2: Bareng deui Kang Nu Kusa Ben.
1: Boleh.
2: Wow.
1: Oh, oke okay, nuhun. Sahur itu cenah, sahur Banglen nuhun cenah gitu.
2: Sami-sami. Kang Ujeng-jeng, Mama Rita.
1: Siap.
2: Kang Den Bantas, Den Gemol.
1: Siap, siap,
2: Mami,
1: siap.
2: Si papi,
1: Mami Papi,
2: gaun.
1: Boleh. Boleh, boleh,
2: Sore
1: boleh.
2: Marco.
1: Yo i Marco, boleh.
2: Aden, ACT.
1: Yo i.
2: Ujang Sireum, Ujang Somantri. Abah Kerdil.
1: Spesialnya buat siapa, Ma?
2: Kang Irfan, Kang Deksa. Kang Lo, korban fitnah das ateng-ateng. Kang Waaung sareng istrina, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun. Kang Yusman, Kang BG sareng Kang AM, sareng dari Kang Mama Bungsu, Mama Adit, Mama Riki, Mama Injes.
1: Oke.
2: Okay. Tujuh damang, cina Mama Injes, sing enggal damang.
1: Sing enggal damang, mohon.
2: Kang TII, si Badak, Nina, Nudi Dagap. Neng Olive,
1: Ma,
2: Neng Meli,
1: Ma,
2: Mama Indah, sekarang Neng Balepat, Ibu Ibu Sapuro, Mami Nok, sekarang Neng Ajaran.
1: Pak Joko tahu, Pak Joko tahu, cina kintun Pak Joko.
2: Ya, tak kango, Heru Libra, nya, di pokok nama, sadaya.
1: Mohon, tos misko-misko cina tuh Pak Joko kintun, Pak Joko cina candi kintun.
2: Joko wew teta, pamit pagi toh. Aki-aki
1: jauh. Sadayana, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Kesian sama Kang Neng, nuju siarannya, anu gelis, anu bager, anu pinter.
1: Aduh, Gusti, amin, amin, amin. Gertring, eh. Sami-sami, Ma, nuhun, nuhun kembali ya. Makasih untuk Manini, hatur nuhun. Di belakangnya satu orang lagi deh ke sebelum ke lagu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Usang berkesan Radio Fortuna Gendreng.
1: Dengan siapa di mana?
3: Ini sama Kang Mawar.
1: Siapa?
3: Kang Mawar.
1: Mawar. Mawar kok cowok, Mawar. Laki-laki. Mawar berduri.
3: Kang Mawar.
1: Tukang melati Mawardi.
3: Kang Mawar.
1: Kang Mawar, Mawardi meureun. Datang nih Mawar kitu atuh Teteh Mawar atuh pantes nama ima Kang Tang Mawar. Mawar akang namina Kang Mawar kitu maksudna.
3: Kang Mawar itu make nanaon di ladaan.
1: Oh sanes, iya sanes. Mawar hungkul akang mah ya nama awal gitu sebatan ieu kanggo ya sebatan akang teteh sanesnya sanes Kang jadi aslina Kang Mawar gitu.
3: Kang Mawar teu make kitu
1: deui. Oh jadi Kang Mawar hungkul teu make hungkul deui nya
3: gitu nya. Hungkul.
1: Oh jadi naon atuh?
3: Kang Mawar.
1: Kang Mawar.
3: Muhun. Temake muhun.
1: Temake muhun deh nye. Rupa-rupa. Baiklah Kang Mawar ada cerita apa silahkan langsung ya.
3: Bari iya cerita kapungkur nye.
1: Mohon.
3: Nyai kapungkur mate sami jeung baheula panginten.
1: Panginten cobi kumaha kapungkur sang baheula teh panginten bahasa naon. Ya mungkin sama. Kumaha ta kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha.
3: Kapungkur teh nuju sakolah geuning nya.
1: Mohon.
3: Sakolah sareng rencangan.
1: Mohon.
3: Pan aye di eta teh geuning nya anu aye pang soang. Soang pan nih. Soang teh eta mah galak nya tanu tatang teh.
1: Sok lolodok sing nanya eta teh meureun nya. Sok ngalodok sing kana teh maksana nya soangna kitu nya.
3: Soang mah duka eta mah nu eta teh nyata upami aya nu ngalangkung teh sok diudah geuning nya.
1: Ari ieu kumaha?
3: Tah abdi teh pan tetelang eta soang galak kitu nya. Abdi teh nyampeurkeun kitu jalan ngaliwat kayaknya. Aisa lebar teh sama kitu. Mudah.

0: Mudag eta soang di kasakolaan.
1: Kakang Mawar mudagna bogoheun berarti eta teh Kang Mawar maka kitu ge nyelodok wae lolodok wae teh si soangna.
0: Lompat
1: eta teh lompat
0: kitu anu aya lupa mana jadi papisan lompat.
1: Kang Mawar di lodok soang. Kang Mawar di lodok soang. Eta Kang Mawar di lodok soang, soang nada bogoheun. Aduh. Dek, kebeneran. Menipas orang jodohkeun atuh jajing soang. Aduh, Kang Mawar, Kang Mawar, Kang Mawar.
0: Tapi soang ayeuna mah segeun kitu teu galak biasa ninya.
1: Ayeuna mah duh ka atuh da can pernah kitu can pernah pernah deui. Siga nama eta nama soang teh pangintennya kumaha? Tah ningali pamget nu kasep langsung ngalodok. Ningali istri gelis soang lalaki da ngalodok. Iya siap lah. Baik Kang Mawar atuh sok mau lagu apa atuh karena kita mau ke lagu nih.
0: Oh hoyong eta tambatan hati nih.
1: Dari siapa itu?
0: Tambatan hati teh si Hobi Mena atau Tisa eta teh?
1: Tambatan jiwa tambatan hatinya?
0: Tambatan hati.
1: Oh, tambatan hati kayak orang tambatan jiwa. Oh, belum ada. Ya udah yang ya belum ada harus di yang lain dulu lagu-lagu yang lain atuh.
0: Oh yang
1: tambatan lain. Hati Teti saha tadi kayak orang tinggal urang download jebanye.
0: Tambatan hati ti Obi Mes tadi kisah kasih di sekolah.
1: Oh tambatan hati mati 5 minutes meren.
0: Resugan hilapinya.
1: Oh gitu sok boleh buat siapa spesial langsung ya karena waktu terbatas ya sok mangga langsung.
0: Atuh kirimna kange anu sieta teh Kang Om Anglennya.
1: Mohon.
0: Anglen.
1: Boleh.
0: Teman ini nya.
1: Oke.
0: Okay. Ini teh di Palih mana? Di Garut di mana?
1: Di Parung Kuda.
0: Oh, Parung Kuda.
1: Mohon, mohon.
0: Tahu bahasanya.
1: Iya.
0: Di Parung Kuda mah.
1: Oke.
0: Okay. Ada saya Kakang Reden Kang Degetanya. Mm-hmm. Oke. Okay. Oh, Nura mm-hmm. Kang Majri. Teh
1: hati atuh kasadayana eta datang di mangga siap siap
0: atuh spesial nama kange anu tugas nya.
1: Oke
0: okay. Atuh siapa nama assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya sudah tiga penelpon ya sebentar ya kita ke lagu dulu nih. Bang Len silakan simak lagunya ya. Saling setia Rita Effendi mangga di Genjreng Kadi yang lain ditunggu saja dulu ya. Nanti setelah lagu-lagu beberapa lagu nanti kita update kembali. Masih di Usaha Berkesan Fortuna FM bareng Banino Genjreng. Maju.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Mawar, Kang Mawar, mungkin ini lagunya ya, Tambatan Hati dari Zaman nih. Mudah-mudahan pas deh ya. Kalau enggak pas silakan ngagoak saja ya. Oke, okay, mangga genjrekan.

0: 90,7 Fortuna FM Genjreng. Seandainya aku punya sayap, Rita Butar-Butar. Lagu ini sebetulnya lagunya mantul banget ya saudara Fortuna ya. Dari lagu legendaris yang tentu saja dari dipopulerkan oleh Rita Butar-Butar, diciptakan oleh Rito Harahap ya. Saudara Fortuna hadir untuk Anda, mudah-mudahan berkenan. Selamat malam semuanya, terus gabung di acara Usang Berkesan malam hari ini bareng saya sampai tuntas nanti pukul 9 malam ya. Di malam hari ini Mama Bungsu yang lagi manco, terima kasih. Terus juga ada Po Ita juga lagi manco juga, terima kasih. Selamat malam ya. Mudah-mudahan sehat-sehat di sana Po bersama keluarga di kawasan Karang Tengah Cibadaka. Mudah-mudahan selaras sedayanya. Telisna juga selamat malam nih. Assalamualaikum. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Selamat malam Teteh Ninu malam juga. Terus juga ada Mama Bungsu juga. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam Mbak Dinu sehat selalu ini manco. Oh lagi manco Mama Bungsu ya. Oke, salamnya buat semua aja lagi pada dengerin. Sehat-sehat selalu, tetap semangat. Semoga ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Teh Ani Cijangkar juga, assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Selamat malam Teteh Ninu, selamat bertugas ya. Teh Ani lagi menyimak sambil ngagoyei. Oh gitu ya, sambil ngagoyei menikmati lagu-lagu dari Fortuna FM Genjreng E. Makasih ya. Terus juga nih yang sudah masuk Mangga, halo, selamat malam. Bisa digenjeringkan 081514 907 907. Satu telepon lagi aja ya sebelum kita ke komen Facebooknya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Oh, ini dia Pak Joko tahu.
1: Hadir, hadir.
0: Aduh, Pak Joko gimana di sana? Halo, dokah atau hujan kah?
1: Halo, dok, tapi tiris.
0: Oh, di Pak di Pelabuhan Ratu? Oh,
1: jadi
0: iya iya iya.
1: Di daerah Pelabuhan Ratu ge.
0: Oh, iya. Coba kita lihat aja laman BMKG kumaha tah ayeuna kok bisa dingin ya di kawasan Pelabuhan Ratu ya. Oke. Okay.
1: Buaya oke okay, bari rijil cuman ieu teh.
0: Kaget teh. Aduh.
1: Oke, kita bari kita pengin dua.
0: Buaya teh, buaya dari mana ci mana eta cinaon?
1: Di Pagbagan, di Pagbagan.
0: Oh, aya buaya naik ka luhur.
1: Tas kenging dua anu hiji mah 1,5 meter.
0: Oh.
1: Anu hiji mah kenging wingi tadi teh tembus 10.
0: Bangun nama ya. Bangun nama buaya darat eta mah. Bangun nama buaya darat. Makanya darat. Makanya dia pengen ke darat, makanya dia tuh buaya darat gitu pangintennya.
1: 3 meter 70 kilo.
0: Aduh aduh eta teh buaya.
1: Tapi buaya ini cuma diri teh.
0: Huh? Oh iya tuh eta buaya kumaha ya buaya eta di sungai sungai Cimandiri ya.
1: Abinya abi ge 60 tahun lah usia teh meureun nya can ngadangu di Cimandiri.
0: Aya buaya.
1: Aya buaya.
0: Oh,
1: aya
0: aya iya.
1: Buaya. Ini seueur buaya darat.
0: Mun jantan we kitu. Jadi aya buaya. Aduh, silakan Pak Joko dengan ceritanya monggo karena waktunya samporat ya.
1: Cerita
0: mah kieu nya. Gimana?
1: Ayo sok ini unggal penak sareng jalmi sok jadi hayang ceritanya.
0: Kumaha kitu penak sareng jalmi?
1: Iya, mana pernah nu beli sepatu,
0: iya
1: ya, maaf sepatu karet para gino kerjaninya bangunan.
0: Oh iya,
1: gitu,
0: oh iya,
1: sepatu
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
1: oh gitu, nu ayo di tukang dan ini, ayo gitu-gitu.
0: Yuk.
1: Main ada, rek damel ke Jakarta, ini ada bangunan, baru 5 lah, di namun yeah. Grab. Kan jadi kan segura gitu, di antosan gitu, bari supirnya bawel nih kan.
0: Oh gitu. Bari
1: dakonan, buru-buru-buru.
0: Oh gitu.
1: Hari sepatu, nah jadi kalau udah beda di ajaran sabelah.
0: Ohon.
1: Ayo ini sabelah 5 itu. Ya macamnya kurang pas, dengan gitu, nah ini sabelah. Nyanak bebe, oh ini pas. Asih pas. Berangkat meureun da ribut kana karesek meureun bari ningali mobil asa diburu-buru teh ya. Jadi anu tiras di ajaran tadi nanti teh lebet kana karesek anu nuju di ango lebet kana karesek.
0: Mohon.
1: Jadi anu nomornya pa bilong-bilong
0: ya bari kana. Nah ya bener. Eta kakantun. Oleh kakantun panginten didinya henteu nya kakantun.
1: Ka ango kana jangan tapi di bolotol aing mah kieu cenah urang sabulas ewang mah kena.
0: Oleh aya aturan.
1: Ayo sepatu, anu para gimana berangkat di dia, sepatu biasa gitunya, sepatu Sebatu ambang. Jadi kerja sama.
0: Atuh meureun anu kiri-kiri hungkul nu kanan-kanan hungkul nganggo na teh meureun ya pasti kitu da eta teh nya sigana teh.
1: Uleuh. Kan nomor mah deui benten nomor.
0: Aduh benten nomor. Aduh.
1: Ieu teh uih kadieu yang salah si uih nya di pasar Rita nu eta nya nu sami kitu nanti. Ada anu itu nanti jadak uih di kepada melan teh jadak kitu.
0: Uleuh.
1: Asik teh cenah eta wadah. Aku pernah sung jalmi eta nang
0: sayang serinya. Jadi pas silang-silang merenya.
1: Silang-silang anu kanan nunggul bayi nomor rata iya
0: di. Tepas deh nya. Anu hiji nomor 40 hiji nomor 38 38. Oh, pemiten atuh jauh.
1: Kan ada boloto di ingat saya urang pake cenah urang nomor 38 itu eta 40 kanan nunggul urang pake pas sepatu iya wae tepas. Sepatu kulit iya dipake jadi
0: sudah boleh. Aduh. Nah, atuh make diburu-buru atunya karunya teh ingat tuh eta teh nya.
1: Ieu cenah naon teh jadi aya mungkin aya dua ieu dua rit cenah
0: kitu. Oh, kitu bade widi ya teh tiasa dicarnak. Oh iya.
1: Kan karunya eta di ditu teh.
0: Nya pasti bade sabeulah-sabeulah sabeureuh jeung teh nya ieu apal nomorna mun pas silang siang nu 40 hiji teh 8. Aduh ayah ya wae ge.
1: Benar jeung eta atuh buru-buru teh ari dia ge meser eta rokok teh minuman aja ketinggalan. Ieu masuk ayo jadi nununa teh dia tuh mah pernah sareng jalmi eta kan dia.
0: Jadi yang seri deui nya gitu.
1: Jadi kagugah deui gitu.
0: Aduh ampun ayah wae ge. Ayah wae caritakeun henteu meureun ieu teh.
1: Ya wae eta mah bieu wae kagugahanna mah aya kan dia nonton dangdut nya. Ama aja dana mesti rokok sareng cai katinggaleun jadi katampeul deui. Jadi wae nang ge teu rumaos kagalakan.
0: Nah pasti kitu. Aduh sabeulah sabari jeung nomorna beda kacipta we meureun jadi tepat pada melan aduh tapi tidak apa-apa lah ya eta teh meureun ya sugan dimahi-mahi kitu mahi oge. Halah ya udah Pak Joko lagunya mau gabung aja ya karena tuh waktosnya atau gimana nih.
1: Oh kalau bisa mah kalau masih ada kebagian mah tersimpul lah dari Sugianto.
0: Kalau keburu ya waktunya ya. Oke siap. Boleh. Ya. Spesial buat ya. Semuanya ya.
1: Spesial buat semua aja tolanya.
0: Oke siap Mangga. Ya.
1: Kerja paling itu nomor buat Teh Nino ya.
0: Siap nuhun.
1: Selamat pulangnya.
0: Ya. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Saudara Fortuna. Karena waktu kita samporet bisa, terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Kita update dulu yang sudah komen di Facebooknya ya, karena belum saya update. Tadi Bang Len sudah ya di update. Terus juga untuk siapa tadi yang sudah di WhatsAppnya juga udah ya. Reddy dan Tina, assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih untuk Kang Dikinya juga. Usang berkesan Fortuna FM genjrik euy. Assalamualaikum selamat malam Mbak Nino atau Bak Hikuk, apa kabarnya? Ya. Ada sedikit cerita dulu pas apa ini? Pas masih anak-anak kalau malam gini teh suka main susu lumputan bersama kawan-kawan. Apalagi pas pulang ngaji. Ada orang dewasa ngasih tahu, ulah susu lumputan tipe eting bisa disebut kejurig cenah kitu tanya. Oh, eta tehnya. Nah dan akhirnya betul juga. Dulu kawan saya tidak ada yang pulang ke rumah, dinyatakan hilang sama orang tuanya. Tapi padahal mah bukan hilang, dia malah balik ke rumah neneknya di kampung sebelah begitu. Dan si neneknya tidak ngasih tahu juga ke orang tuanya. Dan dulu mah gending susahnya komunikasinya, belum ada WA cenak itu benernya. Aku pengen dong lagunya dari Ada Band Pemain Cinta. Salamnya buat semuanya aja deh yang sudah di tag nama-namanya aja ya. Pokoknya mah untuk Mbak Nino selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, jangan lupa ngopai dan teh hangat. Terima kasih genjring. Fitri Haryati juga terima kasih, Tumian Idawati juga terima kasih, terus juga untuk Bobo, terima kasih Rahmat Diskinya juga terima kasih, untuk Tumian Virgo, Dumayanti, Sufi Lovernya juga terima kasih, terus juga ada siapa, Zenal Safari juga terima kasih, Kang Zenal, Zenal Safari ya, lagi manco, terima kasih ya, fotonya keren. Terus juga untuk Dede Suryana juga terima kasih ya, Marco juga terima kasih, Kang Marco sudah miskol dari tadi nih, Kang Marco. Bang Zen juga terima kasih Bang Zen. Ini Bang Zen namanya ya. Oke, Bang Zen nuhun sudah ngirim foto lagi manco. Iya, AI nih kayaknya nih. Foto tapi fotonya foto AI tapi keren foto AI-nya. Nyata tuh. Ini Po Ita kenapa, Po? Salam kenal lu barusan turun cenah. Dari Po Ita cenah Pak Joko. Aduh, nyata seserian nu aya cenahnya bener banget ya. Oh, DG video naon can kabuka teu kabuka. Oke, Bang Len juga terima kasih. Terus juga untuk Marco, terus juga ada Rahmat Irawan, Poita, Bang Z, Telisna, Mama Bungsu juga terima kasih semuanya. Terus juga ada siapa lagi? Kang Aden, Ayah Deni apa kabar ya? Ayah Deni 463 teh saha? Kang Heru Libra kitunya pemirsa lepat mainnya. Selamat malam Teh Ranti juga, Kang Amar Service juga terima kasih. Kang Mawar Kandu Dampit. Terus juga untuk Manini terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat buat Anda yang lagi beristirahat. Selamat bekerja buat Anda yang lagi bekerja, yang lagi OTW, titi di jadi di dores, hati-hati di jalan diiringi dengan doa.

Baiklah Saudara Fortuna, kebersamaan kita segera berakhir. Hartur, thank you yang telah bergabung di acara Usang Berkesan ya. Nuhun pisan. Karena waktunya seberapa menit lagi sini teh ya, kurang lebih 13 menit lagi menjelang pukul 9 malam. Tetap sudah kebersamaan kita, ada beberapa lagu-lagu yang sudah saya list, ada Tersimpu, ada Asmara, ada lagu-lagu yang lainnya ya tadi yang sudah di, oh iya ini Pemain Cinta kalau enggak salah ya, dari siapa teh, Kang Diki yang minta. Oke, nah saya lihat dulu Pemain Cinta apa ini teh, apa sih judulnya, yaudah nanti saya list ya. Hatur nuhun, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekedar guyuran bercanda ria di malam hari ini Saudara Fortuna, mohon maaf sekali lagi ya. Nanti jam 9 ada Bayu Pongki Nusantara di Puriling Purikak dan juga Wayang Golek ya. Sampai ketemu, selamat malam semuanya, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Aturan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturan kancam mitra padengu saudara patuna sadayana. Wilujeng sumping, wilujeng wengi di acarana. Periding peringkat keportuna FM genjrengan. Degi kangkin tabu 10 alias 22.00 waktu Indonesia Barat. Waktu Nusantara seorang diri wae iya ya di acarana periding peringkat. Kango muterkan iya ya cerita-cerita anu rada horornya. Dintenan kapingan ayana dinten Kamis wengi di kapingan 8 Oktober 2020 genap. Simkering pongki bade nyandakeun ririwa kebon jengkol. Ya. Yeah. Nah, nusong amam jengkol-jengkol mangga tah aya ririwana. Hore. Ieu mah ririwa kebon jengkol, ieu mah caritana fiksi. Jadi atuh napi aya sonten nu sami namina, terus oge aya caritana, nama tempatna ieu mah 100% emang fiksi caritana buatan. Tenina mau dijengan wangi terus miskol-miskol tenina nya, tenina jigana rasa pisan kan horor-hororan tenina. Mangganya didangukan, dikupingkan, dienjoykan wae, sok mangga dinikmati. Dilajengkan kanggo sadayana saat acan mulai, iurang salam-salam hala. Diaturan kanggo manggani, ciloko boy, tikopti. Asoeng kanen di pabrik onco, bagi uli jengan wengi, nya kanggo iya oge tah, netos misu-misu waong. Jeng mamah nurulna, joko tau, uli jengan wengi. Kanggo aden, kanggo teranti. Terus oge kanggo tes citra kanggo pelajri. Amar servis dari gembol dari galon dari bantas kang mawar kadu dan pita kilo jengwing kang iya oge ayah mama nini mami teh mel meliandi di puncak bayam ayah marin ekon terus oge mai is labin tanah teh is cibadak teh is aisyah pelabuhan ratu terus oge kang teh terus oge kang papi mami mani nini oge sekali dia nya ujang jay api udin ujangan wengi kang mbak alens pak ben mama nurul oge ujangan wengi oge mama bungsu gasken telisna digenjreng eh Gunana Aca Kibasyar ulujengan wengi nya kanggo ieu Teh Jule ulujengan wengi kanggo Teh Jule alias Mano Mama Peggy terus oge kanggo Teh Balebat Teh Olia Pisnya Tika Leberes Teh Anibar Tici Jangkar Teh Sumarni oge ulujengan wengi Teh Ati Bali Pak Nura Kang Surya ulujengan wengi iya nu di WhatsApp oge aturan nuhun kanggo hamba Allah Ika Arnis Kang Surya tes miskol-miskol laras wae tes miskol teh naeknya M2D digenjering Kang Surya kali 1000 Dedi Mulia di Geri oge lujangan wengi nya gaskeun Aki Gaul lujangan wengi Kang Darsa ujang sapu ye aya deui ujang jay ujang sireum ieu teh nya terus oge Kang Obang Anjas Mama Enjes sadayana atuh haleutara nuhun gaskeun buring-buring ka Fortuna FM digenjering euy apongki di wilujengkeun digenjering euy Mama Nurul Isri Waong aya Angga gaskeun sok dilajengkeun ieu diriwa kebon jengkol tetep di acarana Puriring peringkat Fortuna FM Kinjrengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa wilujeng wengi, wilujeng patepang dangdeui dina acara Puriring peringkat. Mangrupikeun acara anu matur pidangan ti Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun pilih bae di antawis pamirsa sadayana aya nu kaleresan kasebut nami ka alit kasebat asma keur budak kasebut lembur katelah desa estuning ieu garapan mung sakadar rekaan hungko tapi tiasa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, acara Puriding Puringkak ieu digarap kurengrengan ti Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku Deri minangka Mang Dasep, AM Nur minangka Jang Dadan, Dian Egawati minangka Ce Adah, Rizki minangka Mang Deden, Yara minangka Nyi Itoh, Ahda minangka Nyi Cucu. Teknik garapan sinareng pangatur laku Nia Kurnia. Pamirsa sadayana, sumangga nyanggakeun Puriding Puringkak dina carios Ririwa Kebon Jengkol. Sumangga nyanggakeun.

0: anu katelahna Desa Cijangkar. Kira-kira dina tahun 1880-an. Kungsi loba kajadian anu pikasieun. Loba jelema anu kawenehan ku awewe kajajaden atawa ririwa anu ngawujud jelema gelis padahal mah ririwa. Peuting malam Jumaah. Aya dua pemuda anu ngaranna Mang Daset jeung Jang Dadan sok biasa ngaruseup di sisi wahangan Cijangkar.
1: Asa tariris pisannya peuting ieu mah. Mending nyala cepisan jeng karareung di
2: har atuh ngaranna ge di walungan. Wajar we tiris jeng simpe oge. Lamun hayang rame mah ngusupna di kota geura. Mun ari di kota mah lain ngusup tapi mancing. Har.
1: Nah, beda kitu.
2: Nya, ari di kota mah mancing kerusuhan geura. Rame pisan jang.
1: Ah, jadol teh. Panya teh bener we. Atuh di kota mah sekalian we mancing rana. Asoy geura. Pelem.

0: itu siga aya awewe diuk dina hulu cai jang.
1: Ah, mana mang? Piraku peting-peting aya awewe disusukan.
0: Meureun we, anu niis jang. Sugan jodoh amang ieu mah.
1: Kumaha euy mang? Lamun ningal di degan mah siga geulis euy awewe teh.
0: Dasar milik mah teka mana-mananya jang. Jatah amangnya omat ieu mah jang. Amang.
1: Si amang mah teka opan nikah euy.

0: Ah, si Aboy, kadengnya nama si Gakur curuk apa aja?
1: Kadek ah, Mang. Isi... Isi...
0: Isi naon, Jang. Si jurik lain. Ah, si Ujang borangan. Cicing welah ngeborangan. Pokoknya mah iya bagian amangnya, Jang. Ken, kurang amang samperken ke ditu.

0: Punten, sampurasun, nyalira bae, Neng. Kunaon atuh Neng calik di dinya?
1: Rampes.
0: Nyalira bae atuh Neng geulis teh.
1: Apa duaan sarang Agang?
0: Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ayo Neng saha nami? Sarang Linggi di mana? Nepangkeun ieu katelah mah ieu teh Akang Dasep di lembur Cijangkar.
1: Nami abdi masih teh kan?
0: Aduh, nami endah pisan eta nami. Hari Neng teh atus gaduh salaki teh acan.
1: Lengah atuh Kang.
0: Linggih di mana Neng itu teh?
1: Di Tonggoh Kang.
0: Di paling mana Neng? Apaan Tonggoh teh lega?
1: Coket kebon jengkol aa.
2: Asoy, atur nuhun gelis deno. Nyebat aa segala deh ke Akang. Ih, panambung aa asanya pun.
0: Ayo atuh, bisi bade dijajabnya. Wah, aa siap jajab kamana wae, Neng. Neng, tadi ya atuh nyaketan.
2: Sok, kadi atuh muntang ke aa. Neng, nah tunggu ini temennya ti iski. Neng, kunaon atuh seserian wae di tadi.
3: Tuk, tuk.

0: Menciona una tusuni meni emporangan emporangan teing pirage eta di seberangan emah warung mak.
1: Siun mak pan gosip mak kesaprak ayun ngegelingkan mane arwah tesok mengganggu warga.
0: Nukar itu, Suni. Anggur mah kudu lobang doa kalau Subhanahu wa ta'ala. Sangkan urang selamat di mana wae ayana jengrek ka mana wae. Buru mah geus teu kuat atuh dikorok.

0: Eta, ada suara naunya di dapur. Saha, Eta ditukar. Make corik di dinya, atuh. Saha di Eta tenu corik, oh yakin. Make kudu cerik didinya deh.
1: Cepet genaut, pasti ada curik.

0: lah sok diwawa aswaya tunyi juga ya atuh bisi arek sarek mah tihula.
1: Lain gitu kangen iya mah asa beda. Hawa nate ayo nate karareung jeung loba bejana di kang. Cenah arwah nate sok ngeganggu warga tengah peuting. Cobi akan keeng te.
0: Ah geus lah nyi juga gerasare. Keun we warung mah ku akang ditungguan. Pan sok aya keneh nu ngaronda. Lumayan we jang nambah-nambah biaya sakola barudak.

0: Ampes, baru mesen naonnya ite.
1: Hampunten Bapak, manawi gaduh Caihana.
0: Oh, Caihana, aya nyi sok atuh calik ari nyai urang mana asa teu pernah ningali nyalira bae kitu.
1: Abdi ditonggo Bapak, kalau rezeki nuju milarian wargi teu acan kapundhak
0: Milari saha kitu?
1: Anu katelah mah Mang Deden.
0: Mang Deden? Mang Deden mana ieu nyi?
1: Mang Deden tegang kopi.
0: Eh, eta mah bapa atuh nyi. Tapi bapa mah asa teu wau ka nyai.
1: Oh, kana atuh pak.
0: Sia jurik, nyingkah sia, tonga ganggu, saya blok sia kuaing.

0: Dedeh teh, hek ke bapak didoakan, moga-moga nyai sing disampurnakan ku Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kita terang balik ke duka mana? Allah tak abdi.

Heug ayeuna mah Nyai Grabalik hampura da di dieu mah lain tempatna. Ku bapa didoakeunnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, masih ada acara Napo Diding Puding Kak Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, waktunya tinggal 10 menit deui jeung bieu eta teh carita hororna ti Diding Puding Kak nu pastina bisa ngajian saudara Fortuna Puding Kak oge. Judulnya teh bieu teh Ririwa Kebon Jengkol. Di aturan nuhun bae miskomisko ulah jangan wengi aturan nuhun. Kanggo alham ieu teh aya Kang Adut, Kang Adut ulah jeung wengi Kang Surya, Teh Nina oge Kang Aden nu miskomisko ulah jangan wengi sadayana aturan nuhun. Di Instagram oge tos saya ulah jangan wengi aturan nuhun. Supados iya di Facebook oge urang ngaoskeun wae, urang ngaoskeun sate acan pamit. Aturan nuhun orang absen-absen lah ya kanggo 40 anu tos like di Facebook orang langsung genjrengkeun wae nya. Kanggo Boy Pahoten, kanggo Rika Sriwati udah jeung wengi, Pegi-pegi Kusnawati, Mama Pegi, Santo Ketut, Uden Cem, Reni Rentina, Shikamaru, Naruto Ima Ujang Sohendar, Nurkania, Ujang Samantri, Saprashidin, Bobot, Neng Hasanah udah jeung wengi. Terus iki kanggo Bobo udah jeung wengi oge. Santo Ketut Genjar Bali hadiah

Peggy Mama Peggy Kusnawati sokar eng cenanya ganjaran lah pokoknya ek mual di ganjaran yang kena penting mah. Sabra Syirin ogenya tembung Medan hadir. Tumian Virgo Rustam Bustami hadir bobo puding peringkat Portal FM di ganjaran. Nur Kania hadir gak nyimak suka takut absen aja di ganjaran minisarian atau. Atau serayana aku kita na kapan aku sering simkuring pongki santas iya ayah acara na wayang golek. Begitu na aturan nuhun kau nggak serayana terus ngadangukan terus manco dia terlalu jeng wengi kau nggak serayana nunembe manco tanapi nunembe ui berarti kita sudah jangan wengi. Lamun nubade berangkat sip wengi atau napi nubade damel wengi-wengi sok disemangatkan apir masih doa terbaik ameh ti keluar bumi nugi kangkin rengsena kabumi dayi diselamatkan dilancarkan amin. Begitu napungin nusantara ngaturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi.

0: Jam 10 malam, hidup menawarkan begitu banyak pilihan. Pilih serta jalani yang terbaik menurut Anda.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, selamat malam dan milih jangan wengi kamu sedayana di acara na Wayang Golek Fortuna FM Genjreng. Bagi Nusantara hadin yang pikirkan degi kata bu 12 wengi, mangga iya ayah wayang golekna dorna gugur.

Nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat

0: bersapada anu dipipindingan kusilip sinir dihalangan kusiloka sasmita kalayan dirimunan kusimul guaren jaman kiwari anu aya patula patalina sarang kawajiban manusa wireh manusa teh diwajibkeun tapakur tadakur sarang tasakur margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Kacarios di wewengkon pasanggerahan randu watangan di kemahna Prabu Batara Kresna hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet hamilane aju juru Prabu Hari Murti
1: nupi hari
0: iku anom Murti mustika senadian anom pranyata ratus satung keming langis satang karaking lemah hamilane aju juru Prabu Kesarwa
1: hartos iku Kesawa
0: bisa minah rupa gengnya saperbala sewi hamilane aja julu Prabu Padma Naba Padma Kembang Naba Wadah Pranyata Penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar Wateke bisa ngahuri paken pati saja bani pasti
1: doh iya ini
0: gelar Batara tugas Mahatunga piken ngareng seken paco gregan jagat raya Pramudita
1: iya ini
0: anu kalaresana yena Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jaya Winangun perang Bratayuda di tengah tegah Kurusetra ti dinten kadinten seueur prajurit anu mati tamtama anu korban di medan danalaga akibat perang akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa anu mamalakna dulur ancur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa anu kalaresan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Durna Resi Kombayana guru na Pandawa Kurawa Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana margi anu bade dipayunan teh guru na ku anjeun nyaeta Resi Durna ingis kurisi rempan ku kaayaan bisi kena ku dosa samplak ka guru ieu nu jadi pangbaluh Arjuna.

0: pesumping na Arjuna
1: doh
0: pamenteuna Baketut Hasim ngalantarankeun bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana.

0: awuh kasepuhan Semarura Kudrapawana ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Iyai
0: Arjuna panengahing Pandhawa adi akang rayi kapayu kaula nundra kabatara kunyuk sumbangan ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan.
1: Iyai puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundih mastaka iyai.
0: Nuhun raka batara kalayan hapun tentina non rupiha kalepatan ageng sumon tenali oh atu saling maklum rayi kalih nati eta sadaya daya tiwengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh
2: tangtos ulah
0: ieu galeuh dieuneuk-eneuk hate dieleketek kumaha cara sareng katangtosanna nepikeun ngungkulan ieu karempan kabingung anu teu manggih tungtung raka batara wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu nyaeta Kangjeng Rama Guru Resi Durna Guru Sadayana
2: Guru Pandhawa
0: Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh ti jaman lemut sasatna ngakod-ngakod ti jaman bolon ngongkled-ngongkled jeung ngagemleng ka kaula ayeuna kaula kudu ngangkat gonewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama raka batara jagakeun sadaya daya
2: eta ujar teremutan
0: ujar meneng-meneng Gusti petengah tinira

0: dipika Paur ku Batara Kresna Cunuk anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna
1: duh
0: lemah dirina
1: leres
0: kaula nun kaula mangga emut eta teh Kangjeng Rama Guru Resi Komayana anu ngadidik ngatik tileuleutik ka kaula khususna ka panawa umumna ka Kurawa
1: sumohon
0: ayeuna kaula kedah nemahkeun panah anu ditujukeun kanu jadi guru dosa kaula Raka Batara teu acan oge kaula teh mulang tarima kanu jadi guru
1: beres
0: alayan sakumaha henteuing saur umum kecap bararea cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu
1: daya pamujian
0: gujrud salalemur cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Panawa meunang perang teh hasil tega maehan guru hasil tega maehan kolot-kolot hasil tega maehan dulur sareng sajabina

Batara, ampun Raka Batara. Sajen munur ti medan tempur.

0: saya leres pisang saya lagi
1: gitu tete kulang
0: malah yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa malah bakal dilepatkeun ku balarea
1: sajabiti dosa teh doraka teteh ya.
0: Anu memang nar si Durna tuang rama guru teh ngatik tileletik nyusun ilmu tilelemut dugi kayayi tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasil didikan Resi Drona ayeuna ku yayi bade ditandasa bade ditembak bade dialanyawana bade dipetik patina bade dicabut umurna ku jalan ditandasa yakin dosa sampean
1: antenan Gustina lalang biasa urung nangtung siang lumpang teu wajana.
0: Pinlo damel kaularan dosa.
1: Sami wae sareng camplak kasep.
0: Tah kitu nu mawi nun.
1: Kumaha Abang?
0: Sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh. Pikeun ngawangun gelar perang di tegah Kurusetra Raka Batara.
1: Kawatos tamangkalan.
0: Tadi dieu hartina Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan. Jeuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah.
1: Jami luak leok dina pamadeganna teh.
0: Hartina luak leok.
1: Angin-anginan pamadeganna teh.
0: Plin-plan angin-anginan. Salira teh parantos diistrenan janten senopati ingalaga.
1: Leres.
0: Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang cinupit urang jeung Garuda ngalayan.
1: Duh. Leres.
0: Cing bisa minah misahkeun mana pribadi mana hukum ari hukum teh lain pribadi ari pribadi teh lain hukum
1: Allah leres
0: numawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kaluhuhan salira
1: sing tiasa misahkeun deui ieu
0: kulah jeung palsapahna mah kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja tak kieu mamalana Arjuna luntur kasubangetan sadayana bakal tanda tanya
1: otantos
0: bakal jadi teka teki kahamba rakyat
1: sumohon
0: bakal ear saja jagat bakal jadi bukur satur
1: sumohon
0: kembang sarita balarea
1: leres
0: leres kaulanu naon sabab rayi parantos diistrenan hiji satria naon lu disebut satria
1: cik
0: hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur
1: jujur eta
0: hartina jujur teh ngade kudu sacekna nilas saplasna nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna
1: ulah disarangan kudu calinci teh eta
0: amanah ngaranna
1: leres
0: dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe dabongan dina waktu diistrenan oge anjeun teh eta jiwa raga geus diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Leres. Leupan.
0: Ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lancak linci luncat mulang udara tina teligadang.
1: Kumeok
0: memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jajang-jang bar layar pangur ku ombak. Pantes satria kitu. Laras kaulanu laras nu kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa hartina teu jejerih ku pati
1: leres terempan ku nyawa terus dimakamkeun
0: ayeuna lamun dijieun alasan sieun paeh di medan perang cing emut sanajan manusia henteu perang bakal maot
1: leres
2: jadi hidangan
0: tapi lamun make nu sajujurna hancur bari tempur perlayan di medan danalaga tinggali sepuh-sepuh urang dina mangsa kapungkur nya eta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan ibu pertewi eh nyawa kadieukeun kasalametan kadieukeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa
1: sumuhun.
0: Naon sabab? Sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalkeun kawajibanana nya eta ajen juang dina dadana teh istuna ngagedur
1: nyangkar
0: teluntur ka ibunan telaas ku kahujanan
1: leres
0: leres
1: eta ulah daya deui sifat pahlawan deui
0: tadi ku akan disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah ricacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja
1: leres
0: karesep kitu
1: leres
0: da lain maehan dorna ajeun ka pangperangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang
1: eta
0: sama pribadi anjeun ka dorna guru teh cing akang bade tumaros ngangkatna gonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha
1: maehan kaula
0: tening hartina teh satiap-tiap jalma nu rek ngalaja nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu burungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagala pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa beh dieu na ka pribadi
3: cemigali
0: ngaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Raka Batara kana naon rupiha kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula
1: naon
0: nuhun agan nuhun agan amuing tah kitu sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati
1: tuh tenan
0: senopati inggalaga anu bade dialan nyawa sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh
2: musuh
0: tayeuh teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan
1: kabiadab
0: da aing ngancurkeun kajahatan nu moal tiasa sapanjang dunya ngadegrei
1: tuh leres
0: leres kaula nu tak kuasa sakitu mangga jalankeun kawajiban cing regreg cing pageuh da akan oge moal tebih salamina akan jadi kusir kareta rai nuhun Raka Batara
3: panuhun
0: kaluarkeun deui kasumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes kana nu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan
1: oh katenah
0: imbalan nanging pangitan kumantung kana niatna sewang-sewang. Laras, laras. Kumaha niat amal-amalan teh nu taeta rai?
1: Sagala rupi ge eta.
0: Atuh ku kituna yeuna kaula maksan ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng. Akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kudu disayapkeun kana waktosna. Timbalan priyata sareng ati-ati Kakang Semar. Laras nu sae sae sae sae mangga sami ieu mah pahlawan.

0: Batara.
1: Pangaulaan tartosna regreg pageuh upami parantos nami nampi kasauran anu sarupi kitu. Datang sebab. Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar. Anu ti kawit lahirna panawatu dugi ka kiwari teu weleh ngingisrik ngapi ngajaring sareng sajabina.
2: Oh,
1: moal bade ngijing sila bengkok sineman. Mangga wilujeng Kakang.
3: Kakang silai sareng kitu urang ngobrol.
2: Oh, sae.

0: Naon akang make gagaro segala we?
1: Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa.
0: Wah, jenius akang teh mah tuh.
1: Jenius. Moal ge disebut Abang Batara, hartina Batara teh nya eta pinter.
0: Pinter moal ge gelar Batara.
1: Pinter dina sagala rupana.
0: Atur siasat teh.
1: Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse.
0: Beres kuanya nama mah.
1: Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna.
0: Wah, geus boga akang banjay.
1: Bagja.
2: Geus boga akang otak.
1: Heuh nyata kitu akibat naon cing?
0: Naon akang teteh?
1: Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain lain inung bapa anu salah.
0: Akang.
1: Dewekna we meureun.
0: Teu
1: sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu.
0: Da lamun akang pinter mah pamungkan teh. Moal jadi panipu.
1: Da loba pisan geuning anak bapa teh.
0: Putra-putra bapa mah seueur.
1: Murukan. Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa?
0: Sumohon.
1: Eta ngajararagona.
0: Wah, palolontongna Kang.
1: Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina.
0: Oh, kan.
1: Lan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul.
0: Sumohon eta.
1: Apa eta we?
0: Naon Kang?
1: Sakalian titah salat.
0: Naon Kang?
1: Kalah main keleci we, der para saya.
0: Bener.
1: Ampun Gusti nu maha agung.
0: Kamu cerita Yuda di titah ku salat teh.
1: Pan ari Pandawa mah. Kulantaran meureun putrana Gusti Pandu Suwargi kulantaran sakedik ka urus ka didik rohanina ka didik jasmanina
0: kageroh akang keur majalmi
1: ai Kurawa. Wow. Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali teu ningali nepi ka riap anakna teh 100 cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh
0: meureun teh 1000 mah.
1: Tadi dia pentingnya kula warga berencana
0: katenan eta pentingnya
1: lumata kerahkan usianarea urang pigawe
0: sungguh
1: pancen rahayat dina program KBC
0: oh katenan akang tete
1: kudu sebenarnya mas arah rasyub KBC
0: supaya saja
1: sama tinggali kula bana tinggil mati itu lapangan kerja
0: heureut akang
1: heureut
0: heureut
1: jelema beuki loba akhirna kaitu tensi kriminalitas oge ngaronjat
0: ngaronjat eta pengangguran loba berukan teh
1: kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera
0: kumaha teh kan
1: cerdas mampu
0: beres
1: nyeun tindakan anu tepat efektif tur efisien
0: efisien
1: dewe kusanya euy
0: percaya kakang mah efisien
1: jeung ulet
0: ulet
1: bener.
0: Bener, akang.
1: Apan meureunan urang teh gancang napisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat.
0: Walurat.
1: Heh?
0: Bener.
1: Tadi dia pentingna euy.
0: Buku hari akang.
1: Cukup anak teh dua.
0: Dua paling ya dua we sedang.
1: Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap.
0: Ulah akang.
1: Aduh ampun. Ngaripuhkeun teh euy.
0: Oh, eta kan.
1: Indung bapa ka kunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka
0: juna. Teu sararehat.
1: Heh?
0: Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang.
1: Teu saimbang jeung usahana.
0: Balalangkrut teh.
1: Aye meureun loba ka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh.
0: Ih, ka alaman. Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun.
1: Ya.
0: Ulah.
1: Ulah poe eta dewek ngagotongan mayit.
0: Walah kitu akang.
1: Eueuh deui batur dewek jeung Pa Haji Sidik we dewek dibawa.
0: Ya, Pa Haji Sidik we teh teu mah murukan teh mangkuat.
1: Tinya ti jono cing teh Pa Haji Sidik bantuan ngagotong mayit.
0: Ya, oh. Untung
1: pangperangan.
0: Untung
1: kasihan. Ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna.
0: Anu maot papukuh deui.
2: Eta nu simpati.
1: Hayu nu pae mah geus teu kaitung deui. Ieu mah ieu anu can maot nu sakarat.
0: Anya nu sakarat.
1: Heuh. Hi. Rupa-rupa eta palebah sakarat.
0: Hei, kumaha Kang?
1: Kumaha gumantung beureun ka resepna keur sageur?
0: Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan?
1: Eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya.
0: Kumaha teh teh Kang? Hei. Naon? Naon
1: teh teh keur sageur teh resep gaple?
0: Bener.
1: Aduh, ampun.
2: Mantau turunan
0: rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya.
1: Rupa-rupa eta nu sakarat.
0: Kumaha kumaha
1: aya nu kikituan we teh nya.
0: Naon eta
1: ditanya? goreng meureunan keur hirupna teu resep nyaron.
0: Padahal teu suri jadi tukang saron teh kitu
1: nah. Ada
0: rupa-rupa.
1: Aya nu keur syakarat. Allahu Akbar.
2: Oh, saha tadi kana?
1: Resep salat teh.
0: Oh, digana. Oh, leuleung teh maka.
1: Alah,
0: jalmi saleh.
1: Nu matak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Kabeh oge canjara radi,
0: canjara radi.
1: Boka neraka, boka sawarga.
0: Nya, gumantung urangna,
1: bener. Gumantung ka urangna.
0: Bener.
1: Model kamari nyalonkeun urang legislatif.

0: padahal lamun ditinggal karena syawat tawis keayaan urang salaku manusia yang hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maut pingaranana
1: sumohon eta temut kadinya
0: da moal langgeng
1: saliwat akan
0: ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan
1: kadudukan
0: kadudukan bari jeung hirupna teu iman
1: iman.
0: Cenah-cenah kan sikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa.
1: Sumohon.
2: Aing mah jadi beurit,
1: khawatir kan.
0: Doana we teu sarerea
1: ah. Amin
0: aing. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana. Getrengna Panawa jeung Kurawa teh.
1: Sumohon.
0: Da tetep meureun kudu aya balitungan.
1: Balitungan
0: tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh.
1: Oh kitu akang. Ari sato
0: saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Syumohon. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
1: Sumohon. Heeh. Benten teh eta Kang.
0: Dan
1: Kang.
0: Kumplit geuning teh Bapak Gubernur aya.
1: Sadayana Kang. Ngariung.
0: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak Urang Bapak Jawa Barat.
1: Bapak Jawa Barat Pak Gubernur.
0: Iya. Salaku Ais Pangampih Jawa Barat.
1: Bapak Ahmad Heriawan
0: dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih.
1: Duh, anu merhatikeun kana
0: sataun ge acan.
1: Ada acan.
0: Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we sajabadati doa teh pangrojong ti urang sarerea.
1: Sumohon, da urang
0: warga. Heuh, da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge.
1: Sumohon, da urang wargana,
0: urang warga. Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah.
1: Sumohon eta Kang daya deui.
0: Abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh.
1: Abeh kagero kareunana.
0: Hah?
1: Abeh kagero.
0: Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah.
1: Sumohon, pamimpin rumah tangga di imah.
0: Jadi ka sakabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah.
1: Khalifah, tenang.
0: Aib sarajan keur sorangan urang teh pamimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolotnya mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuanana.
1: Eta
0: berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin.
1: Pamimpin.
0: Ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer.
1: Leres, desainer.
0: Jadi ahli.
1: Ahli tenan.
0: Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur nagara.
1: Leres.
0: Anu didadasaran ku agama jeung budaya.
1: Eta.
0: Utamina budaya Pancasila.
1: Pancasila we.
0: Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu.
1: Kumaha?
0: Urang salaku rayat bisa pokal. Pek nyarita marek nepi ka polbah mana oge.
1: Sing nepi ka peura ge pek wae.
0: Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah.
1: Leres hak.
0: Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais.
1: Eta demokratis.
0: Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang.
1: Bener.
0: Heeh. Da kitu euy.
1: Aye cicing dina real teh kitu.
0: Balik deui kana jalan carita.
1: Kumaha mangga Kang?
0: Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna.
1: Wah, sesepuh katamakuan wah dipikasegan
0: geus. Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
1: Oh.
0: Ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
1: Heuh, sieun sieun dijual sanalna meureun teh teu mah. Ku Akang sieuna
0: teh. Ka sieuna teh ku dewek, naon cing ka sieuna?
1: Nah, ku naon sieuna?
0: Sieun dicet.
1: Tapi bener ayat
0: guru-guru na juragan pangaulaan jadi
1: wah guru sararea
0: guru Panawa guru Kurawa
1: guru sararea ayep kama
0: bener sakti nama luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna
1: bakat jago-jagoan bener
0: ya.
1: Nah eta Dorna
0: eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena.
1: Oh eta
0: tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh
1: percaya kasohor aing tumak temak teh
0: kaceuluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka konjara mancanagara. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah
1: pada apalun ka dinya mah ulah
0: taramisleuk eta we bareto
1: kumaha
0: bal dina jero sumur
1: nya kumaha.

0: Untuk kupana nyebutan dom-doman cep hiji dom-doman teh kasumur teh prah dialungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun kunu ka hiji eta nu kadua
1: kumaha kadua
0: nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui
1: Allah jadi napal
0: cep cep cep cep cep cep cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sarerea teh
1: mimiti sohor teh tidinya
0: padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
1: eta teh
0: meunang ilmu kitu teh ngan dewek lah teh di meja-meja
1: mung sohor mung loba duit
0: mung aing mah mung loba mung boga murid
1: mung teh ngamuridkeun loba duit
0: mung loba duit jang urang leuheung lamun ka aing murid teh barang kirim
1: barulang tarima nya
0: kan barulang tarima ieu mah lain kalah ngaringkit teh aing teh urang mah urang jadi sahabat teh
1: jadi sahabat
0: we. Urang saling bejaan cirina manusia teh didinya ai cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk
1: bener eta cirina huh? Cirina manusia teh
0: eta kan buat tak urang mah urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna ya. Sahanapeun ai luhurna ilmu gugu
1: ulah gengsi urang mah
0: ulah gengsi
1: da ilmu tamah ngaranana ge
0: da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun
1: sanes kan
0: punya kieun we urang mah tak kitu euy
1: sae kan
0: da sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan mah katagak kurusetra sok miluwe neungeulan jelema hiji dua wae mah heuh pihak musuh lain dina ngewa
1: boga rasa tanggung jawab
0: ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas
1: pikeun memperkecil
0: kejahatan
1: memperkecil ruang lingkup urang
0: mah da kitu da ai ditumpes mah kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses rek eling
1: proses hirup nya kan
0: heh atuh didongakeun teh cenah buru-buru are eling heh
1: amin kang amin
0: pupeurihun dewek can pas elingna
1: bener
0: ya gelar perang sinupit urang teh
1: ayeuna kang
0: jeung garuda ngelayang wah kada teuing tanding teh dorna jeung muridna
1: dahsyat teh perang teh kang
0: dahsyat yeuh dibulah kaler di pihak Kurawa teh nyata
1: Burisrawa kang ayeuna
0: lawanna di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki
1: teh eta sarua
0: di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-Alit Enca Katuhu Dresna Jumena
1: leres
0: sareng Sri Kandi milu
1: ngiru eta pejuang
0: eta Gusti Sri Kandi sanajan bari istri
1: berjuang
0: eta tega ngorbankeun diri nar hayang ancur medan tempur perlaya di medan danalaga wilujeng kaum ibu
1: berjuang teu bener
0: da eta meureunan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman
1: emansipasi
0: hor geus digenti
1: geus kamari pan dijadikeunana
0: teh. Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta. Bapak direkturna nuhun.
1: Kalungguhan ya kan.
0: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat. Gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat.
1: TVRI Jawa Barat.
0: Ngawitan kaping enjingnya 25.
1: Enjing
0: eta. Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon. Heh pek cing aralus.
1: Ngiring danar barudak.
0: Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus.
1: Paalus-alus.
0: Tararandang kayaknya.
1: Kasempetan ieu teh.
0: Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
1: Bener.
0: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh.
1: Oh, eta kan.
0: Da kitu. sagala. Atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
1: Tenang.
0: Ha?
1: Laras, Kang.
0: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Papadi, boh ka Paradalang. Nya.
1: Tenang.
0: Urang teh sararea Paradalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat. Urang teh saolah-olah dalang teh fasilitator.
1: Fasilitator.
0: Bener. Da kitu sok sararea. Ngan omat eta hate ulah goreng.
1: Ulah kiruh hate teh.
0: Saur Bapak Sidik Amin dia mestinya ti Pajagalan.
1: Kumaha,
0: Kang? Pod aplaha manjakaha. Ke anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya. Hartina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
1: Hatena ngabersihkeun hatena bener.
0: Ditemak deui ku salah sawios hadis.
1: Hadis kumaha?
0: Hoirunas anfa'u minanas.
1: Kumaha teh?
0: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
1: Eta bener.
0: Tah kitu euy, saling we dina waktu anu heuh.
1: Oh, eta Kang, saling hampura, saling.
0: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina nggoning jadi pamilon.
1: Amin.
0: Oh aya 20 leuwih nya.
1: 20 langkung.
0: Pamilon.
1: 20 langkung.
0: Heeh, rek didoakeun. Atuh ka para yuri wilujeng.
1: Wilujeng para yuri ulah.
0: Ketua Papadi oge Bapak Caca.
1: Pak Caca,
0: urukan. Pak Kang UU ka dieu.
1: Pak UU ka dieu.
0: Atuh cenah Bapak Walikota Bandung. Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana.
1: Amin.
0: Cing narekea jabatanana.
1: Amin.
0: Anu nya ah kana seni teh ka urang Kang Uu, Kang Dada oge.
1: Nya merhatikeun ka seni teh.
0: Mudah-mudahan we para jang yuswa nya.
1: Amin, Kang. Amin.
0: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
1: Ulah di mana sokna, urang daya tempatna.
0: Bisi miceun kuntung da komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah.
1: Bisa ka huruan.
0: Jelegur ka huruan.
1: Pan rugi
0: sareng. Mun di Kota Bandung teh memeureunan ciptakeun kota anu bersih.
1: Bersih. Anu nyaman.
0: Anu nyaman.
1: Berhijau.
0: Hah?
1: Berhijau.
0: Komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang
1: sa-Indonesia.
0: Wah, hebat.
1: Wah, di dieu Kang beres.
0: Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek canarima. Bae teuing di mana nyang sangna.
1: Tara cair geura Kang urang.
0: Heeh. Da eta we ceuk kolot cenah. Masyarakat Indonesia.
1: Kumaha Kang?
0: Kabeh dimimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
1: Aduh, da kumaha teteh hartosna Kang?
0: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
1: Cadumani,
0: kawani parani. Heeh. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet.
1: Menet da eta jadi teu ngocor.
0: Teu ngocor teu nyalur.
1: Nah, jadi mah teu bisa mani.
0: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya na we wungkul ka nu wawuh.
1: Heeh.
0: Da ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ka rakyat teh.
1: Can BLT.
0: Loba dipengkolkeun.
1: Can BLT diparenet.
0: Can BLT kirituna mah mulus datang ka handap rada lieur.
1: Rada di sepitar.
0: Heeh. Urangna cing gableg pucus deui. Heeh,
1: kumaha?
0: Dibere gas dijual deui. Wah. Geus serba salah hirup teh di dunya.
1: Heeh, serba salah, Kang.
0: Hah?
1: Diperhatikeun. Diperhatikeun ku pamarintah teh dijual gitu.
0: Hah? Rupa-rupa. Hah?
1: Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli
0: deui. Cikeneh urang panayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi.
1: Tingkat legislatif, Kang.
0: Legislatif, legislatif. Ngaduakeun ka nutus jalan radi.
1: Bener.
0: Anu acan atuh keur di taun engke ge aya deui.
1: Aya deui.
0: Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana.
1: Bener.
0: Ha? Doakeun ka nu mararenang teh ka nu parantos mareunang kitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus.
1: Jadi beurit.
0: Ulah nu geus. Lain aing kabeh mah ngan aya.
1: aya oknum
0: di antarana oknum-oknum da di dunia mah kitu wae euy dina sagara rupa pasuarana oge aya oknumna
1: ha oknum wakil rakyat
0: tadi dia perlu disterilkeun teh
1: benar
0: ha ngan aduh aing ngune asarawing jeuli
1: wah asa kapentar gelap akang
0: eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur
1: meni asa kulepas kan
0: kacida atuh ka bangsa urang ayeuna
1: rupa-rupa kan
0: lumatakan nu ngeus nu akeun ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge
1: aya teh aya gaji mah da gemleng
0: heeh aya teh teh jelema nu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh teh aya gawe eueuh
1: aya di gawe nunutan
0: aya oge geuningan rapat-rapat atawa sidang paripurna teh kadon hees geuning ngacai na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai ha
1: rek arees mah geus kemah
0: da kan bener heeh alah heeh kitu ta euy ti dewetnya
1: om nuhun kang ah
0: cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh
1: sing nyangkaru
0: cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardikaan dina tangan jajahan
1: bener eta kan
0: lain ngarebut nyokot
1: lain
0: urang nu direbut mah
1: bener ku penjajah bener urang nu
0: ngaku pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi
1: makan
0: oh nilai juang teh di dina gedurkeun ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang
1: sami
0: hartina ngeusi kemerdekaan
1: bener
0: lain perang wae bejuang teh heuh
1: bener
0: lempor runtah di kota teh muni kesel sanajan keur numpak mobil eureun kitu cokot runtah teh tunda dina tempatna
1: da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah
0: ajan keur nyemprung eureun da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag nya jadi tahanan politik jadi sarang-sara cegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kala luar bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh
1: da teu ngarasa berjuang
0: atuh tadi heuh aya teh teh jelema nu kitu aya teu aya kabeh mah jeung kumaha siapa sih yang ngomong teh meuni kaluwihan teuing kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh mah heuh
1: ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon
0: naon
1: ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuluy dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh kene ku akang teh
0: oh dewe ku sieun maehan atuh ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah
1: heuh lain mang paweur
0: heuh ya
1: tang
0: alhamdulillah nya ieu duh
1: oh rempek gang
0: balja teuing
1: para dalang kadarieun bade tanang teh kan
0: para dalang aya
1: aya
0: yuri aduh kulawarga besar Pepadi kabupaten oh, di Jawa Barat anuhuna anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat alhamdulillah tah kieu kitu lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihanap teh kieu yeuh
1: sing aya kawatir kitu
0: sing aya kawatir heeh
1: bener ka
0: ulah seubeuh sorangan hirup teh
1: ulah boncenang sorangan
0: da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percaya na teh di dinya teh lah
1: loba sukses
0: loba dinya teu percaya na teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh
1: masing-masing tara inget ge
0: aing digawe bejuang kudu babarengan aing datang duit geura sewang-sewang jara rumput
1: nya eta kitu aing can datang duit sararea teh
0: baru kana moal ngait kana ti korong mun nya
1: pasti
0: diparabkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh
1: sarua jeung dibaruang kan
0: sarua jeung dibaruang lumatak mi HP euy teu sabat aya nu heuh kitu sateh dumeh we aing teh rek pae
1: pula
0: kitu mah
1: terpaeng sakola.
0: Ieu karunya si Asep Yunanar geus kolot.
1: Heuh, atuh keun bae 20.
0: Terpaeng pikir ku si Leuy.
1: Hayang pamak.
0: Geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
1: Ya,
0: lamun umurna 200 taun kari sabarap taun deui geus sok.
1: Heuh, eta sing panjangna Kang.
0: Bayangkeun ku si Leuy. Heuh.
1: Pinter kita. Sing jak-jak 50 taun deui mah ayep.
0: Alah. Di mana uwe panggung teda dengan teh susah-susah teing sebab dulur dewek saja berarti dulur teh geus jadi lanceuk.
1: Ya Kang.
0: Pak Haji Sidik.
1: Jeung Bu Hajah Nining.
0: Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka inti jono.
1: Geten teh
0: mah. Ngan kade deuleu.
1: Naon ari Akang kade?
0: Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
1: Loba naon?
0: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti jono. Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
1: Pajagalan.
0: Eta dulur aing.
1: Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
0: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati ah. Perlu diketrok uluna jeung.
1: Kade bisi ngaku-ngaku lain.
0: Alhamdulillah Gusti.
1: Heeh, nya kitu Kang.
0: Tararepung urangnya.
1: Heeh. Tararepung.
0: Ujang.
1: Ulan.
0: Sakeudeung deui euy.
1: Naon Akang sakeudeung deui teh?
0: Sakeudeung deui.
1: Naon?
0: Jam sore teh nya.
1: Naon?
0: Kira-kira. Lah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh ni.
1: Huyungan
0: teh. Alah.
1: Kira manehna meuli jam teu.
0: Nuhun ah kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek sajawa barat.
1: Jawa Barat
0: anu mm-hmm. Enjing ngawitanya kaping 25
1: Kang
0: kitu ayeuna di wengi ieu
1: dibalakan
0: doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
1: Betul.
0: Tiada hari tanpa kreativitas. Naon we silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu kana teu nyaho datangan buru-buru
1: kitu
0: da moal rugi nya
1: ah moal
0: heeh bejaan atawa dararatang kana nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep we
1: diajar
0: sapanjang hirup mah nya
1: kitu dari ilmu
0: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun
1: ilmu mah murukan dari jang salere
0: apan kudu ngidung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh aing belajar mah terus ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah geus terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali
1: betul
0: heuh
1: bener Kang
0: kitu teh yeuh
1: apa katu didoakeun sing salamet Kang eh oh

chest. Aim, aim, aim, aim, duh.

0: Tenang tu salur
1: tarere
2: salur salur
1: aha
2: etang luas
3: Ayah naon Gusti Setyaki.
4: Wah, pelupa biwang ini.
3: Wah, mudah-mudahan ulah.
4: Oh, weh, iki.
3: Duh.
4: Buri Serawa.
3: Tajal mampir ke sebelah ini sendiri.
4: Senatian hawa pinter orang kateng repisah orang katana. Aku orang wadi.
3: Duh.
4: Satiaki mua ngasir itu benar juri.
3: Mua ngejar. Duh.
4: Mua ngejar di pakalangan, hai.
3: Leris.
4: Mua mundur itu benar tempur sana dan lebih kena pahan pati kalau.
3: Iya, iya.
4: Ancur lembur papan kari tulis daya halangan-halangan.
3: Eta bulan.
4: Hei, manusia bakal datang.
3: Wah, kumaha kulang.
4: Moga timiti caritaan jin rengkak paripura kaula jadi sejarah. Basal ngeranjin.
3: Tenan.
4: Ajin juang dina dada gedurkan kusambayan.
3: Sumon.
4: Para nonoman sakabe.
3: Kulang tomong naga. Baru
4: bakal datang.
3: Leres.
4: Gus kacontohan Abimanyu gugur.
3: Wah, kan tenan bulan.
4: Hiji satria.
3: Satria tuladan tema bulan.
4: Anu geus korban di medan daraga. Tapi kakarancang, Banyu. Duh.
3: Wah, emut dede kula.
4: Ya buguh asuhan kaula.
3: Utang terus. Wah, teu kabayang wae adi.
4: Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyaeta si Buri Serawa teh baheula. Marukana meureuna Subadra bohoheun.
3: Murukan
4: geus. Beut kitu mika hayang ka Subadra.
3: Jang penek jeung pedekrek kitu ulah.
4: Hay amekeunana teh ka aing ti baheula.
3: Unya. Asa dikantegan, Man.
4: Asa dikantegan meureun asa dihalang-halang.
3: Dihalang-halang.
4: Padahal na kumaha awewena atuh. Awewena teh sudieun teh kumaha.
3: Kantenan.
4: Ayeuna waktu palitungan aing kudu ambruk jeung si Buri Serawa. Jadi
3: jadikeun ayeuna wakulan ah. Dipayun mapamenggu.

0: Teneng ludeng hantering rang aing. Assalamualaikum.
1: Mun urang mah cing atuh
0: bewa. Mun ngomong ti kajauhan kene.
1: Bewara heula atuh.
0: Jadi mubadir assalamualaikum.
1: Atuh.
0: Hayu luas.
1: Sarwa jeung jing sieunan jotorojol we atuh.
0: Walar heula atuh waalaikumsalam lah.
1: Makin jeung ayalah sagala bagi kakeun. Pas nyungkun.
0: Lamun dijilbab ulah ngadahar syukun.
1: Naon teh teh kan?
0: Naon maksudna? Upami ngajawab ulah nyungkun.
1: Halus teh kan sirana.
0: Sagur bot. Aya hibar kula. Don.
1: Wah, hawa perang atuh akal.
0: Mari nyawa si Budi Sarawa.
2: Pantenan ya.
0: Anak saha sia coba?
1: Namun apa sih?
0: Budi Sarawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru.
1: Anak saya gitu.
0: Prabu Salya di mana raka?
2: Nah, tika punggur di terang.
1: Kan ayang, saya tahu ayang weh.
2: Nah, iya mah, supada seri weh.
1: Supada seri segala.
2: Peranakan teh Budi Sarawa teh
1: inung inung inungna ti manaraka
2: bapana mah ti manaraka inungna mah hilap deui teh duka ti mana bangsa naon sami sareng abdi peranakan
1: ari akang
0: mane oge peranakan deh
2: peranakan abdi oge
1: peranakan
0: bapana
2: sangsara
0: inungna beunghar
1: oh paing ah
0: peranakan atuh juring kitu mah
1: nurun ka bapa sangsara
2: naon bieu tiis abdi
0: tiis.
2: Ya, tidak kumaha atuh parantos takdir teh mah.
1: Teh jelema atuh kan.
0: Dilawaneun kaula dina dangat ieu Budi Sarawa.
2: Buka deh eta Budi Sarawa teh sih.
1: Naon? Boga kalebihan naon?
2: Kapungkur eta di kade ku 300 urang.
0: Teurak,
2: henteu.
1: Wah, eta.
0: Nying sieunan sia kaing.
1: Boga kandungan.
0: Supaya sieun kaula.
1: Supaya miris meureun
0: diduruk dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun
1: eta elmu naon
0: elmu naon ngaranna
2: buka elmu naon
0: di mana sia didurukna
2: sieun aya seuneuna mah di Tuli Ciparai manehna cicing gede kolot
1: paingan teu neurak teu jauh jeung eta ieu
0: aku horawudi
1: disieun
2: teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku horawudi teh naon
1: mirap
2: naon teteh hartosna
0: teu sieun
1: teu
0: sieun
2: atuh kitu keureuh teu sieun kitu mah geuning horawudi naon teh
3: urang Jawa
1: apan basa kawi
2: asa geuning urang Jawa urang mah
0: Jawa sia
2: eh sia mah Jawa Barat
1: Jawa
2: kawi Jawa Barat teh pan gaduh TV ayeuna mah pan disebutna ge siaran publik TPRI Jawa Barat
1: Jawa Banten
2: anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda
1: seni tradisional
2: abdi marketingnya oge pikeun milirian sponsor
1: ya. Akang nu miriman tempe na ge
0: geus aya
2: aya di tukang bako
1: nyiwir ade
2: bako sebul bako
1: nyiwir kayaknya.
2: Sane si teh sih.
0: Naon?
2: Saur juragan Bima, saur teh aya harewas geuneun sagedap.
0: Di mana? Di mana dah?
2: Ye cing bae teh satu.
0: Di mana eta?
2: Di tok. Ye kabida-bida teuing saur teh tenang we atuh.
1: Jauh jelema hawa perang.
2: Calm down, calm down.
1: Naon?
2: Tenang, tenang.
1: Naon calm down, calm down.
0: Naon calm down teh?
2: Naon calm down? Dina beas teh mah kayak geuning gula beureum.
0: Dawat atau belum teman-teman?
1: Dawat.
2: Elah, ampun. Duka naon, kulat.
0: Di mana?
2: Kali di cium, kulat.
0: Hali.
1: Kali kakak,
0: sampurasun.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Good morning, good morning, good morning. Jalan Manggis, oh, Jalan Manggis 1 nomor 2 Sukabumi. Saudara Fortuna masih bareng saya Baninu jeung Bakekok. Hadir menemani Anda sampai tuntas nanti pukul 9 ya. Kumaha atuh tos ngaropi teh acan, sok atuh gerang ngopi anu resep kopi mah. Heeh, ame cenghar saeutik mah sugan. Lamun kopi pahit bere gulana saeutik kitu tehnya. Da kopi pahit mah da buat obat diabetes gitu loh, ngopi pahit ya gitu, hati-hati we dengan lambungnya gitu tanya ya. Genjrengan terus 8,7 Fortuna FM genjreng bersama saya Ninu pemirsa Ninu Bakekok teh eta nyebut Bakekok sarua Bakekok Kang Diki sok nyebut Bakekok teh tah. Selamat pagi Kang Diki, hai AM Baros Maong Paben Amar Servis Mami. Selamat pagi Panini, apa kabar? Selamat pagi sadayana Kang Cecep Herman, Cecep Gorbacep di kawasan Jalan Balai Desa. Kadinya yang celek kadinya nya.

Kang Cecep Gorbacep katanya assalamualaikum milo jeng enjing badinu kumah kabarna sehat bro. Oh bra bra bro bro. Bro di juru bro di panto. Sesohanun. Kamu bra bra bro bro. Bro. Milo jeng enjing badinu kumah damang bro. Oh, bra bra bro bro bra bra bro bro. Alhamdulillah rezeki mah ditu ti kidul aya ti kaler aya ti kulon aya nya segaru pagi aya. Mudah-mudahan ngabro-bro teh rezekinya sada sesuhaneun. Pokona mah salam-salam semua buat fans Fortuna di Jumat Barokahnya. Sehat Banino, sehat dimudahkan rezeki dan tetap semangat di pagi yang cerah ini. Oke, Bos. Baik, Bos. Siaplah Pak Bos. Kang Cecep Herman, Cecep Gurbacepnya. Alhamdulillah tersebut, Bos. Bos naon?

komen-komenan Rahmat Irawan, Warawi Fortune FM, Gedreng Warawiri, Gedreng Mamah Nurul bersama Waungnya. Selamat pagi aja. Aduh, bajidoran dong, anak Gedreng isuk-isuk bajidorannya. Pagi-pagi tadi Cijangkar, apakah sudah bajidoran? Terus senam tajam. Hai Fitri Haryati, Teh Mano, terus bajidoran tajam. Ce Jule, Bunda Aca, Mama Sipa, selamat pagi. Bajidoran teh, bajidoran atuh meureunnya pastina. Aduh, Poita, Mama Bungsu, Bunda Mimi, Teh Ani, Amih Ani, Mang Samsudin, Aisinta, Marco, selamat pagi Marco, Fitri Haryati. Kawasan di saat ya sawai, Proklamas ya Kang DG dan kawan-kawan. Terus juga untuk Kapi Udin dan kawan-kawan, Kang Adut dan kawan-kawan, kawan-kawan supir loper, kawan Kevin si tahun si itu dan si Eta cina. Hai, Harun Al Rasid, Ramadiski, Dumayanti, Amin Satiri, di Cilacap. Oh, lagi streaming kah dirimu dari Duel. Teh Meli, apa kabar? Lagi ke masjid sepertinya ya. Hai Bang Len, apa kabar Bang Anjas? Selamat pagi, good morning. Kang Surya Tenina, Pak Joko Tau, Teranti, Kang Heru Libra, Kang Abin, Kang Mawar Kadu Dampit, TH, Salin Wacan, Mama Indah, Mama Syam, Kang Basar dan kawan-kawan, gitu wehnya. Ujeng Gey dan kawan-kawan, Telisna dan kawan-kawan, Tehyati Bali dan kawan-kawan, semua, bicara ke Aceh sok ngacungnya.

Baiklah saudara Fortuna yang sudah hadir di acaranya Warawiri hari ini, terima kasih banyak. Saya update untuk Anda Prakicu. Eh, hey, halo do, alhamdulillahnya ayeuna teh tah ditingali teh kawasan Kota Sukabumi hari ini cuacanya sangat cerah ya. Mudah-mudahan secara hati Anda, secara wajah Anda, dan secara dompet Anda, amin. TPG, apa kabar TPG di kawasan Brunei? Kawasan pabrik tahu Joget Sadayana, selamat paginya. Soklah digetrinkan, sampai tetap dari pukul 9. Poita, Poimi, dan Pompo yang lainnya ya. Mama Bungsu juga pasti

Baiklah, hari ini Praki juga kawasan Kota Sukabumi ternyata. Sementara di halaman Radio Fortuna sekarang lagi cuacanya cerah banget. Tapi hari ini ternyata dari BMKG mengatakan, bolosnya bukan mengatakan ya, ya di listnya itu adalah Nonita berawan. Ternyata hari ini Kota Sukabumi akan berawan, kami arsanya ya, itu hari dangting lah ya berawan mainnya. Kalau misalnya berawan matahari dangting, tak biasanya gitu. Gunung Puyuh berawan semua ya, semua kecamatan ini akan berawan. Dan suhunya di kisaran rata-rata di 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ada yang dua-dua nih di kawasan Lembur Situ memang beda. Memang beda cejule. Kawasan Lembur Situ mah dua-dua, mimitina oge nepi ka 31. Nulain mah 31, nulain mah 21 sampai dengan 31 derajat Celcius, saudara Fortuna. Berawan hari ini kawasan Kota Sukabumi ya saudara Fortuna ya. Sedangkan untuk kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini ternyata memang kalau misalnya kawasan Kabupaten Sukabumi kan luas, jadi bervariasi. Kawasan Kabupaten Sukabumi memang kan kawasan kabupaten terluas Pulau Jawa nya gitu. Jadi begitulah, banyak varian-varian. Varian-varian kayak kue kali ah. Oke, hari ini ternyata untuk kawasan Pelabuhan Ratu ini akan apa ya? Berawan gitu, kayak orang tinggali. Oh, ternyata cernak kawasan Pelabuhan Ratu, Mas Joko tahu. Apa kabar? Tis Aisa. Terus juga nih untuk Kang Jackson. Kalian udah di itu kan ada banyak sih sebetulnya ya, cuma pendengarnya pendengar pasif ya. Pendengar pasif bukan pendengar aktif. Ya deh, enggak apa-apa. Jadi ingat Mama Bunda Firly di kawasan Cigaru nih. Selamat pagi Bunda Firly. Apakah di Cigaru apalagi di Bali nih? Masih di Bali apa di Cigaru? Aina teh Bunda Firly teh. Kemarin sempat ketemu sepertinya ternyata lagi di Bali. Bali asli ya. Kalau Teh Yati Bali mah babakan libangan. Selamat pagi Teh Yati Bali kalau lagi manco. Terus juga untuk Sadino can ka absensi datang jenak pare rimbon. Iya deh. Baiklah, hari ini kita akan update cuaca untuk Prakicu kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini ya, saudara Fortuna. Pelabuhan Ratu cerah, simpenan berawan, cikakak hujan ringan, bervariasi ya. Bantar Gadung cerah, Cisolok hujan ringan, Cikinang hujan ringan, Lengkong, Eta Lengkong berawan, Jambang Tengah berawan, Warung Kiara cerah, Cikembar cerah. Terus juga Cibadak berawan, Nagrak berawan, Padung Kuda hujan ringan, Bojong Genteng hujan ringan, Parakan Selak hujan ringan, Kang Amar servis setan di tos di miskoku abdinya, tos apa namanya, tos disenggol-senggol, Kang Amar soklah, pokok nama, Laris Manis Tanjung Kimpul barang habis dikumpul, Kang Amar mah, Laris Manis Tanjung Kimpul, servisnya memuaskan, servis naon nu ayahnya, servis TV, servis radio, servis segala rupinya, Kang Amar lok sok lah pokona mah sing lancar-lancar saja ya. Untuk Bojong Genteng hujan ringan, pada Kansala hujan ringan, Cicuruk hujan ringan, iya Cidahu, ternyata hujan ringannya Cidahu hujan ringan, Kalapan Nanggal hujan ringan, ke Bandungan hujan ringan, Baluran berawan, Jampang Kulon berawan, Cimas berawan, Kalibundar berawan, Surade berawan, Cibitung berawan, Ciracap berawan, Sigang Gitung Lauk, Cenacek Paben mah, Tengitung Lauk, Tengitung Kurupuknya nuki teh, Gunung Guru berawan, Ujengnya ya apa kabar, selamat pagi di Genjrengkan, Genjreng, selamat pagi ya. Cicantayan berawan, Cisaat berawan, Kadudampit berawan, Caringin berawan, Sukabumi berawan, Sukaraja berawan, Kebun Pandes berawan, Cirenghas berawan, Sekelarang Cira berawan, dan Pabuaran berawan, Purabaya berawan, Nyalindung berawan, Gegar Bitung berawan. Oke, Curug Kembar berawan, Cidolog berawan, Cidadap berawan, Tegal Bulut eta berawan, Cimanggu eta berawan. Terus juga siapa lagi nih? Ciambar hujan ringan, ternyata di Kabupaten Sukabumi variannya ada 3. Cerah berawan hujan ringan, saudara-saudara. Ya, itu dia Prakicu untuk kawasan Kabupaten Sukabumi. Hari ini variannya ada 3, cerah berawan, berawan dan hujan ringan, ternyata ada 4 ya variannya. Siga kue hawaii 4 varian. Baiklah. Untuk suhunya di kisaran 22 lah saudara-saudara ya. Ada yang terdingin enggak sih coba sabarahnya? Barangkali di bawah 20 aya teu coba orang tinggali heula. Rata-rata sih 20-an ya pemirsa. Ternyata kadudampit 18 ya. Kadudampit 18 derajat Celcius. Dinginnya dimulainya untuk suhunya
Kecamatan Sukabumi 18, yang lainnya 20-an rata-rata sampai dengan 31 derajat Celcius. Ada yang terpanas nggak sampai dengan 33 misalnya ya? Tuh ternyata memang ada ya. Warung Kiara Wajang Kis panas 23 sampai dengan 33 derajat Celcius Warung Kiara Genjreng. Yang lain mas sampai dengan 33 Bantar Gadung Tatang Senja Bantar Gadung sampai dengan 33 derajat Celcius. Yang penang Kang Jackson 33 derajat Celcius Bagbagan sampai dengan 33 derajat Celcius. Cikakak 33 derajat Celcius sampai dengan 33. Dulu ada fans namanya Bu siapa ya? Ibu Aisyah gitu pamit lepat mainnya di kawasan Cikakak sampai dengan 33 derajat Celcius itu kumaha daramang orang Cikakak sedayana. Mudah-mudahan salah rehat lah ya. Jampang Tengah Lengkong sampai dengan 32. Warung Kiara 33 ya. Cikembar 33 Cikembar. Hai orang Cikembar selamat pagi. Terus untuk Cibadak 32 yang lainnya 19 sampai dengan 33 derajat Celcius saudara-saudara ya.

hadir di Facebooknya. Ada Socha, ada Cakar, Bobo selamat pagi, Bobo Wayaki, malam begadang kali ya. Amin Satirin genjreng, Cilacap hadir ya, Amin Satiri. Selamat pagi Numayanti, selamat pagi Rahmat Diski, selamat pagi Teh Peggy, genjreng menitanginas, mohon tadi jam 5 ya. Terus juga buat Harun Al-Rasid, ada Harun Al-Rasid teh di mana ya teh. Good morning Baninu, Harun Al-Rasid dari warga Tanjung City Medan hadir. Isi absensi dan menyapa fans sepatutnya semuanya dari Sabang sampai Merauke. Untuk Baninu semoga rezekinya dimudahkan oleh Allah dan salam Jumat berkah. Lapor cuaca di Pancing City Medan saat ini masih berawan dan lalu lintas sangat lancar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aset Transparan digaspol terus, semangat. Oke, terima kasih. Fitri Harati genjreng, Teh Fitri Imut Cikaret pengen ucapin selamat pagi buat semuanya, buat keluarganya, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bomel, A. Erwin Ijem ya, mantapnya buat Barino. Oke, terima kasih. Marco digenjreng, genjreng juga. Warawiri Kang Marco. Ayo Sinta, assalamualaikum warawiri, udah hadir Cianjur. Selamat pagi Fortune FM genjreng, dari Emang Samsudin, Parung Kuda hadir. Warawiri pagi, Badino genjreng, selamat pagi juga ya. Terus juga untuk Ami Ani, assalamualaikum Teteh Nino, selamat pagi di hari Jumat yang cerah. Selamat tugas sampai tuntas di acaranya Warawiri. Semoga saya selalu dan dipanjangkan umur, nah amin. Pokoknya nama genjreng, untuk Abah Waisyo juga selamat pagi, Ganjar Bali hadir. Teh Manu, assalamualaikum, selamat bekerja Teteh Nino, selamat pagi saudara Fortuna semuanya, Fortuna FM genjreng, Warawiri. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi Reni Rentina, Made Markus, Mas Irul, selamat pagi Sadayana. Ya, terus ngegenjreng Fortuna di 92,7 Fortuna FM. Genjreng,